0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light. Terima kasih Anda terus bersama di Morning Review. Kini sudah masuki bagian yang kedua ya. Untuk edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Sahabat K-Light, pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai lebih dari 1,2 triliun secara bertahap di 2026 dan 2027 untuk rehabilitasi usaha mikro terdampak bencana di Sumatera. Setiap usaha mikro yang terdampak bencana akan mendapatkan hibah tunai 3 juta rupiah yang disalurkan langsung melalui rekening penerima. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan dengan nilai anggaran sekitar 600 miliar rupiah di tahun 2026 dan jumlah yang sama di tahun berikutnya, program bantuan yang bertajuk Bantuan Presiden ini ditargetkan menjangkau lebih dari 400 ribu pengusaha UMKM terdampak bencana yang belum atau tidak sedang mengakses kredit perbankan termasuk kredit usaha rakyat KUR. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara terarah, transparan, dan tepat sasaran guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: Kelight FM, Website kami di www.satunultusukoma.satufm.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, terima kasih Anda terus bersama dan kita berada di separuh perjalanan dalam Morning Review. Hari ini Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelight, www.kelight.id. Sahabat Kelight, masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini, Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result Gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah. Cukup menggunakan nilai rapor atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future. Didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September 2026. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s, the 80s.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: 107.1.
1: Bandung's inspiring sound. 107.1 FM, sahabat K-Light, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang, seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Ace Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: Best station in Bandung.
3: 107.1 K-Lot FM. Time for more music.
4: Banter, inspiring sounds.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light. Terima kasih Anda terus bersama di pagi hari ini dalam Morning Review, memasuki bagian yang ketiga atau paruh terakhir untuk edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Sahabat K-Light, harga minyak mentah dunia langsung melompat 2% pada perdagangan Senin hari ini, 31 Agustus. Lonjakan ini terjadi setelah pasukan Amerika Serikat secara mengejutkan melancarkan serangan udara yang menghantam dua peluncur milik Iran di Pulau Lara, Selat Hormuz. Dikutip dari Reuters, minyak mentah berjangka Brent melejit $2.22 atau naik 2.52% dan kembali bertengger di atas level $90, tepatnya pada posisi $90.32 per barrel pukul 22. Dan tak hanya itu, minyak mentah berjangka US West Texas Intermediate atau WTI juga ikut terkerek naik $2.01 atau 2.41% dan posisinya berada di level $85.41 per barrel. Seperti diketahui, militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara yang menghantam dua peluncur milik Iran di Pulau Lara, Selat Hormuz pada Senin dini hari yang dikonfirmasi pejabat pertahanan Amerika Serikat. Aksi militer tersebut tercatat sebagai gempuran langsung pertama Amerika Serikat terhadap Iran sejak akhir Juli lalu.

0: Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumapa dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance, Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bebodaran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai 25 Agustus sampai 27 September di Parkir Barat Sumapa. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
3: On 107.1 Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it rocking.
2: 107.1 FM, sahabat K-Light, AMA Indonesia Bandung proudly present seminar eksklusif Winning Strategies for Business Growth in the New Economy. Bersama Haryo Ardito, seorang business coach and trainer, seminar dilaksanakan Selasa 8 September pukul 18 sampai 21 bertempat di Hotel Yellow Pascal Bandung. Untuk informasi bisa hubungi AMA Indonesia Bandung, telepon 0821-1549-5884. Sekali lagi 0821-1549-5884. IG at AMA Bandung. Seminar eksklusif ini didukung K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat Kelight, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Morning Review untuk edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dan jangan lupa, selepas pukul 9 nanti, seperti biasa di hari Senin bersama Dr. Haryanto, berbincang bersama dalam Business Talk sama Kang Angga. Oke, saya mohon diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Penduduk di Spedisal 107.1 FM. Selamat pagi sahabat Kelight. Alhamdulillah ya, kita bersama di pagi ini di Economic Review bersama seperti biasa bersama Dr. Haryanto dan pendampingnya sekarang memang berbeda. Perkenalkan, nama saya Rahman. Salah banner Pak Hari menyampaikannya. Kepotong yang pertama-tama protes itu Kang Imam. Oh, namanya Rahman. Pas saya lihat, oh iya benar kepotong. Selamat pagi Pak Hari, apa kabar?
1: Selamat pagi. Iya, sabotase, oke. Sabotase, saling mensabotase. Selamat pagi Kang. Selamat pagi juga sahabat kalian semua.
0: Iya. Ya.
1: Hampura ya, mimiti ya, hampura lah ya. Saya nggak ngerti juga itu muncul nama Surahman dari mana. Tapi halus, halus.
0: Saya pikir ya ada nama baru Pak Hari di belakangnya Surahman.
1: Ya saya geng ngegebek, jadi Surahman.
0: Surahman, SE di belakang. SE.
1: Ya belum canggihnya gitu.
0: Iya betul.
1: Ya gitu.
0: Tapi lumayan jadi pembahasan di pagi ini yang cukup hangat lah, jadi heboh di grup gitu, nama baru.
1: Tapi sebelum kita bahas yang lain-lain ya, kita mohon doa juga ya, buat Kang Kujang, buat kesembuhan Kang Kujang supaya bisa kembali aktif kembali deh, gitu ya, dari para sahabat kilai semua. Gitu.
0: Yeah. Sekarang pindah Pak Hari, perlu informasi pindah. Kan kemarin di Advent ya, sekarang pindah ke Santosa.
1: Oh iya iya.
0: Di Kebon Jati stasiun di sana.
1: Mudah-mudahan penanganannya jauh lebih baik, progresnya juga jauh lebih cepat gitu.
0: Kayaknya kalau di sana agak terpantau ya karena dokter Pri ada di sana.
1: Oh iya. Dokter Pri bisa lebih cepat lah memonitornya ya, karena memang di situ juga kan tempatnya. Betul. Dokter Pri ya.
0: Karena kemarin juga anjuran Dokter Pri untuk segera dibawa ke Santosa.
1: Ya kalau misalnya penanganannya jauh lebih baik kan lebih oke lah gitu ya.
0: Betul. Baik, dan terima kasih sahabat kalian. Oh, belum ya?
1: Kita aktif juga di itu ya.
0: Di TikTok.
1: Yeah. Alamatnya
0: TikTok Kelight FM Bandung.
1: Kelight FM Bandung. Kemudian kita ada di YouTube saya di Frans Haryanto, tinggal dicari aja. Gitu ya. Silakan mau komen di situ, mau komen di TikTok, mau komen di WA di 0812 203 1972. Silakan dipilih mau di WA di mana, mangga mau dari awal sebelum kita cerita juga mangga langsung. Betul. Ya
0: tapi sebelumnya siapkan dulu minum yang banyak, jadi kadang-kadang yang dengerin kadang-kadang keselaknya di sana, kita mah aman-aman aja karena kepanjangan ngomong udah panas dan lain sebagainya.
1: Gorengan. Siapkan heula gitu nya. Wah, kemarin kita sudah banyak berbincang dengan Kang Kujang ya. Pada saat Kang Kujang masih bisa siaran, sudah mulai berubahlah pikirannya. Saya sudah mulai berhasil, cek saya teh ya berhasil ya orang. Biasanya kan Kang Kujang mah rada cicing, jaim, serina ge beda gitu nya. Begitu jeung saya geus mulai langsung rada berbeda lah gitu.
0: Rada berbeda. Ya.
1: Iya.
0: Silakan yang live TikTok.
1: Ya.
0: Bagus juga kalau di tap layarnya ya, supaya lebih lebih rame gitu nanti. Jadi setiap hari setiap hari Senin insya Allah nanti akan tetap di TikTok supaya lebih banyak channel yang bisa Anda nikmati, ada banyak opsi lah gitu ya. Kalau di rumah silahkan putar di radio analog. Kalau jalan-jalan sambil santai
1: radio analog saya pakai naon,
0: pakai radio radio biasa, radio
1: ya kan,
0: konvensional. Radio. Ada dong, hah? Ada.
1: Saya mau tuh yakin.
0: Ada, nggak percaya sok ngacung sahabat Kelet yang masih punya radio.
1: Asal tuh yakin saya.
0: Ah, yakin. Benar.
1: Aduh.
0: Teedit masih pakai dongeng na, ima cek Teedit.
1: Oke, so.
0: Terus Kang Deddy. Kang Deddy Sopian bener sih namanya. Bener tuh, jangan ngebohong ya.
1: Naon kompo gitu?
0: Kompo.
1: Model kompo.
0: Mungkin kompo ada. Ya.
1: Wah, zaman tahun sebarangnya.
0: Bener ya. Itu. Masih ada, masih awet.
1: Masih awet.
0: Sok lah ngacung kalau yang masih pakai radio analog. Kalau yang jadi jalan-jalan pakai streaming.
1: Ya kan umumnya kan streamingnya.
0: Sekarang memang kebanyakannya streaming. Tapi kalau ada yang di rumah, daripada kuota hamur, pakai analog juga aman.
1: Iya, iya, iya. Cuman rada jarang sih gananya.
0: Iya.
1: Yang punya kompo atau apa juga bisa dihitung.
0: Daripada Pak Hari terpercaya, sahabat kelasnya, foto selfie kira di deket radionya.
1: Lain acara mana nu minta konfirmasi saya terpercaya cek si narasumber nantinya terpercaya saya so kirim ke ayah nu gitu bisa gitu acara dibalik lain-lain si pendengar na ngomong so narasumber na upload ke na dan sebagainya iya mah dibalik ke saya dibalik ke saya mah. Aduh,
0: dunia terbalik.
1: Dunia terbalik.
0: Ini komentar yang pertama sebelum ngebahas, mending baca komentar dulu lah. Dari Ibu Haswati, pandangan nenek si Dakep kompak. Tahu kan Pak Hari si Dakep?
1: Ya.
0: Ya si Dakep tuh itu gitu.
1: Ya. Posisi.
0: Ya biasanya mah istilahnya si Dakep bari balem. Jaim jaga image gitu teh.
1: Jaga image.
0: Oh, oh, tuh Kang Sony nih. Kang agak tersalah kembali ke lagu lama.
1: Tapi siap kugoyang. Kang agak masih sekedeng dengeng berubah ena. Mun dina acara hari Senin mah nges langsung berubah gitu.
0: Tuh, kan dari nama ini dibahas tuh. Bubur bodas, bubur berem heula cenah.
1: Ya.
0: Tuh lihat Cenonon nih masih pakai radio analog, masih ada HP satu pakai analog, HP satunya buat komen Pak Hari tuh.
1: Oh edun eh
0: tilu gitu fasilitasnya dipakai
1: semua. Iya, dipakai semua bagus satu ya buat sahabat Kilait semua tolong di promo juga acara ini. Kang Surahman halusnya.
0: Ini Teh Indi.
1: Bagus kan?
0: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hari dan Kang Surahman. Turut menyimak, ditunggu info update-nya yang seru. Siapin kopi dan kiripikan.
1: Inya sahan, kiripikan. Dia mau bisa kiripikan, oh, atau sembari ngomong kirim.
0: Gandeng di dia.
1: Tinggal dikirim. Acara ini menunggu kiriman semua dan menunggu endosan.
0: Semoga Kang Kujang cepat pulih, sehat seperti
1: sedia. Amin, amin, amin, amin.
0: Ini modernisasi radio.
1: Ya, iya.
0: Iya, gak usah diputer ya. Tuh.
1: Weh, aduh. Merek nage.
0: Kan ini modelnya model jadul radionya. Tapi dalamnya sudah digital.
1: Tak gitu, atuh. 107,1. Ya.
0: Bener, mantap.
1: Di videokan.
0: Terima kasih.
1: Soka, iya kan, non
0: pembahasan
1: Kang Angga lain
0: engke
1: dikirimkan ke saya rek upload video tadi engke lah
0: iya siap
1: engke lah
0: radio analog ya Kang Ayi. Assalamualaikum, saya masih suka mendengar siaran Kelet menggunakan radio tuh kan.
1: Masih aya euy
0: Kang Ayi
1: nya
0: tepat saya geun Kang Ari
1: atau saya terlalu canggih aduhnya
0: nih Kang Deddy tah tuh. Kan kompo.
1: Aduh, benernya aina acara ieu nu minta pembuktian teh narasumberna. Saya tuh percaya cenah. Langsung
0: David, Kang David tah. Tuh, analog.
1: Kang David. Aduh, aya eh.
0: Tuh, bener. Saya juga menggunakan radio analog.
1: Transistor.
0: Suaranya Sebenarnya ada jadwal tapi sangat kepake banget.
1: Oh, oke lah, siap.
0: Yang penting jelas.
1: Nah. Oke, masuk ke topik.
0: Masuk ke topik ya.
1: Masuk ke topik. Ini, sok pilih we lah.
0: Belum
1: yang nu mana?
0: Kira orang save lah ini.
1: Rini.
0: Teh Rini belum di save. Oh. Jadi di save dulu.
1: Ya, Teh Rini.
0: Teh Rini teh ini radio Tuhan masih banyak radio ya bukti Fahri.
1: Di kantor.
0: Radio saya hari di duh bener di kantor.
1: Wah, Edun eh.
0: Masih ada tuh. Kantor
1: ya. Lain-lain biasanya kan sembari orang make laptop streaming di ditu kan. Biasana ye. Rek nyetel lagu, rek nyetel naon sembari make earphone.
0: Nah. Ya. Mantap lah.
1: Ya.
0: Baik, kita ngebahas dulu ya.
1: Bahas dulu. Silakan nanti dulu. Ditambah komennya. Sok atuh.
0: Kita dari mana nih? Dari saya mah suka mana, ini we? Pak Hari nih. Yang tadi kan dijelaskan sama Pak Hari ya. Saya kurang gaul jadi istilah ini rada kurang paham nih. Yang tadi di mana tadi teh?
1: Ada di bawah. Ngirimnya banyak saya mah.
0: Bukan yang ini tapi
1: di bawahnya. Ini.
0: Di sini di artikelnya disebutin ketika mantab. Ya tulisannya mantap menjadi maut. Nah ini ya. Menarik. Silakan Pak Hari diterangkan. Saya baru tahu nih istilah ini.
1: Sebetulnya istilah ini tuh sudah lama, Kang Angga. Udah lama beredarnya. Ya mantap. Dulunya juga saya bilang mantap. Ekonomi lagi susah. Mantap di mana? Itunya mantap. Taunya teh ada salah satu narasumber lah ngomong mantap. Makan tabungan. Makan tabungan. Jadi sebetulnya pada saat kondisi normal kita punya pekerjaan atau ada yang kita bisa kerjakan yang menghasilkan pendapatan itu kan gak 100% dikonsumsi. Ada yang 100% dikonsumsi, ada yang tidak 100% dikonsumsi, gitu ya. Kalau misalnya tidak 100% dikonsumsi, sisanya itu kan dimasukkan tabungan. Yeah. Ditabung. Gitu kan? Bahasa zaman baheula mah udah ditabung aja, ditabung. Nah, tabungan ini biasanya kan untuk penggunaan di masa yang akan datang. Buat anak sekolah, buat liburan, buat beli apalah, ganti handphone.
0: Cadangan bukan namanya.
1: Cadangan. Gitu ya, uang darurat dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dalam kondisi normal kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kondisi tidak normal yang umumnya dipengaruhi sama masalah ekonomi, nilai tukar lah, inflasi lah, inflasi mah zaman Kapungkur gemon orang cerita kan inflasi naiknya harga itu menunjukkan ada inflasi di situ. Terlebih lagi kita akan terganggu kalau pendapatan kita tidak berubah. Berubah teh berubah menjadi lebih baik, lain berubah tikusruk nyepeda deh ya tuh. Nah sekarang kalau kita anggap ekstrim ya, kan zaman beberapa waktu yang lalu muncul fenomena PHK di mana-mana. Ya, fenomena di mana-mana. Kenapa terjadi PHK? Karena perusahaan mau melakukan efisiensi. Cenah. Masalahnya masalah biaya. Kenapa melakukan efisiensi? Karena jualannya seutik. Kalau jualannya turun, yang bisa dilakukan perusahaan adalah sebetulnya mengupgrade lagi penjualan. Cari strategi baru. Harusnya begitu. Tapi kalau ini udah gak berhasil, dia akan turun ke masalah biaya. Biaya apa saja yang bisa dipotong. Paling gampang biaya tenaga kerja. Biaya mesin ngejogrok itu kumaha. Tapi dasarnya gak pakai mesin produksi, pakainya laptop. Laptop mau dijual dengan harga bekas, itu lebih hartina deh. Ini aja yang jelas. Cenah karyawan karena saya butuhnya cuman sekian orangnya lagi, udah diputus hubungan kerja saja. Gitu kan? Nah, yang jadi masalah, sekarang kalau misalnya yang terkena PHK, yang masih punya tabungan, karena pendapatannya menjadi hilang pada saat itu, ya, konsumsi kan tetap harus dilakukan. Dan kudu tetap makan dan lain sebagainya. Konsumsi kan bisa dibagi-bagilah. Zaman dulu mah kan ada kebutuhan primer, jenanya kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, gitu kan. Nah, kebutuhan primer kan makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian sekunder, dulu dikatakan kalau beli mobil dan lain sebagainya, mau seperti itu. Beli rumah dan lain sebagainya. Tersier itu misalnya liburan tiap akhir semester, itu liburan, atau tiap akhir tahun itu liburan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau misalnya pendapatannya berkurang, kita belum ngomong apa namanya, belum ngomong hilang, berkurang, yang harusnya dikurangin kan kebutuhan tersier. Liburan harusnya dicoret. Tapi nggak bisa, Pak Hari. Sekarang saya butuh healing. Cana zaman ayeuna kan lain ngomong liburan, healing istilah nanya. Ya, nggak bisa dihilangkan. Harus ini mah healing mah. Berarti kalau kemarin dalam keadaan normal liburan kemana? Oh, luar negeri. Ayeuna tong ke luar negeri. Misalnya yang sudah biasanya di dalam negeri saja, kemana biasanya? Oh, Bali. Biasanya kan tujuan wisatana kan itu. Ayeuna tong ke Bali.
0: Antar pulau dulu mah ya.
1: Jangan ke Bali sekarang. Bisa gak dalam kota dengan biaya yang jauh lebih murah?
0: Sekarang mah antar kabupaten.
1: Kadang-kadang antar kabupaten juga kalau kita hitung-hitung dalam komponen biaya, gede oke tah. Biaya makan, biaya transport, dan lain sebagainya. Biaya akomodasi lah gitu. Kan gede. Sekarang banyak dipakai wisata kemana? Tinggal ikun di mall. Kan loba jalma. Belum tentu di mall itu terjadi konsumsi, belanja ke tokonan, rame. Dan loba anak kuliner di situ. Ya, meli es teh hiji, sembari mawa es teh, lelempangan di mall. Ya, sembari niis. Rekningan niis di mana sok? Ayeuna nya meuli es teh. Nah, nu harga bersahabat kan apan aya nu segelas es teh teh nu sekian puluh ribu kan aya. Nu belas ribu ge aya di mall, tinggal milih di situ. Nya kan bisa berkurang seperti itu. Kalau misalnya masih belum bisa juga, berarti mau tidak mau untuk sementara waktu. Saya unggal-unggal ngomong sementara waktu, bukan selamanya. Sementara waktu kebutuhan konsumsi tersier, kebutuhan ketiga, ini dibuang. Ya dibuang. Kalau tetap ngomong gak bisa gimana Pak? Kalau ngomong gak bisa, yang tadinya misalnya liburan ke satu tempat sebulan sekali, ya jangan sebulan sekali, 3 bulan sekali sekarang. Masih mungkin gak 3 bulan sekali? Jangan, intinya jangan memaksakan. Ya, kalau itu gak bisa ekstrim ya, coret ke saya. Kedua kebutuhan-kebutuhan transportasi dan lain sebagainya. Kadang-kadang transportasi zaman dulu mah bisa jadi sekunder, sekarang jadi primer. Karena segala sesuatu butuh alat transportasi. Kalau itu nggak bisa gimana? Nggak, saya online. Jadi dibuang gitu. Tapi kan Paris saya beli kendaraannya juga nyicil. Nupuguh eta. Buat nyicilnya teh masih ada dana nggak? Kalau nggak ada dana jangan dipaksakan. Prinsipnya jangan dipaksakan.

0: timer deh, malah meresolusi bukan mah, jadi mah ngan mengingatkan bahwa caranya seperti itu, iya. Merennya, iya. Hey, game meren gitu.
1: Kita mah hanya nambah ribu aja.
0: Nah, kalau misalnya udah turun konsumsi ketiga, tersier, sekunder, primer sekarang primer ini ditambah lagi yang perlu dipertimbangkan pendapatannya masih ada nggak nih? Kalau pendapatannya menjadi semakin hilang, biasanya beralih pada punya tabungan nggak? Sepanjang itu punya tabungan, itu mulai dipakai tuh sedikit-sedikit, dipakai-pakai-pakai sampai tabungan itu ludes. Kemana deh sumber pendapatannya? Pinjam. Makanya ini judulnya ketika mantap menjadi maut, maut mantap makan tabungan, menjadi maut makan utang. Sesudah makan utang, kalau itu tidak bisa terantisipasi lagi, mati. Bisa mati, mati madut gitu lah, lain singkatan lagi.
1: Jadi kan kalau mantap jelas nih ya, makan tabungan. Berarti kita punya tabungan terus aja dimakannya tanpa ada nambah. Tapi kalau kalau mangut berarti kita pinjam uang untuk dipakai konsumsi. Oh gitu ya. Berarti kalau, tambah ripuhnya berarti.
0: Tambah ripuh. Makanya kita sering ngomong di acara ini bahwa sok pikirkan ayeuna. Meskipun kita misalnya sedang kondisi turun dan lain sebagainya, sambil mikir, ini apalaginya piduitin teh, gitu. Ya, piduitin teh apalagi gitu. Kalau yang sudah punya pekerjaan dan lain sebagainya, ya tinggal dikreasikan. Ya, apalagi nih kalau yang dagang kuliner dan lain sebagainya, ini kuliner kumanya, rek nambah naon variannya. Variasinya mau nambah apa dan lain sebagainya. Kan kealamanku Kang Angga kan? Ya, dulu misalnya ngebisnis apa, misalnya sekarang apa, tiba-tiba yang terakhir ini yang gak dipikir-pikir kan? Tapi kan intinya kita berupaya terus. Sampai satu saat ngeklik gitu. Tah iya barang. Tah udah ada yang terakhir ini, gak tahu nih. Apakah cara mengemasnya, apakah pasarnya kita tambah sedikit demi sedikit, apakah kita mulai jualan juga online, tapi enggak, belum terlalu intensif, gimana? Cek Kang Angga, cek saya mah teu naon, yang penting diperkenalkan saja dulu. Kalau kita sudah memperkenalkan, meskipun nanti satu saat kita jualannya yang lain, ya itu masalah, itu masalah. Bisnis yang sekarang ya yang ada di mall-mall itu muni ditingali grupna teh ararane. Sok saya ambil contoh apal meureun nu ngaranna Johnny Andrean?
1: Apa
0: bisnis naon?
1: Salon
0: nyaho apal kan nyieun sampo. Apal kan nyen sekolah capster, sekolah salon. Nya. Apal meureun? Nu ngaranna baheula ku saya sebutnya merekna Bretok. Ayeuna jadi Mako. Nya. Terus jadi nu nyen donat, Jeko. Nya, Jeko aya kopina, aya coklatna, aya naonna kitu. Eta ti salon nepi ka kuliner. Non hubungan, tapi yang lu penting adalah entity bisnis nak berjalan. Mesin duit nalah, mun basa urang-urang mah nya mesin duit nah masih berjalan. Terlepas saya mah mikir kianya, misalnya Johnny Andrean ngejual cireng gitu. Iya misal.
1: Tapi mungkin juga lah. Bagus juga Pak.
0: Ekstrim kan ya. Ngejual cireng. Ya tuh masalah ngejual cireng. Di omongan ku batur ya. Oh masa sekelas perusahaan seperti itu jual cireng. Mun saya jadi Johnny Andrean, kumaing ya tuh. No penting duit asup.
1: Iya.
0: Benar tuh, saya kan ngajual iya kan ker dikonsumsi, lain ngajual racun, untuk makan cireng saya langsung asup

0: UGD.
1: Bener. Ya. Apalagi gini, cireng di dalamnya itu ada vitamin penyubur rambut. Karena ya hubungannya sama salon.
0: Ya kumawe carana. Kumawe carana. Nu penting mah mesin duit nah gitu kan.
1: Tidak berhenti ya.
0: Iya, itu yang harus dipikirkan lebih lanjut. Jadi kalau sampai mantap ini sudah kita apa namanya ya? Sudah kita jalani. Nges eta mah nges lampu koneng. Kudu buru-buru nengan idena teh. Kemana rek naon deui nya bikin kerjasama yeah. dan lain sebagainya. Kudu cepat. Entong ngalamun wae gitu.
1: Kalau sudah mantap berarti ya.
0: Iya kalau sudah mantap teh nggak saya tanda-tanda. Mm-hmm.
1: Jadi jangan sampai masuk ke maut.
0: Kalau sampai maut kudu digas deui, kudu idena kudu gancang deui realisasi. Munawaran batur ka nawaran barang ka batur mah nya sedikit terada maksa lah gitu. Nyacing atuh Kang Angga punten lain. Hiji wae tuh mun teu meuli lima mah hiji wae tuh ngabantu saya lah. Nya punten wae Kang Angga soknya hijinya.
1: Ke diantar pokoknya
0: mah. Pokoknya diantarnya, diantar. Diantar. Bae mahyarna isukan kitu nanaon. Ya diantarnya gitu.
1: Mahyarna tahun lalu entong atuh ka minum-minum.
0: Entong atuh saya kan kerbutuh oge ya mah ngabantu-bantu we atuh. Cek saya teh sahade sih norek bisa ngabantu nya. Hiji we hiji gitu. Bising kayak aya tetangga atau naon kebetulan pas saya nganter ke Kang Angga teh aya tetangga nu datang ke imah gitunya ku saya ditawaran nih kajen disebut era merenya tapi dah saya butuh duit enggak saya tawaran sekalian atuh teh bu ya hiji we tuh nyobaan mun misalnya kurang cocoknya tong dibeli deh lah barang saya mah. Ieu mah ngabantuan we hiji. Punten we atuh. Nya. Nya sebetulna itu nu ngaranna basa kerenna mah push selling nya. Menjual secara tanda kutip rada maksa lah gitu. Eta mun begitu geus ieu geus utang ya. Geus utang ya. Utang itu adalah kewajiban yang harus kita bayar. Plus bunga deh. Mun ka batur, ka lembaga tertentu. Kecuali ya nginjem ka saha gitu nya. Yang misalnya rada longgar lah duitnya. Atau beda deh. Tapi meskipun sudah itu harusnya menjadi motivasi buat kita untuk cari jalan keluar yang lain. Jangan, iya tenang sih tenang pada satu saat. Tapi bukannya tenang seterusnya. Kita harus tetap mikir. Ya. Matakna tagline mikir setnya gitu nya itu kudu dipakai terus tah.
1: Pagar nah, mikir.
0: Apalagi kalau misalnya utang. Utang ini kalau hanya dipakai konsumsi saja itu sangat berbahaya. Tapi kalau utang ini dipakai untuk proses produksi kita untuk beli bahan baku dan lain sebagainya rada mending meskipun itu cukup berbahaya juga ya karena itu akselerasi kita jualan kudu lebih kenceng ya karena utang sih tidak memperhatikan jualan didinya payu atau ente ya kan saya nginjemkan ke Kang Angga ya. Ya saya tidak terlalu peduli mau diproduksi apa dan lain sebagainya tidak terlalu peduli cuman nanti akhir bulan bayar ke saya bunga nasa kia nges kan hari minggu kuma pari dihitung kan mau nginjem utang atau nginjem kredit kan tidak peduli hari besar hari agama hari libur dan lain sebagainya tetap dihitung. Ya, tetap dihitung. Jadi sebetulnya concernan ke orang-orang kene. Jangan terlalu mempedulikan omongan orang. sekarang. Kalau dulu misalnya gini, apaan ayahnya nu jualan keripik tradisional, nu bala nu ribut antar keluarga teh. Yeah.
1: Iya.
0: Nya memperebutkan merek, nu cenah nu ieu mun ningali gambarna ningali kahareup mah asli, cenah ningali kakanan asli, cenah saya mah tidak terlalu peduli rek nyengeyeng kemana ge, masa bodoh gitu nya. Tapi itu kenapa memperebutkan produk seperti itu? Karena itu adalah mesin uang. Kajian keripik sampe. Ya, kajian keripik sampe. Nah, kalau misalnya kita sudah sampai ke tahapan itu, harusnya sudah. Yang namanya utang itu belum tentu kredit saja. Ya, belum tentu kredit saja ke koperasi dan lain sebagainya. Belum tentu itu. Tapi kalau kita punya kartu kredit, sama juga itu. Pinjaman online. Ya, pinjol dan lain sebagainya. Kang Angga sudah punya handphone berapa lama? Nomornya sudah berapa lama? Kan iklannya ngomongnya gitu kan ya. Ya, kalau sudah sekian lama, dapat loh sekian juta gini. Gampang, murah. Ya. Sih murah. Kalau ada mesin uang untuk mengembalikan itu memang gampang. Tapi kalau tidak ada, riet ya teh.
1: Ini kayak komentar kayak
0: nyambung ya.
1: Oh, materi yang berikutnya adalah bayar nanti, pusing kemudian. Nah.
0: Nyata. Bayar nanti. Ya, bayar nanti, pusing kemudian. Iya, sama sebetulnya menyinggung kalau mau ngomong itu. Nah, kan pay later.
1: Iya.
0: Ya. Ah, nggak supaya belanja ayeuna. Belanja naon? Oh, saya rek ganti handphone cenah. Ya. Supaya kapasitasnya lebih besar dan lain sebagainya. Salah tuh. Cek saya tuh salah. Mun handphone teh dipakai dagang online. Karena butuh kapasitas besar, butuh naon kamera yang lebih jernih dan lain sebagainya. Pakai dagang, pakai kegiatan yang produktif. Eta maksud saya teh, mun kegiatan produktif. Tapi mun naon ganti handphone, ah mas bosan nu lila. Emang nu lila kumaha rusak? Itu masih bisa. Kan modelnya nges jadul pisan, gitunya. Modelnya nges jadul. Terus dipakainya naon nu baheula? Ah paling ningali YouTube, nya nge-WA, nelpon, kamera paling, nya. Terus email dipake, teu. IG, ah ningali sakedeung-sakedeung. Terus X, ya ningali sakedeung-sakedeung. Facebook we, nya. Terus naon Facebook, ya ningali komen batur dan sebagainya. Nah itu kegiatan yang sebetulnya tidak menghasilkan. Ya pikir Aina dengan punya handphone dengan harga sekian bisa menghasilkan berapa. Mun bahasa-bahasa sederhana makilah, handphone Anda itu sudah menghasilkan uang berapa. Gitu lah. Nah segala sesuatu aset yang kita miliki harusnya bisa menghasilkan uang. Ya, tapi saya jualannya masih sedikit nih begini, nggak apa-apa. Toko-toko atau supermarket nu sekarang gede ge, mau dilihat sejarahnya dia jualannya dari kapasitas yang kecil. Ya, kapasitas yang kecil. Jangan kita melihat akselerasi mereka dengan akselerasi kita, ya beda atuh. Ya. Beda tuh. Ya. Mobil 1000 cc jeung mobil 2000 cc atuh lompatna beda atuh. Nya ngabandingkeun ieu itu. Nu penting urang nepi we heula. Aman we heula. Kabawa nu urang butuhkeun. Geus we eta heula. Begitu geus kakumpul-kumpul-kumpul, upgrade heula. Kan istilah upgrade mah geus umum urangnya. Upgrade lah saeutik-saeutik. Entong di-upgrade langsung nu alus na. Tapi teu salah kan pari mun di-upgrade langsung gede. Teu salah. pertanyaan saya, nges mampu can. Ngupgrade langsung, misalnya dari mobil 1000 cc langsung ke 2000 atau 2500. Mun misalnya mampu nak ke 1300 nyanges we 1300 heula. Nu penting orang dalam menjalaninya aman. Ya. Nah, jangan sampai seperti tadi. Bayar nanti pusing nanti gitunya. Itu yang rada hariwang deh.
1: Saya baca komentar dulu nih.
0: Sok-sok.
1: Iya, kata Cenonon treat Kang Suraman. Iya Teh Gina, Teh Gina iya. Suraman suka rahasiakan mantan.
0: Eta. Benarnya.
1: Nah, terangnya.
0: Aduh. Iya
1: Teh Omi streamingnya mati, coba nanti saya cek.
0: Banyak.
1: Ya. Tapi jalan kan di Pahari mah.
0: Di saya mah YouTube.
1: Nih.
0: YouTube mah jalan.
1: Kita jalan. Dari Kang Sony nih.
0: Ya,
1: Pak Hari, emang Kang Kang atas buka usaha apalagi nah tapi jabeja Pak Hari cenah. Mantap ini masih lampu kuning nu bahaya mah karena maut. Eta bisa benar maut. Soalnya punya utang tanpa dibarengi penghasilan yang tidak lebih dari kebutuhan pokok ini lampu merah. Lampu merah na nu terkenal lila di dunia. Semoga wae air yang di bendungan mulai dialirkan dengan cermat biar banyak yang bisa terbasahi. Karena ada pepatah air mengalir lebih baik. Air yang diam bisa membuat penyakit tumbuh.
0: Nyamun misalnya ngomong mengikuti pepatah eta air nu mana heula. Air nu mana heula. Kalau misalnya air itu dianggap pendapatan ya. Kalau pendapatan ditumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, dikumpulkan, kumpulkan, kumpulkan, tapi tidak digunakan, ya buat apa juga? Ya buat apa juga? Kita perlu menggunakan, tapi penggunaannya harus tepat sasaran. Intinya kan gitu, harus tepat sasarannya itu. Yang kudu mikir, ya, yang kudu mikir teh, no, tepat sasarannya. Ya kita bisa belajar dari bisnis yang ada kok. Ya tinggal diamati si ieu teh kumaha bisnisna, si ieu teh kumaha bisnisna. Geus we turutan. Ya, udah turutan modifikasi disesuaikan lah gitu bahasa lain. Nah, disesuaikan dengan bisnis kita. Karena meskipun bisnisnya mirip-mirip, pengelolaan bisnis A dan B itu pasti berbeda. Misalnya Kang Angga kuliner. Ya, saya ge kuliner. Aina ngomong bisnis naon ya. Cek Kang Sony kan. Aina bisnis cireng. Kamari kan aya kacang goreng, beas, segala. Wah, saya mah beunghar. Pokoknya mah. Aina bisnis cireng teh sarua. Kang Angga nyieun cireng, saya nyieun cireng. Sarua bahana naonna. Tapi cara mengelola bisnis cireng Kang Angga jeung bisnis cireng saya pasti beda. Karena gaya manajemen seseorang itu pasti gak bisa disamakan. Pasti berbeda lah. So kayak nasabat kilat semua anggaplah punya kafe semua. Kita semua punya kafe. Jenis makanan yang ditawarkan sama. Ya sama. Tapi saya dengan sangat yakin akan bilang bahwa pengelolaan kafe itu pasti beda-beda. Masing-masing, hayang dikieukeun. Pasti beda-beda jadi nangke. Ya. Anu dagang batagor. Kitu keneh kan. Tapi naha hayang melina di si eta. Hayang melina di si eta gitu. Ya mun cek batur ya ngomongna. Di situ mah lebih banyak ikannya. Di sini mah lebih enak bumbunya. Itu di situ mah lebih renyah, di sini mah lebih gede, di situ mah lebih gimini, gitu, gini gitu. Tapi kan jelas. Yeah. Aya bedana gitu kan? Disesuaikan dengan karakter urang. Ya. kenapa nggak bikin bumbunya seperti si ini? Ya kalau mau bumbu itu mah meuli di ditu we. Dah saya mah karakterna kieu nyeuna. Setiap pengusaha, setiap pebisnis pasti saya bisa memastikan ya, pasti punya alasan masing-masing kenapa dia bikin produknya itu seperti itu. Sok tanyakeun ka jeunteu kuliah ge. Pasti ngajawabna, oh di saya mah begini begini begini begini. Kajian produksinya dari produk yang sama ya, ngomong mie instan sok ayeuna rek meuli di toko A, toko B, toko C, sarua kan? Ya, sarua kan? Pas palubah ditanya kenapa mie-nya yang ini enggak stoknya sedikit, itu stoknya banyak misalnya dan sebagainya, pasti ada alasan. Jamin pasti ada alasan. Ya. Jadi kalau kembali lagi, kalau sudah masuk ke maut makan utang yang tadi pay later, pay later tadi, hati-hati kalau mau pay later, pertimbangkan dulu sebelum okay, saya mau pay later. Lihat dulu nih pendapatannya sampai sejauh mana bisa membayar pay later tadi. Rek ngarana pay later, rek ngarana naon, tetep kayak utama kredit utang
1: nganyuk.
0: Jadi kudu dihitung benar-benar sebelum okay, saya akan utang dan saya yakin bisa bayar ini. Ya, jangan abai. Ini saya baru bilang jangan abai dengan bisalah kebayar dan rezeki mati Allah cenah. Teu nyaho. Mun ngomong gitu mah jangan membawa-bawa hal lain. Eta masalah di dinya mun teu kebayar mah. Ya. Naon deui?
1: Nah, ini. Ini terkait nih salon tadi kan bicara soal salon nih, Ibu Anita.
0: Teh Anita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Kak Pak Hari.
0: Ya.
1: Semangat gaskeun lah cenah. Kang Hari memang betul, saya buka salon sekarang agak sepi. Tapi alhamdulillah pelanggan selalu ada. Saya sekarang ada niatan mau buka warkop. Tidak melulu tidak malu atau apa ini? Yang penting jadi cuan,
0: iya.
1: Oh, tidak malu yang salon tetap buka dan alhamdulillahnya tidak punya utang.
0: Nah itu.
1: Tapi mungkin heran teman-teman saya juga cenah.
0: Iya, yang penting itu dulu dijaga. Kalau misalnya bisnis utamanya memang salon, bisa nggak di apa ya saya bilang ya, tempat salon itu bisa nggak di desain sedemikian rupa. Untuk kuliner sedikit, sebelahnya kuliner. Mungkin saja kalau ini keadaan sudah kembali normal, yang salon itu sesudah beres salon, sesudah beres digunting atau dikrimbat atau di naon lah gitu, kemudian ke bagian lain di daerah salon itu untuk makan.
1: Yeah.
0: Bisa jadi sambil dikrimbat dan lain sebagainya. Tolonglah es jeruk satu atau kopi susu satu atau naon lah gitu. Ya. Nah, yang dijual nanti kita coba. Ini mau enggak nih? Misalnya sekarang lagi bikin bala-bala. Tapi bikin beda bala-balana. Berendok puyuh misalnya setengah misalnya misalkan atau naon lah kreasi urang. Ya, kreasi urang. Terus begitu ditawarkan itu ada bala-bala kalau mau bisa pesen atau bisa ambil di situ kalau mau. Salah muncik saya mah nurutan itu. Ini sambil dikrimbat mau sambil bala-bala. Dua mau dicoba murah dah. Jadi rada ngepus lah seutik gitunya. Daerah tuh Pak, jangan sekarang jangan ngomong era-era lah. Ya, jangan ngomong era-era lah dalam ekonomi yang cek saya masih dalam kondisi tidak baik-baik saja. Belum terlalu baik. Nah bisa bilang gitu, ya indikator saya mah gampang-gampang baik. Kalau lapangan pekerjaan masih susah, harga juga masih tinggi, nilai tukar dolar mun ku orang nengok-nengok masih sekitar segitu 17-18 mentok turun aja segitu. Ya tetap dalam satu waktu meskipun ini turun naik, tapi kan itu turun naiknya kan jauh lebih tinggi daripada beberapa tahun yang lalu. 17-18 sama 15-14 bagus mana? Bagus 14-15 satu. Ya. Kalau saya membeli bahan baku dengan harga 17-18 dolarnya 17-18, tentunya kan lebih mahal bahan bakunya. Ya.
1: Yeah.
0: Saya jualnya pasti ditaikkan harganya. Ya, kalau harga jual pengusaha melakukan hal seperti itu semua, muncullah inflasi. Inflasi muncul, nu kamakan adalah daya beli orang. Turun nih daya beli. Ah banyak itu. Ya memang gitu. Seumur-umur saya belajar ekonomi bulat-bulit kaditu-kaditu deh. Ya.
1: Bulak-balik dekok.
0: Saya mah tidak akan menjelaskan ini, Kang Angga. Saya tidak akan menjelaskan terlalu teoritis lah. Ya. Kalau misalnya dengan kalangan tertentu, mungkin bahasa saya adalah bahasa teoritis. Begini. Iya mah kudu gancang atuh. Ya. Orang kudu eksekusinya kudu gancang ya enggak saya. Main gancang ngerti mah gitu. Ya, jangan terlalu inilah, jangan terlalu apa namanya? Jangan terlalu terpaku pada kondisi ideal tuh harus begini. Ah, udah sekarang mah jadikan mesin uang di tempat kita itu beroperasi berjalan dengan baik. Mau salon ditambahin kuliner boleh, mau salon ditambahin spa mangga, mau salon ditambahin laundry mangga. Can kepikiran kan salon aya laundry, coba timbang
1: bari di salon bari nyese gitu nya
0: nyatu nyese make ember teh atuh kitu teuing atuh. Saya nggak tahunya, Kang Angga gini, saya kalau punya salon, saya mau buka laundry, sebetulnya kalau umumnya mau buka laundry, saya harus menyiapkan mesin cuci kan, saya nih menyiapkan mesin cuci gini. Tapi bisa nggak, saya nggak punya mesin cuci, tapi saya bikin kerjasama dengan laundry lain, orang bagi untung we. Tapi nunyuci batur. Kan bisa. Nego. Ngobrol-ngobrol heula. Ini kan alternatifnya menjajaki. Kalau seperti ini mungkin gak. Apakah lebih mungkin yang laundry dulu. Apakah yang kuliner dulu nih. Nah kalau ngomong kuliner. Bikin yang bungkus-bungkus nih. Ting kiripik, ting naon dan lain sebagainya. Nuk kiripik. Begitu pas mayar salon, berapa tadi saya potong rambut sama kerimbat, oh segini. Ini mau, ini mumpung datang baru nih, keripik ini, enak kok pedasnya, ada pedas-pedas manis. Ya aku mau yang ngomong nyaritakeun eta lah. Mun saya diwere makanan mah, geus beak bersih ku saya diceritakeun. Pokoknya kumacarana, kalau orang sudah masuk ke tempat kita, keluar itu harus dia mengeluarkan uang. Bahwa dia beli barang, beli jasa orang, dan sebagainya. Ya, pokoknya harus keluar aja. Seperti itu.
1: Ini Kang Nandi nih.
0: Non.
1: Kepotong ya depannya. Pak Hari.
0: Ya.
1: Bisnis itu menurut Nandi tergantung kita berada di komunitas apa dan hubungan sosialnya ada di mana. Karena bagaimanapun selera-selera mereka sudah kita pegang katanya.
0: Betul pisan. Kalau kita mau mengacu pada komunitas tertentu ya kita harus pelajari komunitas itu tuh sebetulnya maunya apa, sukanya apa. kita yang supply pertama yang mereka suka aja dulu. Yang lainnya nanti kita kembangkan produknya, kita tambah dengan produk-produk lain, dan bagaimana cara kita menawarkan kepada komunitas tadi untuk produk yang kita tawarkan. Kan belum tentu ini produk yang kita tawarkan yang terakhir-terakhir, yang baru, belum tentu sesuai juga. Tapi bagaimana kita mendeliver si produk itu, kuma orang ngomong nalah gitu, kuma nawarkan anak, itu bisa mempengaruhi persepsi orang terhadap produk itu. Iya kan?
1: Iya.
0: Ada loh, saya pernah ke pas ke Jakarta nya, apal meureun mie Korea teh. Nu lada pisan.
1: Iya.
0: Ya, lada pisan. Di sini kan kalau kita masuk ke supermarket atau mart dan sebagainya di kitu we di keranjang gitu kan. Ya. Tapi kalau waktu saya lihat di Jakarta, aya saya fotona. Di jemrengkeun dina naon ngarananya? Tempat display. Dijejerkeun, ditangtungkeun gitu nya. Macem-macem ramen, tapi eta-eta kene. Tapi dengan penataan yang sangat baik, dia hanya menyediakan microwave sama panci kermasak atau naon lah. Tapi elektrik gitu nya, elektrik. Itu make seuneu dan lain sebagainya, elektrik lah pemanasna ge. Bisa makan di situ. Sembari ningali display si mie instan tadi. Menarik. Ternyata kumaha cara deliver na barang nama sarua. Barang nama sarua. Apanan kita pernah lihat di sini nu dagang mie instan tapi dicampur jeung ditambah bakso, ditambah sayur sosis, ditambah naon. Kan jadi unik, mie nakman sarua. Tah itu kan ide kreatif eta. Tinggal ditambah mau na yang pembeliannya lebih gede, mau ditambah telur enggak nih? Ya. Karena eta aya untung deui teh telur, untung deui teh sosisna, mau pakai keju enggak? Kalau mau pakai keju tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian. Sok tinggalilah di tempat lain mun misalnya mau ditambah topping ini enggak? Ya tambah, tambah, tambah. Duit nang nambah.
1: Bener.
0: Ya. Itu kan bagaimana kita cara mendelivernya saja.
1: Iya, iya. Oh, ini enggak kebaca nih Kang Nandi yang di atas nih.
0: Naon?
1: di tempat Nandi pakai transistor, radio transistor maksudnya. Pergi ke tempat fitness ada juga dengerin K-Light pakai transistor, pakai baterai.
0: Baterai dua.
1: Dua baterai. Nah ini Kang Nandi, contoh Nandi kan berada di komunitas olahraga ya. Di situ kita bisa melebarkan saya masalah bener. Suplemen olahraga, susu dan kaos-kaos yang lucunya untuk berolahraga
0: ya. Nah di komunitas olahraga jual suplemen, terus susu, terus kaos-kaos untuk berolahraga. Misalnya ya komunitas olahraga naon fitness misalnya fitness. Orang bayangkeun we mun fitness teh naon butuh kaosna, terus butuh trainingna, nya calanana, terus kaos kaki, sepatu, sarung tangan, nya sarung tangan, terus grip dan lain sebagainya. Pokoknya itu barang yang bisa kita jual. Kalau misalnya da susah pari kalau kita stok dan lain sebagainya, pakai sistem orang kuliner yang biasa. Naon? PO tuh. Orang teangan gambar-gambarnya, mau enggak nih? Kalau mau nanti PO udah nanti latihan di hari anu barangnya udah ada aja. Kan itu sama dengan orang memastikan bahwa ada pembelian dulu baru kita siapkan apa namanya? Barangnya. Lebih aman tuh. Ya, yang penting ada ide naheula. Ada ide naheula. Sekarang kalau misalnya Kang Nandi jualan misalkan jualan suplemen, apakah jumlah semua suplemen dan semua ukuran itu langsung disiapkan? Kan enggak juga. Nu penting mah orang aya flyernya, tapi nggak ada flyernya Pak Hari. Teangan di Google, manya ewe. Benar tak?
1: Iya.
0: Ya, kalau misalnya orang datang ke fitness dan lain sebagainya, belum tentu nih, belum tentu orang itu mau pesan sendiri dan lain sebagainya. Kenapa? Yang namanya konsumen mah mungriwe. Tah eta penyakitna konsumen. Mm-hmm. Ku urang sebagai pebisnis dimanfaatkan. Didinya mah teu kudu riweuh. Pokona datang ke tempat fitness urang hayang naon, nanti 2 hari kemudian datang latihan yang periode berikutnya barang geus aya. Mm. Ya. Nanti harga nanti ya. Saya WA aja. Sekian. Kalau setuju nanti saya ambilin barangnya. Aman kan? Tapi barang mun leuwih mahal kumahnya. Sebetulnya kalau kita sudah dekat dengan konsumen, harga menjadi rada tidak sensitif. Apanan kalau kita datang ke satu tempat dilayaninya dengan baik meskipun itu belum kenal, dah rada pereum tuh. Harga mah. Yeah. Lain sok-sok benghar lain. Tapi ah ridho lah mayar lebih mahal ge.
1: Iya.
0: Dah lebih oke gitu kan. Semua itu ada jalan keluarnya sebetulnya Kang Angga.
1: Hmm.
0: Ya. Lanjut.
1: Ini dari Kang Sony nih. Hatur nuhun Pak Hari atas obrolannya. Nah, padahal apa ini? Padahal mah nasehat.
0: Lain, saya mah tuh mere nasehat saha sih saya bisa mere-mere nasehat.
1: Dari masalah emang. Bener usaha zaman sekarang mah jangan begini begitu. Kemarin ada aya pekerjaan. Cuan lah gitu ya.
0: Uh-huh.
1: Alhamdulillah.
0: Buat jajan.
1: Buat jajan anak. Ada sisanya bisa ditabung. Bisa ditabung KPR.
0: Nuhun
1: Pak Hari, mau minta solusi beli Pak Hari nyarisnya ngegas.
0: Ngegas. Lain ngegas memang. Memang disclaimer lah saya mah. Di zaman kamari-kamari ngomong
1: di zaman mimiti nya.
0: Di zaman mimiti ingat ya moal resolusi ya. Nganudukeun ya kudu dipikirkeun gitu kan.
1: Tah ini mikir sateh teh.
0: Mikir sateh gitu. Ya mah ngajak mikir ayeuna mah. Gitu.
1: Oh, terima kasih sarannya Pak Hari katanya.
0: Ya, sama-sama teh. Ya tinggal dipikirlah ayeuna harus apa, nambah apa dan sebagainya. Jangan belum apa-apanya. Biasana sok kieu kan enggak. Seorang nambah ieunya. Nambah bisnis jualan bubur . Langsung di komen ku sorangan kene. Manya dagang bubur. Nya. Ieu bisnis awalna kieu. Manya dagang bubur ditambah dagang bubur. Manya dagang nasi koneng. Manya dagang ieu, dagang itu. Ayeuna mah mikir kieu. Eta bisa piduiteun teu? Bisa. Jalankeun. Jangan dipikirkan omongan orang kiri kanan dan lain sebagainya. Kecuali cek saya ge zaman aya Kang Kujang masih saya siaran jeung Kang Kujang kamari-kamari. Kecuali omongan batur teh. Ya dengekeun Kang Angga, kieu carekan ku saya. Tapi mere 5 juta kitu nya. 10 menit nyarekan dek teu. Dicarekan ku saya tapi
1: pakai headset weh.
0: Sok weh carekan timer urang jalankeun transfer heula 5 juta sok
1: bayar di muka ini.
0: Bayar di muka mung di tukang nya. Ye ku saya di pepatahan nya. Kyu. Tapi mere duit. Sok mere duit teu lah. Dengekeun. Oh, kitunya Kang Angga alus pisan. Gil. Meskipun itu kurang setuju misalnya. Tapi ayeuna mah reksanu ngomong dan lain sebagainya, pikirkan angan hiji enak. Eta bisa pituitin, bisa jalankan. Nges tuh kudu mikir kiri kanan depan belakang atas bawah. Rek naon pikir pusing-pusing. Enak mana butuh, mana nu bisa pituitin. Ya langsung.
1: Ibu Tati nih, bismillah.
0: Tati.
1: Mas Hari, hidup banyak masalah, semua baik-baik saja kalau denger sedisinya.
0: Semua ge kudu diawali dengan pikiran yang positif, cek orang motivator banyak. Dan saya mah lain motivator, lain naon. Udah, kalau misalnya satu sisi kita melihat satu permasalahan, kayaknya mentok, ganti sisi nu lain atau ya, dengan cara yang lain. Entong terus di ditu yang kumanya orang teu berubah-berubah cara mikirna. Yeah. Ya minimal cara berpikirlah yang berubah dulu. Ya. Gitu. Ada lagi? Sebelum ke sini nih.
1: Belum ada. Tadi sampai ke
0: sudah. Ada nih, ya. Tren makan utang melanda Asia, bukan hanya di apa namanya? Bukan hanya di Indonesia saja, tapi sudah Asia nih.
1: Oh, iya.
0: Ya, sudah Asia. Jadi bukan hanya penyakit di Indonesia, tapi sudah kemana-mana. Ya. Tapi yang jadi masalah kenapa ya? Orang ini masih mau ngasih utang juga. Perusahaan ini mau ngasih utang ke orang lain karena utang uang yang ada di perusahaan tadi cukup banyak. Ya, prosesnya kan orang nyimpen di perusahaan itu, ya, atau perusahaan ini minjem dari yang perusahaan lain, dari investor, kemudian dikelola, kemudian dipinjemin lagi ke orang lain. Kan ada, ya, sekarang bank minjemin kredit ke orang lain. Tapi dia juga punya tabungan kan. Tabungan kan utang kepada nasabah. Kan uang nasabah itu. Ya. Yang kredit uangnya bank? Bukan.
1: Bukan.
0: Uang nasabah kene. Dan modal bank mah kurang lebih 20-30%. 70%-60% itu uang nasabah semua. Ya. Kalau misalnya saya tidak meminjamkan uangnya kepada masyarakat, kepada nasabah, berarti beban saya akan menjadi lebih besar. Ya, kan prinsip sederhana anak itu. Jadi kudu buru-buru ya, pinjamkan ke batur, pinjemin ke yang lain menggunakan jaminan, ya. Awalnya menggunakan jaminan, tapi tidak setiap orang kan punya jaminan. Khususnya yang level-level mikro lah, pebisnis mikro, pebisnis kecil, kadang-kadang ada yang nggak punya jaminan. Oh, kalau gitu kreditnya nggak bisa gede-gede, kecil aja dulu, ya, kecil aja dulu kita pinjamkan, gitu. Sama dengan kartu kredit, kan prinsipnya kredit, eta. Itu tanpa jaminan, cuman resikonya semakin resikonya gede, bank akan atau lembaga keuangan atau apapun itu membebankan suku bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang punya jaminan. Ya, bulak-balik jumlah jamleh kaditu-kaditu deui. Ya. Jadi ini sudah melanda Asia loh. Ya, melanda Asia. Catatanna naon? Ya, pelajarannya adalah kalau utang ini semakin merebak kemana-mana, itu menunjukkan ekonomi itu memang belum baik-baik saja. Jadi kalau belum baik-baik saja, apa yang harus dilakukan? Ya urang na nu kudu ngirit. Jangan berharap orang lain memperhatikan kita. Kita yang harus memperhatikan kita sendiri. Jangan kau makan ku gosip omongan orang lah. Ya, si Eta mah, ayeuna biasana liburan, ayeuna teu liburannya. si eta mah kieu kitu kieu kitu. Well, emang na gengsi di diomongan kitu emang ngaruhna naon? Nya. Bener. Nya cek saya ge kecuali dininya rek ngomongkeun saya transfer lah 5 juta. Saya bere waktu 10 menit keur ngomongkeun saya, rek ngomongkeun goreng, rek ngomongkeun naon, saya masa bodoh, nu penting duit asup. Ya, jangan terlalu dipedulikan lah. Ya. Omongan orang itu harus begini begitu begini begitu. Ah, udahlah. Omdo gitu.
1: Tapi memang dasarnya Pak Hari, karena di negara Asia pun terjadi ini ya. Pinjaman daring dan pay later itu populer. Ini berarti indikasi perekonomian yang disebut di Asia ini masih limbungnya gitu ya.
0: Boleh dikatakan limbung, karena kenapa limbung? Karena uang ini masih terlalu banyak tersimpan di lembaga keuangan. Gak bisa keluar. Lembaga keuangan ini mau ngeluarin juga harus hati-hati. Karena begitu misalnya ekonomi jelek, uang ini langsung digelontorkan dalam bentuk kredit, apapun judulnya gitu, potensi macetnya teh gede. Untuk bisa malik, kan beban biaya buat si bank. Ya, kalau yang punya jaminan bisa di jumlah jam lejeng jaminan. Kalau nggak punya jaminan, rek diudah kumah. Makanya kemarin-kemarin ada kasus debt collector dan lain sebagainya kan seperti itu. Ya, kenapa kok tiba-tiba baru ngambil kendaraan 2 bulan, 3 bulan misalnya, langsung ditarik lagi dan sebagainya. Cek saya kalau sepanjang ngambil kendaraan dengan cara kredit salah nggak sih? Nggak salah, cek saya mah. Kalau misalnya saya mau pakai kendaraan itu dalam bentuk pembayarannya kredit, kemudian kendaraan itu mau saya pakai cuman transportasi sehari-hari, masalah? Nggak masalah, asal kebayar, weh. Nah sekarang kalau misalnya untuk kebutuhan transportasi sehari-hari pendapatannya terbatas, saya punya masalah untuk angsuran nih. Nah gimana caranya supaya angsuran kebayar dengan pendapatan yang seperti itu, misalnya belum bisa dapat pendapatan yang baru. Ya, gimana caranya kendaraan ini bisa piduitin tuh? Atau misalnya saya kan susah kalau mau nge-grab. Saya kan susah. Eh, salahnya. Eh, merekannya. Misalnya saya mau online, misalnya. Ya, menjadi pengemudi online dan sebagainya. Saya nggak bisa, nggak ada waktu dan sebagainya. Bisa nggak ini saya sewakan ke orang yang mau jadi pengemudi ojek online? Mau kendaraan mobil, mau kendaraan motor. Nanti bagi dua. Hasil dari online ini. Setiap hari harus segini. Karena saya pernah nanya, ini mobil sendiri kan? Bukan. Saya sewa sehari ke yang punya mobil sekian, sekian, sekian. Jadi pendapatan berapapun harus bayar segitu. Iya. Bayarnya tiap hari. Ada yang kadang-kadang tiap hari, ada yang seminggu sekali, nanti dihitung dan sebagainya. Bensin? Bensin dari saya. Cina. Dan sebagainya. Nah itu sebagai saya mau beli mobil, saya mau pakainya juga enggak terusan, ya udah saya sewain aja. Lagi pula orang yang enggak punya mobil tapi mau kerja, mau punya pendapatan kan terbantu juga. Kepikir tuh model gitu. Ya. Ah, mentok-mentok saya enggak kepikir cenah. Saya punya artikel sini. Ya, artikel. Memang bukan ke situ ya. Yang istilahnya mencari jawaban iman lewat chatbot. Ya. Ini kadang-kadang chatbot itu AI dianggap sebagai teman kita berkomunikasi untuk cari jawaban. Ya, sampai ke masalah-masalah religius kadang-kadang dipakai itu. Si AI itu. Ya. Tapi kita enggak mau ke religiusnya ya. Ini si chatbot ini, si AI ini untuk masalah religius aja udah dipakai. masalah bisnis kuma kudu nangge mas nges timimiti atuh make make chatbot mah da gratis. Di handphone bisa diinstall free gratis. Matakna boga handphone tentong ningali biasa nges scroll menang naon teu ide teu naon teu ngan cerita gosip geunjeung gosip we kitu nya kecuali urang bidangna ngagosip ya menang duit ya
1: bisnis gosip
0: bisnis gosip ya. Kalau kita mau cari ini untuk mencari jawaban iman aja bisa pakai chatbot. Terlepas saya enggak ngomong benar salah nanya, tapi dia mencari menggunakan itu. Mencari ide bisnis menggunakan chatbot bisa tuh. Sangat bisa. Bisnis naundainya. Kia. Tanya ke dia tuh. Ini chatbot itu kan lebih responsif dibandingkan dengan Google. Dulu kan kita selalu Google. Ini coba berpakai di situ. Kalau belum pernah, coba cek saya ge. Coba. Jangan langsung diterima 100%, jangan. Ieu mah nyoba hukul. Naon sih ieu gitu. Ya. Manya kudu dijieunkeun workshop Kang. Ya. Ngeus dititahieu teh langsung nyokot handphone, langsung install tah. Ya.
1: Atau contoh sederhana gini aja, siapa itu Surahman gitu.
0: Benar halus
1: sugane keluar.
0: Mun aya gambarna gitu asupkeun dina chatbot gitu nya. Siapa ini gitu. Siapa ini? Kasus Surahman. Aduh. Mari kita siaran dengan Kang Surahman.
1: Tapi memang sudah dipercaya si big data ini menjadi rujukan ya, walaupun memang tidak boleh 100% kita percaya, harus
0: ya,
1: ada data-data tambahan
0: memang,
1: lain.
0: Memang seperti itu. Ke dunia pendidikan pun chatbot sering dipakai. Sekarang dulu dilarang-larang ya, tapi teknologi itu nggak bisa ditahan. Teknologi itu nggak bisa ditahan. Yang perlu adalah kita manfaatkan dengan bijak. Dengan bijak. Begitu kita merasa terbantu, kita cek ulang. Ya cek ulang, benar tuh kia. Kumanya bisa kia. Itu melatih kita juga cara berpikir yang berbeda dengan cara berpikir konvensional. Lebih canggih tuh. Manya nggak berkomunikasi jeng chatbot mikirna gitu-gitu kene. Ya balelol kene tuh. Ya mal mungkin tuh. Ya ah saya pikir mah kalau misalnya mau cari ide dan lain sebagainya, gunakanlah chatbot. Gunakan chatbot. Loba ide. Tapi carana teu nyaho. Tanya deui, gimana cara implementasi ini untuk di bisnis kita? Karena chatbot yang kita pakai itu bisa mempelajari sesuatu sepanjang kita berkomunikasinya intens. Nanti kita mereka tahu. Mereka tanda kutip ya, mereka tanda kutip tahu bahwa kita ini seperti apa sih karakternya, gayanya dan sebagainya. Yeah. Mereka akan menyesuaikan dengan karakter kita. Ya, tentunya dengan perintah-perintah tertentu ya. Yeah. Ada perintah-perintah tertentu yang harus kita tulis. Ah, hese meureun bari. Henteu. Gampang. Kenapa saya bilang gampang? Contohnya gini lah. Sebelum COVID, berapa banyak orang pakai pesan makanan pakai yang online itu? Apa yang food gitu? Sedikit kan? Ya, setelah yang banyak pesan itu generasi-generasi muda kan, milenial dan lain sebagainya. Nah, setelah COVID dan seterusnya, sekarang kalau pesan makanan langsung kan dibatasi jarak kan? Nggak boleh ini, harus 2 meter, harus pakai masker, dan lain sebagainya. Bawanya juga susah. Mereka yang masak, yang punya kuliner juga mau belanja susah, dan lain sebagainya. Tapi dengan teknologi, kalau mau pesan, mau makan, yang paling memungkinkan pada saat itu adalah pakai yang food tadi. Pesan di situ. Pesan antar. Ya. Kalau enggak gitu kan kelaparan orang.
1: Iya.
0: Ya, kudu pesan itu sementara. Tapi enggak bisa. Kang enggak. Ya kalau enggak bisa ya enggak makan. Kepaksa orang belajar, diajar pencet-pencet kan. Yeah. Eh, gampang euy, Kang enggak. Eh, gampang euy. Sekarang rek nu kolot, rek nu nunges pensiun, nunges naon, apesan makanan pencet-pencet langsung. Ya, sekarang familiar. Rek init kemana-mana. Ah. Eta we make online we. Make ojek online we. Ojol we. Ya kan? Gampang.
1: Bener. Karena lebih praktis kalau dipikir. Pakai ojol aja sampai di tempat, turun, terus pergi misalnya ke gedung apa gitu kan. Tidak perlu parkir, tidak perlu langsung ada di lobi. Setelah itu pesan lagi pulang sampai rumah gitu.
0: Iya,
1: kan kalau bawa sendiri kudu parkir.
0: Tuh kudu mikirkan parkir. Akhirnya kan parkir bermasalah juga, bukan hanya di Bandung, Jakarta juga bermasalah parkir. Dan di beberapa tempat kan masalah parkir memang menjadi kendala. Fasilitas tempat yang mau kita kunjungi bagus, tapi masalah parkirnya rektennya di mana ya teh? Mobil teh. Salah satu solusinya itu kalau kita pakai online, ya. Kalau kita bisa mampu, cobalah pakai online. Hitung-hitung kita ngebantu orang lain, ya, untuk memperoleh pendapatan. Apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, percaya tuh eta malik deh ke orang. Kan gitu kan, mikirnya gitulah. Sedikit religius, ini mengambil lapak orang lain.
1: Kalau itu bukan dari chatbot, itu mah asli dari Pak Hari itu.
0: Hai, diajarku kabatur, cuma. Ya, nah ini.
1: Loncat ke pendidikan, mari.
0: Sok, emang enggak.
1: Nah, ini lompatan pendidikan dimulai dari guru ini.
0: Ya, sebetulnya kalau ini, kenapa ini saya mau angkat ini? Selalu mempermasalahkan kan pendidikan anak ini menjadi sangat penting. Ya, itu harus dimulai dari mana? Dari keluarga atau dari guru? Oh, dari guru aja. Nah, guru bisa memberikan sesuatu yang terbaik kalau dia disupport dengan baik juga dong. Ya. Akhirnya dengan pendapatan ala kadarnya, tapi hasil mau maksimal, ya tingku macarana tuh, ya guru untuk menghasilkan sesuatu, tapi harus memikirkan bahwa kalau saya mendasarkan pendapatan pada satu bidang saja, ini nggak cukup, kermakan gitu cukup. Buat hari-hari gitu cukup. Berarti saya harus mikirin pendapatan dari sumber yang lain. Berarti waktu, pikiran kita, tenaga kita kan terbagi. Nah, kalau sudah terbagi seperti itu, bisa gak maksimal dina pengajaran ke anak-anak didik? Rada riskan. Contoh gila yang semua orang tahu di medsos geloba kan? Ya. Pagi sampai siang jadi guru, siang sampai malam jadi ojol. Ya, kumaha? Bisa we Pak Hari, waktu mengajar, waktu ojol, betul kalau sampai situ mah. Tapi kalau untuk mengajar besok pagi, apakah tidak perlu persiapan?
1: Yeah.
0: Tidak perlu baca-baca heula, menyiapkan materi untuk diberikan besoknya. Kan bisa malamnya. Karasa teu mun urang memotoran 6 jam atau 8 jam atau 9 jam memotoran untuk cari pendapatan tambahan, sisanya sebelum istirahat kita harus menyiapkan besok paginya. Apa yang capena tuh?
1: Iya.
0: Yeah. Ya. Nah, dengan tenaga sisa kita perlu menyiapkan materi yang sangat bagus untuk besok disampaikan kepada peserta didik.
1: Yeah.
0: Asa probability nate letik ya.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Apalagi proteinnya kurang.
0: Nah, mesti ditambah
1: pingsan
0: jeng eta atunya. kan salah satunya benarnya gizi yang terpenuh.

0: kita persiapkan sebelum mulai masuk ke ngajar tahun ajaran baru, tapi tetap fisik dan pikiran dan mental itu juga harus harus siap kita menghadapi mereka.
1: Lelah pada pada saat naon?
0: Iya.
1: Pada saat naon?
0: Pada saat ngajar.
1: Pada saat menyampaikan ya kan?
0: Iya.
1: Ya, pada saat menyampaikan materi orang bikin nggak maksimal ya. Ya, anggaplah PowerPoint nggak halus misalnya. Ya, dengan segala sarana dan prasarana maksimal. Tapi begitu ngomong lantaran orang capek, ya ngomongnya balelol gitu. Ya, jadi goreng. Terus peserta didik langsung ngomong. Ih, tengok si Bapak kernaon tuh.
0: Tepuku cenah.
1: Tepuku sih mah cenah di kelas teh. Kan itu butuh butuh energi oge nya. Can makan meureun. Nu matak can makan. Rek ngajar alus kumaha can can makan can ngopi.
0: Betul.
1: Nya. Nu cek angga tadi nya. Sembari menyiapkan keripik cenanya. Batur nu makan keripik jeung kopi. Urang duaan mana bisa rek nginum geheseng. Ya. Tapi dari sini sumbernya kalau saya lihat kalau bukan bukan hanya dari kurikulum, kurikulum sudah dirubah-rubah lah di Indonesia mah. Ya, ngikuti ieu, ngikuti itu. Tapi paling tidak motorna adalah si guruna. Ya. Kan kemarin mau diangkat cenanya. Guru honorer teh jadi ini tong omong hungkul lah. Ya, lebih baik ke guru.
0: Diurusnya kan sama pusat katanya ya.
1: Ya pusat yang ngurus kenaon wae atuh. Ya tong gara-gara cenah mah cenah ya. Uang-uang pendidikan kan dicaceng asup ka MBG-nya. Ya MBG terus keracunan deh. Ya. Terus kemarin keluar di omongan di kepala BGN teh. Ya. Sebelum dikonsumsi sama murid, tolong gurunya yang mencicipi dulu cana. Nupaeh guruna. Saya enggak nyawanya saya kadang-kadang teka pikiran ide itu terlalu canggih benar canggih teuing mikirna teh kumaha teh
0: bukan yang bikinnya yang mencicipi teh
1: tapi aneh ya itu kenapa ya berulang-ulang terus seperti tidak ada solusi gitu ya
0: jika tokso kita tidak ada solusi benar.
1: Lain-lain, tapi masih mending loh. Ngomong masih mending, nah, ngebela ya. Saya mah ngebela diri ya. Tidak ada solusi, tapi saya nundukkan kudu dipikirkan, tah belah dia, belah dia, belah dia. Ya solusi mah kuma kuma masing-masing, ya tuh.
0: Betul.
1: Ya, cuman saya kan orang-orang kan nundukkan ya, kangangannya.
0: Ya.
1: Nundukkan belah dia, nanu kudu dipikir, belah dia, nanu kudu dipikir, gitu. Kayak saya meresolusi harus begini begini begini, udah belum tentu cocok atau gitunya.
0: Betul betul.
1: Wah terima kasih nih yang sudah nge-like di TikTok cukup banyaknya.
0: Banyak.
1: Ada 15 komen. Berapa komen tah?
0: 15.
1: Loba tah? Komennya teka baca komen komen komen. Ya coba di ini dulu lah, Kang Angga di WA WA.
0: WA dulu ya.
1: WA dulu. Tah, ini adalah salah satu kalau misal sahabat kilat bisa bisa bisa melihat bisa melihat ini bisa melihat di TikTok begitu rusuh.
0: Rusuh, rusuh dan rada rumit. Kita ke
1: masih ada WA nggak? Kalau nggak ada WA ngesan. Mesti tegas.
0: Tegas. Bentar.
1: Kosong ah?
0: Ada.
1: Oh ada?
0: Ada. Nih.
1: Bisi we.
0: Sahabat Rehan tuh moto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya,

0: Atu.
1: Terima kasih.
0: Kumaha damang jenggengna narasumber Kang Frans Haryanto. Pagi ini saya bertanya kehadiran Kartu Kredit Indonesia alias Kartu Kredit Lokal yang memberikan keuntungan sebesar MDR 0% serta diskon belanja. Gimana Pak Ari?
1: Cek saya mah sepanjang itu masih dalam nuansa hutang, perlu kita hati-hati. Perlu kita hati-hati. Kenapa pemerintah kita bikin kartu kredit lokal? Ya, apa bedanya dengan kartu kredit lain? Sama-sama juga kartu kredit kan, ini dibikin sama pemerintah gitu. Ya, tetap utang. Kenapa utang? Karena uang yang ada di pemerintah itu juga mandek. Enggak optimal gitu ya. Enggak optimal supaya bisa menghasilkan injupkeun we ka batur. Sama obligasi sama enggak? Sama, obligasi teh surat utang. Pemerintah utang kepada yang membeli obligasi. Yang membeli siapa? Masyarakat, perusahaan, pengusaha dan lain sebagainya. Sarumaha urang surat utang kan ngaranna obligasi. Biasanya obligasi diartikan dengan surat utang berjangka panjang, agak panjang lah gitu. Sama. Ya. Ini dalam cara mengoptimalkan uang yang nganggur. Karena uang ini kalau mau diinvestasikan ke bidang tertentu enggak yakin juga, ah geus we dikreditkeun heula. Memang tidak semua masyarakat Indonesia ini terpuruk. Ada yang masih happy-happy. Buktinya di mana? Mun Kang Angga nanya, tinggalikeun di YouTube. Nu makan mewah loba kene, nu meuli barang mewah loba kene. Eh, saya baru beli nih tas 600 juta, murah ini. Ya kebetulan saya lagi pergi ke sini 600 juta. Aing mun meunang 600 juta geus mikir ieu piduit teu naon nya. Nyeun dagang rek dagang naon gitu.
0: Bisnis naon ya.
1: Bisnis naon gitu. Ini hanya jam, hanya tas. Terus kebetulan bro saya ketemu jam. Ya, ini murah aja kok cuman 1,3 M. Cuman terus abis nyari tas, beli jam, ya, saya terus makan daging steak. Cuman ini Wagyu A5 sekian gram, harganya murah, cuman 4 juta aja satu potong gini. Murah loh, ya begini. Terus dipotong, lembut, 4 juta masa RT itu. Udah bisa nerakir.
0: Saya RT semingguan ya buat Trump.
1: Kan masih ada ya. Karena memang sebagian besar dari komposisi penduduk yang menengah itu kan terancam ke bawah. Yang bawah terancam melesak ke jero ke lebih dalam lagi. Ini yang kesulitan. Makanya kemarin yang sensus BPS ada desil 1 2 3 sampai 10. Desil itu adalah pembagian kelas menjadi 10. Desil itu per puluhan, 10. Makanya desil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, cuman kan setiap kategorinya kan saya enggak tahu itu hitungan di mananya. Malah aya pedagang ojol, pedagang pedagang asongan dianggap super kaya tuh. Di mana penghasilan 3 juta cenah nge-super kaya cenah. Itu nganti mana? Ya. Udah mah masalah yang lain belum tuntas-tuntas. Kamari aya demo deui. Ya. Yeah. Kita nih kalau diganggu dan kita aware dari setiap masalah pusing dah, pusing. Belum lagi yang paling utama kan masalah usaha kita kan. Ya masalah pendapatan ini yang menjadi hal yang paling utama. Sok naon deh.
0: Ini dari Cenono nih. Mungkin karena zaman sekarang orang-orang banyak yang suka instan tanpa banyak syarat. Jadi dengan adanya pinjaman online, mereka nyaman, bari teu mikir mayarna kumaha. Mending kalau dipakai usaha, parahnya untuk gaya hidup.
1: Ya itu menjadi cek saya persyaratannya. Kalau misalnya dipakai usaha, emang pertanyaannya kieu. Emang kalau utang dipakai usaha pasti usahanya berhasil? Belum tentu sih. Tapi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan saya pakai utang untuk membiayai gaya hidup saya. Saya misalnya pakai utang untuk ganti handphone saya. Saya mau beli handphone yang harga 20 juta. Tapi cuman buat nge-scroll medsos sama WA sama kamera misalnya video. Dibandingkan dengan gini, saya beli handphone dengan menggunakan utang harganya 20 juta sama seperti itu. Dengan handphone ini saya bisa jualan online, saya bisa bikin konten yang bagus-bagus, saya upload supaya AdSense-nya banyak, supaya punya penghasilan dari handphone ini. Iya sih, jualannya belum tentu laku dan lain sebagainya. Tapi kan itu lebih bagus dibandingkan hanya untuk kegayaan unggul. Saya punya handphone nih 20 juta yang gini. Nggak sih cicing gitu. Dan tetap angsuran aku udah dibayar.
0: Iya.
1: Iya kan? Ini masalahnya yang terancam adalah bukan berapa besar, berapa banyak yang mau dikeluarkan. Tapi masalahnya pendapatan. Pendapatannya ini terancam hilang. Bukan kurang lagi nih. Zaman sekarang kan perusahaan selalu berlindung di balik kata-kata efisiensi kan. Perusahaan ini mau efisiensi kade sian udah efisiensikan. Bukan yang lain, kalau zaman dulu mah saya masih sering ngelihat gini, yeah. Kang Kujang. Kang Kus. Kang Angga. Misalnya punya tempat produksi 3 misalnya ya. Saya mau melakukan efisiensi misalnya. Nah, tempat produksi ketiga ini di vakum dulu. Yang beroperasi cuma 1 dan 2. Karyawan-karyawannya pindahin ke semua ke 1 dan 2. Umumnya dulu begitu. Kalau sampai mepet banget baru karyawannya di rumahkan. Dirumahkan deh nges heboh belum lama. Sekarang dirumahkan dianggap biasa-biasa. PHK aja dianggap nges lumrah ya. Dulu kalau kita ngomong PHK kan malu. Sekarang biasa. Ya. Cuman yang tidak biasa pendapatan kita menjadi hilang. Itu yang kudu mikir deh. Ya. Langsung gerak cepat lah. Ya, gerak cepat lah. Apakah misalnya dari karyawan pabrik tiba-tiba mau, udahlah sekarang sementara ini mau tidak mau sambil cari kerjaan lain, udah ojol dulu lah dan lain sebagainya. Ya udah biarin aja. Ya, kalau misalnya gini, Kang Angga jadi produsen Batagor. Ya, produsen Batagor dan teman-temannya. Udah saya bantuin jualan deh. Untung saya berapa ratus nih di sini dari Kang Angga. Nggak sesuai lah. Saya ngambil ya besok ya. Atau lusa ya. Saya ngambil segini. Tapi puntennya saya ngambilnya sedikit dulu. Ini keuntungannya punten pisan. Bagi ya segini bersedia nggak? Jangan lama-lama. Jangan mikirin. Nah jadi dagang baso dan lain sebagainya. Udah, jangan dipikirin omongan orang lain. Orang lain tuh punya kebutuhan cuman ngomong. Kecuali cek saya tadi. Rekomongkeun saya transfer lah. Kakarek diomongkeun. Saya mere waktu kayak.
0: Bere modal gitu.
1: Bere modal. Tenanaon. Terus siapa ini?
0: Kang Sony ini di bawahnya.
1: Kang Sony.
0: Mun saya jadi wali kota, maka saya tidak akan menganggarkan.
1: Enggak di atas tuh.
0: Oh ini ya. Oh, Pak Hari, Saya baca di berita Pemprov Jabar menitipkan sapi betina dan jantan kepada kelompok peternak. Jika pasar-pasar di Jawa Barat diharuskan membeli sapi dari peternak Jabar, apakah boleh? Agar para peternak bisa jadi bisa ada jaminan kebutuhan daging Jawa Barat bisa tercukupi. Karena jangan sampai peternak sudah
1: maraban
0: sapi, tapi tadi peser ku Jabar. Jawabnya sambil si riwe cina.
1: Terus dulu.
0: Mun saya jadi wali kota, maka saya tidak akan menganggarkan membeli kendaraan dinas. Luaya oge dijual, dialihkan ke kendaraan online saja. Minimal kendaraan online pada kuat. Biaya rawat kendaraan dinas kan bisa buat membeli beras yang dibagikan.
1: Saya jawab rakyat dari yang paling bawah. Kalau misalnya kendaraan dinas ini dihilangkan sama sekali buat Pemda dan lain sebagainya, kayaknya nggak mungkin. Ya, yang perlu dilakukan mungkin ya adalah efisiensi. Siapa saja, bagian siapa saja yang bisa menikmati kendaraan dinas tadi. Ya, jadi terbatas. Nah, itu artinya kita melakukan efisiensi di situ. Ya. Dan tegas sanksinya bahwa kendaraan dinas ini hanya dipakai untuk masalah dinas. Ya kan? Ulah diganti plat nomor. Ya itu kalau mau efisiensi gitu ya. Kalau misalnya dihilangkan sama sekali, enggak juga. Tapi paling tidak untuk kegiatan-kegiatan lainnya, kalau kata Kang Sony mau melibatkan kendaraan-kendaraan online, wah itu ide bagus itu. Ide brilian. Artinya memberikan kesempatan kerja juga buat orang lain kan. Kita terpenuhi, kebutuhan transportasi kita terpenuhi, orang lain juga cari pendapatan bisa bisa terpenuhi. Win-win kan?
0: Ya.
1: Nah, terkait dengan yang atas, menitipkan sapi betina, jantan, dan lain sebagainya, kemudian ada jaminan yang harus dibeli oleh pemerintah itu lagi. Nah, ini saya nggak ngerti ya, ini perjanjiannya seperti apa, tapi kalau misalnya dia komitmen, harusnya sih dibeli. Ya, harusnya dibeli. Biasanya kan ada surat perjanjian. Ya, ada surat perjanjian dibelinya seperti apa. Kalau nggak begini harus gimana, gimana, gimana. Jadi mungkin yang ketitipan ternaknya juga harus diskusi panjang lebar. Jangan hanya terima saja bunga ini saya sudah dipercaya sapi ini. Marabana ge liur itu. Ya. Kecuali kalau misalnya nih saya titipin ini, kalau udah sekian tahun jadi milik sendiri, nah meureun rada beda. Ya, ini mah cuman ketitipan doang. Pelajari dulu persyaratannya seperti apa. Ya, kalau win-win, Anda untung saya untung, boleh jalankan. Tapi kalau Anda untung saya rugi, ya timbang-timbang lagi. Atau cari cara lain yang cara di mana menghasilkan keuntungan buat kedua belah pihak. Kudu gitulah. Semua harus berdasarkan surat, jangan terlalu bungah di depan, nanti belakangnya biasanya berantakan.
0: Iya.
1: Ya. Berantakan. Tadinya kita mau mengubah nasib kita menjadi lebih baik, kalahkah lebih belangsak. lebih ripuh.
0: Iya, kan bahasa sederhananya menitipkan mah kalau sapi kan harus diurus, harus kasih makan,
1: cari manian.
0: Cari manian, cari pendidikannya. Urus sekolahnya sapi.
1: Terus manya kan kapan saya merek ieu? Enak kan bisa jadi pupuk dan lain sebagainya, kan bisa dimanfaatkan. Emangna orang mau hayang pupuk kudu ti eta nya karipu-ripu orang can bauna deh. Benar tuh.
0: Ini dari Teh Edit nih, selamat pagi, untung ada TikTok.
1: Ya.
0: Kebetulan masih nunggu adik di sedang di rumah sakit.
1: Ya. Untung ada TikTok. Oh ya. Teh Edit.
0: Cepat sembuh ya Teh Edit ya.
1: Nungguan adik di rumah ya, sakit.
0: Adiknya di rumah sakit lagi di operasi kalau tidak salah mah.
1: Nungguan Kang Kujang.
0: Bukan adiknya.
1: Oh.
0: Ini
1: ya ya ya.
0: Akunnya Nur ya, Noer.
1: Ya.
0: Sambil masak katanya.
1: Eh, kade uyan lo bating. Sambil masak, sambil ngedengarkan poe Senen mau bisa kemana-mana.
0: Jadi seserian kebesekan uyahnya tamplok.
1: Rek merek gula tadi nanti. Salah. Aduh.
0: Ini dari sahabat Catherine.
1: Ya.
0: Golongan menengah berkurang, ke bawah bukan ke atas, ya, tapi golongan sultan tambah kaya. Nyimak soal ngenes tapi kehibur. Salam Pak Hari Kang Angga. Semoga Kang Kujang cepat sembuh. Amin.
1: Ya, ya, ya. Sakit apa cenah? Sakit.
0: Saya jawab ini mah di sini.
1: Oh, dijawab nanti cenah. Oke, lanjut. Ada lagi enggak? Oh, rekam balas lah. Oh, itu jawabannya
0: Mas, Mas Agus menyimak saja.
1: Ya, siap.
0: Siap ya, terima kasih. Kang Sony masih mau typing nih.
1: Oh, ya ya ya.
0: Teh Rita mah, oh ini buat nanti tell to tell request nanti di jam 12.
1: Ya ya.
0: Nah, Kang Deddy. Assalamualaikum Kang Hari. Kurang
1: hanya. Waalaikumsalam.
0: Kang Angga mugia sarehat sadaya. Naon kiatna mayunan jaman kiwari anu segala marahal. Ngerti Pak Hari?
1: Ya.
0: Nuhun.
1: Kata saya dihitung lagi. Jadi kebutuhan yang kemarin misalnya ya, kebutuhan yang kemarin kita ngomong pengeluaran kan pasti kita lakukan lah sehari-hari. Mau kebutuhan sehari-hari, kebutuhan utama, kebutuhan sekunder, tersier dan lain sebagainya. Eta dibikin daftarna. Karena sekarang mararahal, asumsinya naon, pendapatannya tetap misalnya. Ya, pendapatannya tidak berubah. Tidak naik, tidak turun. Tetap, anggap tetap dulu lah gitu ya. Tapi harga naik. Berarti paling tidak kalau harga naik mararahal cenah nya, berarti pengeluaran kita bakal ngegedean nya. Ngegedean. Nah, ngegedeanna masih masuk toleransi urang tuh. Kalau tidak masuk toleransi urang ya, sedangkan kebutuhan itu memang harus dikeluarkan, saran saya ya, mas saran baru saran ya, ya boleh ya boleh tidak, bisa enggak kualitas barang produk yang kita beli kita turunkan. Kemarin kan saya sering pakai contoh beras kan. Biasanya saya makan beras premium, makainya beras premium, bisa tuh pakai beras nu biasa. Eta kan mengurangi barang yang biasanya kita keluarkan sekian mararahal turunnya, dan beras mah nggak bisa dihindari. Misalnya beras mahal, ah orang mau makan nasi deui dan lain sebagainya, aku kan naon. Hui ge mahal. Ya, bisa enggak turun dari beras premium itu ke beras reguler misalnya? Bisa enggak? Oh, bisa. Turun hiji. Terus apalagi yang lain? Ya, yang lain apalagi? Bisa kita hemat yang belah manana, buang jauh-jauh kata gengsi teh, buang jauh-jauh.
0: Iya.
1: Kan kemarin-kemarin saya pernah cerita kia, biasanya saya mah makan, kalau makan nasi goreng di restoran. Saya teh suka pisan misalnya sama nasi goreng, karena pendapatan saya belum naik. Tapi saya suka nasi goreng, sedangkan nasi goreng restoran ini naik harganya, ya saya turun, jangan di restoran, di rumah makan biasa. Di rumah makan biasa naik deh harganya satu saat, saya turun di nasi goreng gerobak. Kan nasi goreng masih dibeli ke saya. Itu cara saya menghemat satu pos biaya dengan menurunkan tanda kutip kualitasnya, tong jeblok-jeblok teuing atuh kualitasnya.
0: Yeah.
1: Ya turunnya bertahap lah. Sambil kita mikirin apa ya sumber pendapatan lain yang bisa kita upayakan apa. Sambil mikir eta. Jangan ini dipikirin diturunin-turunin kualitasnya tapi sumber pendapatan nanti dipikirkan. Dipikirkan memang memikirkan sumber pendapatan lain tidak sekaligus dapat. Di mana mikir langsung ting cenah siga film karton tehnya oh begini ya cenah idenya begini-begini butuh waktu atuh
0: atau lihat medsos bagaimana cara membuat nasi goreng yang enak
1: tah,
0: bisa sekali-kali
1: tah nyekrolna gitu nya yeah. Nyekrolna gitu naonnya oh si ini mah ide begini si ini ide begini ah bisa ya ide ini jadikan non jadikan ide bisnis.
0: Yeah.
1: Misalnya tadi tuh saat teh Anita nya salon teh.
0: Oh iya.
1: Ya, misalnya teh Anita lihat nih, misalnya saya enggak punya dapur. Saya enggak punya dapur, tapi unsur makanan saya mau masuk ke tamu salon saya gitu nya. Sebelah-sebelah anu dagang tuh. Sebelah-sebelah anu dagang tuh. Ya. Begitu aya nu dagang misalnya menta menuna ini boleh enggak nego we ngomong langsung ya ngomong langsung boleh enggak kalau misalnya pesenannya dari tempat saya ini kan sama kita saling membantu ya saling membantu bisnis dirinya dagang bakso dagang batagor dagang nasi ramas dagang naon boleh enggak setiap pesanan dari saya dapat 10% misalnya atau dapat 20% dari situ. Kaidean tuh, teu kaidean kan? Itu ide teh. Saya tuh buka dapur, saya tuh buka warteg, tapi kalau misalnya saya ngomong mau makan apa, minuman apa, nanti kita pesenin. Harga sesuai dengan menu aja, tapi urang nego kasih eta. Saya minta ya 20% kalau datang dari saya. Tapi makanan antar ke dia. Jadi enak salona. Ya. Enak salon di sana mah. Abis cuci rambut, kepala seger dan lain sebagainya. Beteng sebeh. Ya. Nah ide mahal itu teh. Terus ah.
0: Kang Sony.
1: Ya.
0: Betul Pak Hari, hidup sekarang harus terus menjaga kerjasama. Usaha saya lagi berkurang kerjaan, saya kerja sama teman yang lebih banyak. Itulah pentingnya saling melengkapi. Matak dengerin pidato Pak Hari
1: hari Senin. Ayah pidato. Aduh.
0: Matak mikir.
1: Ya, saya mah sama Kang Angga, sama Kang Kujang waktu kemarin. Meminta semuanya mikir bukan saya harus langsung tah solusinya iya obatnya iya ente pikir enak gitu
0: tuh kata Kang Deddy mah diselingi ku Saum Daud katanya
1: hebat nih terus
0: Kang Nandi
1: ya Kang Nandi
0: kendaraan dinas dihapuskan kayaknya mimpi karena di sini itu melihat status sosial
1: di sini
0: itu masih ke kendaraan.
1: Iya betul.
0: Jadi untuk para pegawai Pemda juga tidak mau dianggap status sosialnya rendah karena tidak pakai mobil.
1: Betul.
0: Di dompet gak punya duit pun kalau pakai mobil tetap status sosialnya masih dianggap ini seratus sosial.
1: Nah itu kan jadi poinnya benar kan? Istilahnya gengsi itu kadang-kadang untuk sebagian orang menjadi hal yang utama kan.
0: Yeah.
1: Saya pakai gini nih Kang Angga. Si A ya, si A punya uang 100 juta atau jangan 100 juta lah, di dompet punya uang akhirnya uang 10 juta. Gini, punya uang 20 juta di dompet, Ya, di dompet tapi pakai ojol, atau punya uang 200 ribu atau 500 ribu tapi pakai mobil, mending mana? Saya mah mending nuduh 20 juta pakai ojol. Ya.
0: Tapi bawana kudu Jepang pagahan bisi ayam begal.
1: Ayeuna mah duit teh ipis atuh.
0: Ipisnya.
1: Ipis atuh. Atau misalnya tong ngebayangkeun duit cash atuh 20 juta kan ngomong 100 juta ge make kartu kan ngan sakitu.
0: Iya.
1: Nya.
0: Bener.
1: Kumaha mun butuh cash tinggal datang ke ATM cukup seperluna. Nya. 100 juta tapi saya make ojol. Sabodo batur ngomong naon, saya rek meuli naon bisa, rek makan naon bisa. Ya kan? Tidak terlalu peduli dengan gengsi, tapi buat orang-orang tertentunya memang model gitu. Yang penting gengsi nahula.
0: Iya.
1: Ya, gengsi nahula. iPhone 17 Pro Max. 18 Pro Max enak. Ya. Tapi dipakai naon? Tanya oh. Bawa-bawa wah pulsaan. iPhone 17 tapi wah pulsaan. Rek naon model gitu mah.
0: Rek mendek rek nge WA mendekat heula eta.
1: Kamol.
0: Wi-Fi.
1: Nya kamol.
0: Iya kamol.
1: Kade mun aya nu nyarane ka temboknya katingali ku saya. Oh iya pasti fakir Wi-Fi. Pikir wifi mah.
0: Tuh ketemu Ainda. Iya banyak idenya Pak Hari cenah.
1: Ya, atur nuhun ah. Kalau terpicu. Kalau terpicu. Lain-lain ianya, lain nita, lain instruksi, lain solusi satu-satunya ini mah cuman apa pemicu.
0: Betul.
1: Ya. Bisi rek dirubah, rek ditambah, rek dikurangi dan lain sebagainya, rek digabung, nyamangga-mangga wae gitu. Cuman tah eta aya kemungkinan jajak kieu eta, kemungkinan eta. Kadang-kadang nya mun di salon aya tukang rek ngabantu sembari naikkeun omset salon, aya tukang kue misalnya, ya tukang kue eudeuk moal nitip di dia. Saya mah moal mayar, titip. Oke, siang cokot deui dan lain sebagainya. Ya. Kan ngaramekeun penampilan salon kan menjadi lebih berbeda. Ya kan?
0: Iya benar.
1: Ah, bisa diulik lah.
0: Memanfaatkan sesuatu yang mungkin bisa nambah penghasilan.
1: Iya, gitu. Sekarang meskipun omsetnya hartina, jangan mikirin sekarang kan baru mulai. Ya, orang baru mulai makan nyoba dulu animonya gimana, kayak sambil jalan sambil dirobah deh.
0: Atau peluang pertama gini, Bu Anita dipotong rambut harga sekian gratis kupat tahu misalnya gitu ya.
1: Kupat tahu deh. Aduh, ya tapi sebagai, boleh juga.
0: Sebagai pemicu dari awal untuk membuka di salon saya ada makanan.
1: Nah, kalau mau ngasih gratis lain sebagainya, cek saya nu gampang ya. Di sebelah-sebelah emang aya nu dagang kupat tahu. Atau kalau yang di sebelah-sebelah mie baso, mie ayam dan sebagainya, geus we bere eta. Ya, atau kalau misalnya sudah potong rambut, udah krimbat, udah ngecat rambut, udah manikur, pedikurnya dan lain sebagainya. Oh, geus loba ya tamu teh. Udah sebelum ini mau dipesenin ayam, mie ayam enggak dan lain sebagainya. Mau pakai pangsit enggak, mau pakai ini. Sama hal-mahalna mie ayam nu di sisi atuh sabaraha atuh nya. Atoh nu aya ge nya. Ah, saya kalau potong rambut, manikur, pedikur dan lain sebagainya mau apa dan lain sebagainya di sana aja.
0: Iya, di salonnya Bu Anita. Biar perutnya tidak mendengkur. Pedikur, manikur, mendengkur.
1: Tambah deui seutik gosip-gosip seutiknya. Oi, hari Senin teh kieu promosi atau seutik gitu nya.
0: Radionya dipasang di depan pas hari Senin.
1: Kalau mau manikur, pedikur dan sebagainya, udah Senin aja jam 9. Kan kade we, potongan rambutnya bisa acak-acakan.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke.
0: Mantap.
1: Gitu kayaknya ya.
0: Iya.
1: Kang Angga.
0: Terima kasih nih yang sudah bergabung di TikTok banyak sekali.
1: Ya.
0: Silakan nanti kalau Senin ada depan.
1: Ada 1100 ya.
0: Kalau Senin depan berkomentar juga boleh di TikTok nanti ya. Langsung dibacakan.
1: Ya, ya.
0: Supaya bisa menyimak terus ya. Setiap okay. hari Senin jam 9
1: ya.
0: Sampai jamnya tidak terhingga. Kalau banyak komentar bisa tembus jam 12.
1: Tapi patokannya ya jam 11 lah jam 11. Gitu ya. Jam 11. Itu juga kan udah di luar perkiraan kita dulu ya. Ya waktu awal sama Kang Angga terus suit ke Kang Kujang, sekarang suit lagi ke Kang Angga. Sekarang sahabat Gelet, Kang Angga ini lagi pemanasan lagi sama saya. Karena saya ngerasa ada kagok-kagoknya sedikit gitu ya. Can biasa deh. Kayak kalau udah 2-3 kali pasti rada iya. Rada calutak.
0: Kayaknya udah Pak Ari ya.
1: Udah.
0: Komentar udah.
1: Udah.
0: Oke, sahabat Gila, terima kasih. Pak Ari ada yang ingin disampaikan?
1: Sudah. Cuman pesan saya cuman tune in aja setiap Senin jam 9 jangan lupa. Mau di YouTube, mau di TikTok atau mau langsung streaming di Kilait.
0: Yeah.
1: Ya, kita berbagi ide, mungkin sahabat Kilait juga punya ide-ide tertentu. Ya udah lontarkan aja di sini. Kita kan berbagi buat siapa aja yang bisa pakai ide-ide itu kan. Ya ladang amal mah di mana we gitu kan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Siapa tahu punya keahlian bisa bikin kupat, bisa bergabung sama Ibu Anita di sana.
1: Nah, gitu. Cireng tadi kan. Cireng. Naon we gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Ari.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Terima kasih juga sahabat-sahabat Kilat yang sudah bergabung. Kita akan kembali insya Allah di Senin mendatang. I'm getting up with the light. Start the morning.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bandung Wedding Sound 107.1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gilet, kita bersama kembali di Tell to Tell di edisi Senin 31 Agustus 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti. Silakan seperti biasa sahabat Gilet, Anda bisa request di 0812-203-1972. Dan kita akan memulai perjalanan kita di Tell to Tell di siang ini. Angga Nika bersama Anda.

Urban Music's Wedding Sounds ada Suji Gomez, ada Vem UB40 Kingstown, disuka oleh Ibu Anita. Terima kasih Ibu Anita, kirim salamnya untuk kru dan selamat bertugas, dan juga untuk sahabat-sahabat Kelight semua dimanapun berada. Terima kasih Ibu Anita, selamat siang. Kemudian ada Mbak Nani, terima kasih lagunya sudah diputar ya. Dari Vina Panduwinata, salamnya untuk sahabat Kelight semua katanya, yang selalu setia mendengarkan, juga untuk kru Kelight. Terima kasih Mbak Nani, selamat siang. Ada Bang Jul, terima kasih lagunya juga sudah diputarkan. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu katanya. Terima kasih, sehat juga Bang Jul. Kemudian ada Mbak Susi, terima kasih, selamat siang, alhamdulillah sehat. Silakan lagunya, belum request lagu, hanya menyapa. Terima kasih, selamat siang, silakan Teh Susi request lagu. Kemudian ada Mbak Rita, terima kasih.

kasih. Selamat siang. Lagunya sudah di awal tadi diputarkan. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Anita tadi sudah, terima kasih. Dan Teh Susi sedang typing. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Kita baru saja memasuki paruh pertama, paruh satu jumpa kita di Tell to Tell. Silakan bagian yang baru saja bergabung di 08122031972.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: We'll read moment.
1: Sesaat lagi, kita simak kilas Bandung.

0: proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah petugas terlihat membawa dokumen dari dalam gedung kantor BKPSDM dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil minivan berwarna hitam dengan nomor polisi Jakarta. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Bapenda Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini, KPK disebut telah mengamankan uang sekitar 1,5 miliar rupiah.
1: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Selanjutnya tentu penyidik akan melakukan penelaahan, analisis dan juga konfirmasi setiap temuan dalam kegiatan penggeledahan dengan alat bukti lainnya.
0: Sebelumnya KPK telah meningkatkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga saat ini KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. KPK masih melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat serta alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Penggeledahan di sejumlah lokasi menjadi bagian dari upaya penyidik KPK mengumpulkan bukti untuk memperkuat penanganan perkara.
2: Praktik pembuatan surat izin mengemudi SIM palsu yang dijalankan dari sebuah rumah di Kampung Pakuwon, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi terbongkar.
3: Satreskrim Polres Sukabumi mengamankan seorang pria berinisial HS yang diduga menjadi pembuat sekaligus pengedar dokumen tersebut. Dari penelusuran awal, polisi menemukan sedikitnya 4 warga di Kabupaten Sukabumi yang menggunakan SIM yang diduga hasil produksi tersangka. Kasatreskrim Polres Sukabumi, Inspektur Polisi 1 Dudi Suhriana mengatakan HS diamankan bersama sejumlah peralatan yang digunakan untuk memproduksi SIM palsu. Dia menjelaskan, dari pemeriksaan awal, polisi menduga pembuatan SIM dilakukan berdasarkan pesanan. Korban memperoleh informasi mengenai jasa pembuatan SIM dari orang yang sebelumnya menggunakan jasa tersangka. Tarif yang ditawarkan bervariasi, yakni Rp400.000 untuk SIM C dan Rp500.000 untuk SIM A. Selain SIM, polisi juga menemukan indikasi tersangka pernah membuat dokumen kependudukan palsu. Namun penyidikan masih melakukan pendalaman untuk memastikan jenis dan jumlah dokumen yang telah diproduksi tersangka.
4: Pelaku menawarkan dengan nilai yang variatif, ada yang Rp400.000, ada yang Rp500.000. Dengan waktu 2-3 hari diterbitkan SIM yang dimaksud.
3: Atas dugaan pemalsuan itu, penyidik menerapkan ketentuan pidana mengenai pemalsuan surat. Tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.
2: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran mengalami kerusakan fatal hingga struktur konstruksinya anjlok dan patah.
5: Peristiwa terjadi Minggu sore kemarin hanya beberapa saat setelah jembatan diresmikan secara langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Fitriami. Insiden berlangsung mendadak ketika rombongan pejabat daerah dan warga melintas beriringan di atas jembatan sepanjang 60 meter itu. Salah satu komponen angkur atau pengikat utama konstruksi dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika saat dinaiki sekitar 50 orang.
6: Tragedi jembatan pemotong patah disertai Ibu Bupati di Pangandaran.
5: Meski tidak ada korban jiwa, Bupati Pangandaran Citra Fitriami dilaporkan sempat mengalami shock dan luka memar di tangan. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran Lingling Nugraha Senjaya serta sejumlah warga juga mengalami luka lecet. Anjloknya jembatan penghubung menuju Kampung Budaya Desa Marga Cinta ini diduga kuat dipicu oleh kelebihan kapasitas. Namun hingga Senin pagi ini, belum ada pernyataan atau keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun pihak berwenang terkait penyebab pasti kerusakan struktur jembatan. Saat ini, akses penyeberangan jembatan Pongpet ditutup total dan warga diimbau menggunakan jalur alternatif demi keselamatan.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasandi se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasandijabar.net. Saudara, Pemprov Jabar membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penganiayaan dan pelecehan yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang dengan sekretaris pribadinya atau Sekpri berinisial R.
7: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tim investigasi ini dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif. Dedi pun meminta semua pihak agar bersabar untuk menunggu hasil pemeriksaan tim investigasi dan tidak dulu memberikan opini atau narasi yang tidak benar.
8: Membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar tersaji secara objektif, bukan berdasarkan opini atau asumsi.
7: Sebelumnya muncul dugaan pelecehan, penganiayaan, dan penyekapan terhadap sekretaris pribadi Wakil Bupati Sumedang, di mana kasus ini diduga menyeret nama Wakil Bupati Sumedang, istrinya, serta saudara sepupu Wakil Bupati yang juga anggota DPR RI beserta ajudannya. Informasi ini dilaporkan awalnya beredar melalui media sosial dan melalui pesan WhatsApp berantai. Peristiwa terjadi pada Senin 17 Agustus 2026 siang, ketika korban diperintahkan untuk mengurus uang operasional di rumah dinas Wakil Bupati. Pada saat itulah terjadi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Wakil Bupati. Malam harinya, korban kembali dipanggil oleh istri Wakil Bupati. Dalam pertemuan itu, korban disebut mengalami penganiayaan fisik oleh sejumlah orang secara bergantian. Tuduhan itu dibantah keras oleh Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila, dan selanjutnya juga muncul bantahan dari korban.
2: Dilanda kekeringan, 5 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, Basnas Kuningan menyalurkan air ke sejumlah wilayah terdampak.
9: Dengan membawa jeriken, ember, dan galon, ratusan warga Dusun Sukaasih Desa Cihanjaro, Kecamatan Karangkancana, menyerbu lokasi penyaluran. Mereka rela mengantre karena sumur-sumur warga mulai mengering sejak 2 bulan terakhir. Warga yang telah menunggu, langsung mengambil air yang disalurkan Basnas Kuningan sebanyak 9.000 liter. Pasokan tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tanpa pasokan dari pihak luar, masyarakat terpaksa mengambil air dari sumber di kawasan pegunungan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan mereka harus bergiliran hingga malam hari lantaran debit air yang mengalir sangat kecil.
10: Hampir 2 bulan, Bapak, dari sumur tuh ada, cuman sedikit. Kan ada dari gunung, dari Jebranti, sekarang nggak ada.
9: Udah nggak ada, susah airnya.
10: Susah. Oh, itu kan ada penampungan bak kayak gitu, Pak. Tapi itu buat satu kampung di sini, ngantri sampai malam.
9: Kondisi ini menjadi persoalan yang kerap dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian serta menyalurkan bantuan selama kekeringan masih berlangsung. Untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan di wilayah Kuningan Timur, Basnas Kuningan terus melakukan penyaluran air.
11: Kami dari Basnas mengirimkan sekitar 9.000 liter air. Musim kemarau nampaknya masih panjang juga. Ke kita juga beberapa desa sudah banyak pengajuan. Satu minggu ini kita akan mengirimkan drop air bersih untuk beberapa desa. Seminggu ini aja full, hampir tiap hari.
9: Hingga saat ini, distribusi telah dilakukan di 5 desa yang berada di 4 kecamatan, yakni Desa Mekarjaya, Cimahi, Cilayung, Cihanjaro, dan Karangkancana.
2: Memasuki musim kemarau panjang, para petani di Kampung Sukasirna, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, memanfaatkan kincir air tradisional untuk menyelamatkan lahan pertanian mereka.
12: Kincir berbahan bambu ini berfungsi mengalirkan air dari Sungai Citandui ke sawah-sawah warga agar terhindar dari ancaman gagal panen. Teknologi karifan lokal yang diandalkan secara turun-temurun ini terbukti sangat efisien. Satu unit kincir air mampu mengairi lahan sawah seluas 1 hektar secara bergantian dan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa biaya bahan bakar. Salah seorang pembuat kincir air, Adim Dimyati, menjelaskan keuntungan ekonomis yang dirasakan para petani.
13: Pupuk bisa mengurangi, Pak?
14: Dikurangin. Biasanya 2 kali, ini 1 kali juga cukup.
13: 1 kali cukup? Cukup. Tadi Bapak mengatakan 1 kincir.
14: 1 hektar kurang lebih.
12: Pembuatan 1 unit kincir air menelan biaya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta rupiah untuk membeli material bambu, kayu, leher besi, dan selang pengalir. Seluruh proses perakitan dilakukan secara gotong royong oleh belasan warga setempat tanpa menggunakan alokasi upah tenaga kerja. Praktisi kincir air generasi ketiga, Jalil, mengungkapkan daya tahan dan tantangan penggunaan kincir bambu.
13: Kalau pengerjaannya nih sama masyarakat, Pak?
15: Iya, sama masyarakat, cuma 16 orang. Iya, yang bikin, yang kerjanya ya. Gitu. Kalau ada mah sumbangan dari pemerintah lah, yang 1 orang pakai biaya gitulah gitu. 1 kincir berapa biaya yang ngasihnya gitu.
12: Kendati rentan hanyut jika terjadi luapan sungai, keberadaan kincir air ini menjadi juru selamat utama petani Raja Polah Tasikmalaya di tengah teriknya musim kemarau. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan subsidi material dari pemerintah daerah agar pengadaan kincir air dapat terus ditingkatkan.

is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung Siswa Iksan 107,1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat kilat yang sudah bergabung di siang ini. Ada Kang Indra ini di Mekar Makmur, Komplek Mekar Wangi. Terima kasih sudah bergabung di siang ini. Lagunya sudah saya persiapkan, sesaat lagi akan diputar ya. Lagunya untuk semua seseorang yang pernah ditemui katanya sebelumnya. Semoga dia mendengarkan dan salam buat Kuki Light. Sukses selalu. Terima kasih. Kemudian juga untuk orang tua yang sedang di Purwokerto. Sehat selalu. Terima kasih Mas Indra. Selamat siang. Kemudian ada Pak Purbadi. Terima kasih. Lagunya juga sudah saya persiapkan. Terima kasih. Selamat siang. Untuk kru, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Purbadi. Ada Mas David. Terima kasih Mas David. Nanti akan saya carikan lagunya. Kirim salamnya untuk kru dan sahabat setia, sahabat Kelight ya. Kemudian ada Mbak Dinda. Terima kasih, lagunya juga sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk semua kru dan untuk pendengar setia Kelight. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Uli. Terima kasih Mbak Uli, selamat siang. Nanti akan saya carikan dari Queen-nya. Sehat semuanya katanya. Terima kasih Mbak Uli. Kemudian Mas Andri tadi sudah. Kemudian ada Cenonon baru muncul. Selamat siang. Krisya aman-aman. Insya Allah. Di batas air senja. Oke, terima kasih. Selamat siang. Kemudian ada sahabat Nita. Terima kasih sahabat Nita sudah bergabung di siang ini. Lagunya dari Brian Adam. Nanti akan saya persiapkan ya. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

screwing around. Dan zien ze waar die sound zullen de studio komen. Sada Femini, sahabat Dindayeng meminta ini ya. Terima kasih, selamat siang. Sahabat kita, saya informasikan pukul 14 nanti kita akan jeda. Kemudian setelah itu, setelah informasi dari PRSSNI, kita akan bertemu sahabat kita dari RON 88. Akan membahas tentang merdeka bebas dari penyakit. Nanti Anda bisa bergabung ya, seperti biasa di 0812-203-1972. Nanti pembicaraan kita bersama RON 88 pukul 14.15 nanti.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.
2: Seven point one. Bandung's inspiring sound.

0: hadirkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bandara Husein Sastra Negara didorong jadi pintu gerbang branding Kota Bandung. Cermati perubahan desil, Pemkot Bandung pantau hingga kewilayahan. Pemprov Jabar jamin pengobatan korban begal. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Aktivasi kembali Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung membuka akses penerbangan dari dan menuju Kota Bandung sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat branding kota serta mendorong sektor pariwisata, perdagangan hingga pendidikan. Saat berkunjung ke Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung menjalin kerjasama dengan Angkasa Pura untuk memanfaatkan sejumlah ruang di kawasan bandara sebagai media promosi Kota Bandung. Salah satunya melalui penyediaan videotron dan area tunggu yang sekaligus dapat menjadi ruang pengenalan identitas Kota Bandung kepada para penumpang. Menurutnya konsep branding tersebut akan mengangkat berbagai identitas Kota Bandung, termasuk kekayaan seni, budaya, dan kuliner. Pemerintah Kota Bandung juga sedang menjajaki dukungan anggaran maupun sponsor untuk menghadirkan seni tradisional khas Bandung, serta display produk kuliner lokal di area bandara.
1: Sesuai dengan arahan dari Presiden, kan bandara internasional yang akses langsung ke lokasi wisata itu harus dibuka dan diaktifkan. Makanya yang pertama diaktifkan dan dibuka itu Bandung dan Yogyakarta sebagai satu di antara 10 destinasi utama sejak tahun 2016.
2: Alhamdulillah ini adalah spot yang memang merupakan spot kerjasama pemerintah Kota Bandung dengan pihak Angkasa Pura, di mana kami punya videotron sepanjang ini, kemudian tempat duduk ini untuk kita foto-foto sambil nunggu. Duduk juga nyaman.
1: Kita juga ini bagian dari branding Kota Bandung. Nah, branding Kota Bandung ini kita akan mulai dari masalah Bandung, masalah rasa. Makanya nanti ada tulisannya apa? City of Champions.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi prestasi anggota Pramuka Garuda asal Kota Bandung. Apresiasi disampaikan Erwin saat menjadi pembina upacara dalam kegiatan penyematan Pramuka Garuda tingkat kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya proses penyematan tanda Pramuka Garuda kepada anggota-anggota terbaik merupakan bukti nyata dedikasi, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah dalam menempuh setiap tingkatan kepramukaan. Erwin merasa yakin melalui gerakan Pramuka, generasi muda Kota Bandung akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, berjiwa kepemimpinan, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, Erwin meminta para anggota Pramuka Garuda untuk terus menjadi teladan dan agen perubahan bagi lingkungan sekitar.
3: Kegiatan hari ini tentunya bukan sekedar sebuah acara seremonial, tetapi merupakan momentum penting untuk memberi penghargaan kepada putra-putri terbaik gerakan Pramuka Kota Bandung yang telah menunjukkan ketekunan, kedisiplinan, tanggung jawab, keterampilan, serta karakter baik dalam perjalanan kepramukaannya.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perubahan status desil tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi warga secara faktual. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung akan mencermati kondisi masyarakat di lapangan agar warga yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan perlindungan hanya karena perubahan status dalam pendataan. Menurutnya, untuk memastikan kondisi warga sesuai dengan data, pemerintah Kota Bandung akan melakukan pemantauan hingga tingkat kewilayahan. Salah satu instrumen yang digunakan yakni program Siskamling Siap Jaga Bencana yang dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan aspirasi secara langsung.
1: Jadi banyak yang bertanya kan masalah desil ini. Maka yang kita lakukan adalah bukan verifikasi dan penyelidikan. Artinya masalah penanganan kemiskinan tidak hanya ada di dunia sosial, tapi juga di dunia ketahanan pangan, dinas tenaga kerja, dan dinas-dinas lain yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk kewilayahan. Itulah sebabnya kita akan melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Dari situ kita akan membuat musyawarah kelurahan. Memang bukan hal yang mudah ya untuk melakukan verifikasi dan validasi lapangan, karena secara peraturan yang harus verifikasi dan validasi itu adalah pemerintah pusat di Jakarta. Maka presisinya ada di mana? Kelurahan. Sebabnya kita bikin musyawarah kelurahan.
2: Dan untuk dalam tanda kutip mengganjel, walaupun di media sosial ramenya Desa 910, ya, yang betul-betul kita perhatikan adalah yang transisi 5 ke 6. Karena transisi 5 ke 6, 4 ke 5 itu transisi yang betul-betul orangnya sangat membutuhkan.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kepastian pengobatan dan perawatan korban tindak kejahatan jalanan atau begal dan korban kekerasan lainnya dijamin oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi. Vini menegaskan, Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh direktur rumah sakit untuk keperluan tersebut. Bahkan surat edaran atau SE dikeluarkan 2 kali untuk mempertegas komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat melindungi warganya yang menjadi korban kekerasan. Namun Vini menjelaskan korban kekerasan akibat tawuran atau perkelahian sama sekali tidak dijamin.
5: Bahwa sebetulnya kebijakan surat edaran yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa untuk korban begal, korban kekerasan itu dijamin untuk proses perawatannya yang tidak dijamin oleh BPJS ataupun asuransinya itu dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebetulnya surat edarannya sudah ada di bulan Februari 2026. Nah, tetapi mungkin karena informasi kurang begitu meluas, akhirnya dikeluarkan kembali di Agustus kemarin terkait surat edaran tersebut yang disampaikan kepada seluruh direktur rumah sakit. Ya, jadi seluruh direktur rumah sakit ketika ada kasus begal, kasus punten korban kekerasan misalnya pemerkosaan, ya ataupun misalnya kasus kekerasan lainnya di luar perkelahian dan tawuran. Jadi kalau untuk perkelahian dan tawuran itu tidak kami jamin pembiayaannya.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang tersangka berinisial MN 23 tahun yang merupakan bandar dari obat keras tertentu atau OKT. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Faruk Rozi mengatakan tersangka ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kecamatan Andir, Kota Bandung yang sudah diubah menjadi gudang penyimpanan obat-obatan. Dari rumah tersebut polisi berhasil menyita sebanyak 100 ribu butir obat keras tertentu atau OKT yang siap diedarkan di wilayah Bandung Raya.
6: Yang kami laksanakan pengungkapan penggerbekan gudang di 2 lokasi yang berbeda. Yang pertama di Marga Asih, yang kedua di Andir. Yang mana ribuan obat keras terbatas tersebut itu akan diedarkan di wilayah Bandung Raya.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s. The 80s.

0: kemasan mata air alami.
1: 107,1 K-Light FM Bandung Inspiring Sound. Kita di interval ketiga, Tell to Tell. Dan sekarang gak cuman Kang Angga sendiri, tapi ada saya Hira Yudhistira, dan ditemani oleh Mas Alan dari PT Panvilla Indosari, PR manajernya ya, yang sudah hadir di sebelah saya. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, karena masih bulan Agustus, kita temanya gak jauh-jauh dari Merdeka.
2: Wah, betul-betul banget nih. Anyway, belum disalam nih. Halo semuanya, sahabat Kelight. Yeah,
1: halo sahabat Kelight. Yeah. Yang lagi live, yang lagi mantengin handphone, ini juga bisa lihat live TikToknya kita nih ya.
2: Betul banget.
1: Jadi bisa selain di 107,1, terus streamingnya di www.klite.id. Juga jangan lupa TikToknya di Kelight FM Bandung. Nah, karena kita masih bulan kemerdekaan, kita akan ngebahas segala sesuatu, gimana caranya supaya kita bebas merdeka dari berbagai macam penyakit.
2: Betul. Serem banget, gak sih? Betul banget. Karena memang hari-hari ini kan yang nyeremin tuh bukan cuma sekedar kalau datang penjajah kayak zaman dulu.
1: Betul.
2: Tapi kalau misalnya tubuh kita dijajah sama sesuatu yang kayaknya kita harus pinter-pinter nih ngelawannya. Gitu.
1: Harus selain masalah fisik juga pikiran ya.
2: Iya.
1: Ini penting banget.
2: Coba diantara sahabat Kelet atau Akang Tete di sini siapa yang lagi banyak
1: lagi
2: pikiran? Lagi diserbu sama banyak pikiran-pikiran.
1: Kalau menjelang akhir bulan kayak gini, sudah akhir bulan malah ya sekarang.
2: Iya,
1: ya.
2: Besok udah awal bulan lagi.
1: Nah, besok awal bulan. Kalau akhir bulan kayak gini memang banyak banget yang dipikirin, Mas ya.
2: Betul.
1: Mulai dari tagihan-tagihan, cicilan-cicilan.
2: Ataupun rencana-rencana yang kemarin yang belum terjadi ya.
1: Rencana-rencana yang belum terjadi terus kayak harus dikejar nanti di bulan September.
2: Betul.
1: Tapi untuk mengejar semua itu, badan kita harus fit dulu.
2: Yes.
1: Badan kita harus sehat. Salah satunya adalah bagaimana cara memahami sistem imunitas dalam tubuh kita nih ya.
2: Betul.
1: Karena kadang-kadang kita ngerasa, ah enggak kok baik-baik aja, badan saya baik-baik aja, terus dipaksa kerja, tahu-tahu drop.
2: Ya, itu banyak terjadi, itu benar banget Mbak Hira.
1: Nah, ini sebenarnya penyakit apa aja sih, Mas Alan, bisa diceritain kira-kira yang harus kita waspadai tanpa kita sadari dan berawal dari dehidrasi?
2: Oke, kalau misalnya ditanya apa sih yang harus diperhatiin gitu ya, yang berkaitan sama yang namanya dehidrasi. Sebetulnya kalau misalnya kita mau lihat di dalam jurnal-jurnal kesehatan juga, ternyata semua penyakit salah satunya juga pasti ada dampak kalau kita dehidrasi sebetulnya.
1: Semua kenapa? Penyakit, ya?
2: Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena rata-rata orang-orang yang punya penyakit itu, misalnya nih ada organ-organ di dalam tubuh ataupun yang kita bisa lihat di secara kasat mata, salah satunya karena tubuh kita waktu kekurangan cairan itu fungsinya itu jadinya nggak optimal. Yang tadi bisa memproduksi sistem imun akhirnya jadi nggak maksimal. Nah, sedangkan kan sistem imun adalah pertahanan pertamanya kita.
1: Nah,
2: jadi kalau dibilang penyakit apa aja, sebetulnya semua jenis penyakit itu harus diwaspadai waktu keadaannya kita kekurangan cairan tubuh gitu. Karena gimana pun sistem imun tubuh kita ini kan adalah tentara garda terdepannya kita. Waktu kita terpapar yang namanya virus, bakteri, atau bahkan sampai di kelas polusi pun itu harus diperhatiin dan perlu pertahanan tubuh yang cukup gitu.
1: Jadi sistem imun ini penting banget ya.
2: Yes.
1: Ini ibaratnya pasukan militer di garda terdepan gitu ya.
2: Betul banget.
1: Nah, sebenarnya apa saja sih komponen-komponen yang menyusun sistem imun itu sendiri?
2: Oke, kalau untuk penyusunnya sendiri sih sebetulnya pasti ya pasukan utama yang paling kita andalkan di dalam tubuh kita adalah si sel darah putih ini gitu. Tapi dia juga nggak bisa maksimal hanya waktu dia sendirian. Dia tetap bakal ditenagai sama darah merah juga yang bakal membawa ke seluruh tubuh tentunya gitu. Dan juga kebutuhan cairan di dalam tubuhnya. Karena pada saat tubuh kita kekurangan cairan, darah kita juga jadi akhirnya lebih mengental. Kan pasti distribusi dari sistem pertahanan kita kan jadinya gak maksimal gitu. Jadi sebetulnya pasukan utamanya ini si sel darah putih nih. Dan dia itu ada dua golongan besar, ada fagosit sama ada limfosit. Nah, fagosit ini adalah sistem yang wah semua itu yang dia pikir ini bukan berasal dari tubuh, sesuatu yang dia nilai buruk waktu itu langsung dia serang tuh. Sedangkan kalau untuk limfositnya sendiri, dia adalah satu sel yang dia bisa lebih mengingat gitu. Oh, kalau ini tuh sel baik. Jadi yang sel baik tuh nggak dia hancurin, dia dia justru jaga, justru untuk jadi pertahanan yang support dia juga. Tapi semuanya itu dia bekerja sama termasuk dengan sel darah juga, dari sel darah merah, cairan getah bening juga. Jadi semuanya itu berkoordinasi gitu Mbak.
1: Jadi ada fagosit sama limfosit.
2: Yes,
1: ya itu
2: betul.
1: Ya. Jadi kalau fagosit ini begitu ada organisme jahat masuk ke dalam tubuh, itu langsung dia menyerang si yang jahat ini.
2: Semua ya, yang dia pikir asing dia serang gitu. Entah itu baik, entah itu gak baik gitu ibaratnya.
1: Langsung diserang.
2: Dia langsung, wah oh, pokoknya kita pakai protek pertama dulu deh, mengamankan diri. Mm-hmm. Sedangkan adanya limfosit itu untuk membantu bahwa mengingat, oh yang ini mah sel baik nih gitu.
1: Jadi difilter lagi tuh sama limfosit,
2: yes,
1: ya.
2: Yes, betul.
1: Oh, oke, oke. Berarti kalau misalnya banyak sekali racun yang masuk ke dalam tubuh kita, kebayang dong tugas si dua unsur ini berat banget ya.
2: Berat banget. Jadi makanya tadi aku juga notice Mbak Hera bahwa karena tugasnya dia itu berat banget, dan tubuh kita ini gak cuma bisa ngandelin dia seorang, jadi semua yang ada di dalam tubuh kita perlu koordinasi untuk saling membantu kayak tadi. Jadi pastiin biar darah merah bisa distribusiin kekuatan yang maksimal ke seluruh tubuh. Salah satunya kan dengan cairannya, gitu. Jadi biar itu bisa maksimal didistribusiin waktu cairan pada darahnya juga kurang. Akhirnya semua jadi serba gak optimal, gitu Mbak Hira. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa semua penyakit kalau kekurangan cairan bisa jadi penyakit yang
1: dar-der-dor,
2: jadi serius gitu.
1: Jadi dar-der-dor ya. Ini saya juga jadi ingat sama Kang Kujang nih yang sekarang kebetulan masih dirawat ya. Mohon doanya juga nih untuk sahabat K-Light. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, keikhlasan dan kesembuhan.
2: Amin, amin.
1: Supaya bisa bergabung lagi dengan kita gitu ya.
2: Yes.
1: Ya, karena ternyata memang penyakit ini datangnya tiba-tiba gitu ya. Kita tidak pernah tahu kapan penyakit itu datang. Dan kadang-kadang ya itu tadi, kita mengabaikan sinyal-sinyal yang ada dalam tubuh. Atau hal-hal yang harusnya kita perhatiin.
2: Betul, Mbak.
1: Supaya kita gak sakit apa aja tuh.
2: Jadi kalau misalnya dibilang penyakit datangnya tiba-tiba, benar banget, kita gak pernah prediksi, kita gak pernah agendain ya. Gitu ya sahabat kalian, pasti juga semua gak ada yang pengen, kayaknya minggu depan gue sakit deh, kayaknya gak ada gitu ya. Jadi kejadiannya pasti mendadak. Tapi memang ada faktor-faktor yang kata Mbak Hira betul, katakan bahwa harus diperhatiin. Bagaimana sih dengan jam tidur kita nih, polanya. Atau jangan sampai ternyata hari ini tidur 8 jam, besok 4 jam, besok 3 jam, besoknya lagi mungkin begadang gak tidur karena ngerjain project gitu. Dan akhirnya baru tidur lagi, oh nanti akhir minggu aja deh, pas lagi tanggal merah, terus saya baru ganti rugi jadi 20 jam sekali tidur. Ternyata waktu tidur kita gak punya pola, itu juga gak sehat.
1: Oh itu gak sehat ya?
2: Gak sehat, karena pada dasarnya waktu kita istirahat itu di malam hari, tubuh kita kan memproduksi sel-sel imun yang baru gitu. Justru selnya itu diproduksi bukan waktu pas kita lagi makan siang. Wah kan kita masukin protein nih. Enggak, justru sebetulnya produksi sistem pertahanan tubuh yang paling bagus adalah waktu pas istirahat malam hari. Makanya kenapa istirahat itu tetap penting. Jangan sampai yaudah yang penting tidur sejam. Tetap perlu loh. Maksudnya orang dewasa juga 7-8 jam istirahat gitu. Terus pola makannya juga. Sekalipun tidurnya cukup, ah kayaknya saya si paling jago nih kalau tidur gitu ya. Tapi makanannya gak pernah dijaga. Udah aja makan mah selalu yang asin aja gitu ya. Maksudnya asinnya tinggi gitu ya Mbak Hira. Itu juga gak baik gitu. Atau gak suka selalu yang manis. Atau gak ini kan ada banyak istilah nih. Biasanya melekat juga nih sama yang perempuan-perempuan nih. Always room for dessert gitu ya. Mau sekenyang apapun dessert mah selalu bisa masuk gitu. Gara-gara oh kan enak gitu di mulut gitu ya. Tapi kalau kita sering kali mengabaikan hal itu jadi kebiasaan ngejar yang gula terus. Wah yang gula juga bahaya banget kan ya Mbak Hira ya.
1: Iya betul.
2: Gitu. Atau enggak misalnya semua udah terkendali tapi gak pernah mau olahraga. Mageran gitu. Akhirnya kan sistem di dalam tubuh kita ini gak pernah dilatih. Akhirnya tubuh kita manja akhirnya. Nanti pas kalinya giliran kena penyakit, tubuh kita gak biasa untuk punya sistem pertahanan juga gitu. Atau bahkan ini yang paling penting nih, nanti bakal kita banyak bahas nih Mbak. Pengelolaan stres.
1: Nah
2: itu yang tadi tes di awal. Kayaknya banyak pikiran gitu ya. Akhir bulan tapi masuk awal bulan apa jadi ringan pikirannya? Ternyata banyak pikiran juga tetap sih sebetulnya. Gitu ya, dan itu harus di manage dengan baik. Nah, dan yang paling penting salah satunya juga adalah tadi tentang kebutuhan cairannya Mbak. Yang kadang kita pikir enggak kayaknya lagi oke-oke aja, enggak haus. Ah perasaan mah semua serba dirasa. Kalau kata Bu Airin, untuk Bu Airin yang suka ngobrol juga di K-Light kan, suka ngomong bahwa jangan percaya sama perasaan, percaya sama pengecekan gitu ya, semuanya. Betul. Bener enggak tubuh kita lagi kurang cairan atau enggak, dicek. Nanti aku juga bakal spill cara ngeceknya gimana tuh Mbak.
1: Pengecekan ini ya penting banget ya. Supaya kita betul-betul datanya tuh valid, enggak cuma pakai perasaan tuh bener.
2: Betul.
1: Ini Mas Alan ini menarik banget nih ya, yang tadi pola-pola segala macam yang harus kita jaga supaya imunitas kita tuh bagus. Nah ini pengalaman saya sendiri nih ya. Pertama pola tidur. Itu tuh kebiasaan kalau misalnya kebetulan saya kan handle event tuh ya. Kalau handle event tuh pasti kayak susah banget tidur karena kepikiran A sampai Z ini aman enggak ya gitu.
2: Aku juga suka gitu tuh Mbak. Kalau udah lagi deket event kepikiran gitu.
1: Gitu. Tapi nanti ketika beres itu tuh kayak kita kayak hibernasi. Kita tuh kayak ngantuk mulu bawaannya gitu ya, pengen tidur terus, padahal kan nggak bagus ya kayak gitu.
2: Betul.
1: Ya harusnya kan rutin.
2: Mm-mm.
1: Nah ini gimana ya cara ngatasinnya supaya ada event atau nggak ada event ya tetap aja tidurnya teratur, itu satu.
2: Mm-mm.
1: Nah terus yang pola makan nih, kalau pola makan apalagi cewek-cewek kadang-kadang suka sok-sok self reward nggak sih?
2: Nah tapi gitu kalau ya, zaman sekarang mah bukan cuma cewek kalau self reward mah, mbak.
1: Oh, semua ya.
2: Semua juga zaman sekarang kayak semua alasannya self reward.
1: Self reward gitu kan. Kemarinnya kita udah hiking ceritanya, pas besok kayak self reward deh, kita hari ini makan bakso sebelah kopi semua di satu.
2: Hey gitu banyak ya, sekali itu.
1: Iya, sok-sok atas nama self reward gitu ya. Nah itu kadang-kadang banyak sekali keinginan-keinginan yang muncul. Apakah itu hanya dari faktor psikis, artinya kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, atau mungkin juga ada tipsnya nih gimana cara mengeremnya itu gitu. Nah itu gimana tuh?
2: Nah jadi kalau sebetulnya ditanya, misalnya tadi tentang jam tidur, sebetulnya mau nggak mau kita harus pastiin untuk kita istirahat, walaupun kadangnya udah nyampe ranjang, tapi nggak langsung bisa benar-benar deep sleep kan, mbak ya? Kita rasanya masih otak masih mikirin ini mikirin itu, tapi kadang ada hal-hal yang kecil yang perlu diperhatiin. Jangan-jangan yang bikin kita akhirnya badan udah capek sih, tapi nyampe di kasur kayak susah banget langsung tidur. Ternyata mbak, ini juga saya baru kemarin pengalaman juga. Kejadiannya kurang lebih minggu lalu tuh mbak. Saya tuh biasanya kalau minum kopi nggak terlalu ngaruh. Ngantuk ya ngantuk aja tidur gitu. Tapi hari itu saya minum kopi tuh lebih dari satu gelas sehari, mbak.
1: Wow.
2: Lagi agak dari satu titik ke titik yang lain, dan belinya kopi lagi kayak lagi pengen aja gitu. Kayaknya oh ini menu barunya kopi, jadi nyobain akhirnya. Pas udah pulang badannya capek, udah ke kasur, kamar lampu udah saya matiin full, udah gelap, nuansanya udah tidur banget gitu, nggak ada yang ganggu. Tapi nggak bisa tidur, pikirannya kayak masih on. Sampai akhirnya tiba-tiba ada satu chat masuk, dan saya pikir, loh baru kali ini sesadar ini tengah malam ada suara chat masuk. Biasanya kita gak pernah nge sama itu gitu. Akhirnya pas saya coba evaluasi, kayaknya tadi minum kopi kebanyakan. Nah kita kan kalau lagi kerja tuh sering banget deket sama kopi nih. Betul. Akhirnya kafein di dalam tubuh tuh kebanyakan. Walaupun kita punya kesadaran butuh tidur yang banyak gitu, ibaratnya sesegera mungkin istirahat, tapi kalau dari pas sepanjang harinya kafein yang gak diatur, itu juga gak bisa mendukung kita punya jam istirahat yang berkualitas akhirnya. Jadi coba dicek juga, nyambung ke yang nomor dua nih, pola makannya, apa yang masuk ke dalam tubuh. Tadi salah satu contoh si kafeinnya nih. Orang mikir, ah yang penting gak usah ngopi. Tapi ngetehnya, teh juga kan punya kafein. Dan ternyata, saya pernah ikut salah satu seminar dari salah satu laboratorium gitu, mbak. Jadi ternyata, orang berpikir bahwa yang kafeinnya tinggi itu kopi. Teh mah enggak lah, nyantai aja. Tapi ternyata ada satu riset bilang, bahwa semua orang itu kan unik. Dan kita tuh meresponi semua zat-zat yang masuk itu berbeda-beda. Jadi ada yang kalau kena teh, wah dampak kafeinnya juga langsung bekerja dengan tinggi. Nah itu juga harus diperhatiin. Self reward sebetulnya nggak ada yang salah sih mbak. Nanti nyambungnya ke yang stress management.
1: Betul-betul.
2: Kayak misalnya, aduh kalau lagi stres cenderung pengen nyari yang manis-manis. Tapi di sisi yang satu memang makanan manis menghasilkan hormon bahagia gitu. Jadi apakah boleh atau nggak boleh, ya sebetulnya boleh. Tapi nanti balik lagi, komposisinya berapa banyak sih yang kita konsumsi gitu. Jadi semuanya bicara tentang pengaturannya aja mbak, seberapa banyak atau seberapa yang kita bisa perhatiin yang masuk ke dalam tubuh. Kalau tentang hal istirahat, sekalipun memang kita jadinya belum biasa untuk ambil jam tidur tadi yang wah langsung 8 jam gitu ya mbak, setidaknya kalau misalnya udah nyampe ke kamar, ke kasur, lepas dulu deh dari gadgetnya, biar kita gak kebawa pikiran terus. Sekalipun gak langsung deep sleep, tapi setidaknya tubuh kita ajak untuk rest. Jadi untuk gak dibawa pikiran, wah megang HP, terus akhirnya kerjaan jadinya kepikiran terus gitu.
1: Betul-betul. Itu kayaknya kita susah banget gitu untuk lepas dari handphone, apalagi kalau lagi banyak kerjaan gitu ya. Padahal salah satu pemicu kita gak bisa tidur, ya deket-deket handphone itu tadi ya maksudnya.
2: Penasaran terus, ada apalagi nih update-nya nih, nanti bisa ketinggalan gitu.
1: Betul-betul. Ini menarik sekali ya, kalau istilah dokter Indra sih, pasti sahabat Kayla juga udah tahu. Apapun pokoknya selama itu makanannya halal, sehat, makan aja yang penting tidak berlebihan.
2: Nah itu dia.
1: Kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Mas Alan tadi ya. Baik, untuk sahabat Kayla yang mau bertanya juga boleh dong ya. Kita tunggu pertanyaannya via WA di 0812-2031-972. Kita balik lagi setelah satu lagu bagus berikut ini.

0: Baik, kita kembali lagi dari kawasan Dago, Jalan Sumur Bandung 12, dari studio K-Light FM. Boleh dong sambil minum ya. Ini kalau buat yang lihat live TikToknya, boleh sambil diminum. Ini bukan cuma display ya. Sponsor kita selalu Ron 88.
1: Yes.
0: Ya. Air mineral dengan kandungan mineral yang lengkap. Jadi beberapa mineral yang katanya tidak bisa diproduksi oleh tubuh.
1: Betul.
0: Dilengkapi dengan Ron 88 ini.
1: Yes.
0: Boleh sambil minum ya?
1: Boleh dong, boleh-boleh banget. Jadi betul banget kata Mbak Hira bahwa Ron 88 itu air mineral yang kenapa penting banget buat kamu-kamu, sahabat K-Light, karena mineral itu gak bisa diproduksi sama tubuh kamu sendiri. Jadi harus dapat dari luar, salah satunya dari air yang kita butuhin nih tiap hari.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi memang rasa air mineral tuh kalau menurut saya ya, itu kok beda-beda di lidah ya?
1: Iya, beda-beda.
0: Beda-beda ya?
1: Jadi memang ada yang rasanya kadang cenderung ada ada yang rada kayak pahit ada juga gitu. Jadi ada yang memang cenderung kayak Ron 88 yang cenderung yang lebih light, lebih segar di tenggorokan jadi lebih enak, ada juga gitu salah satunya.
0: Nah, kita setiap hari harus minum berapa botol yang kemasan 600 ml ini nih, Mas, supaya enggak dehidrasi?
1: Kalau misalnya dibilang minumnya berapa banyak ya gitu ya, sarannya pasti untuk yang laki-laki itu kurang lebih kebutuhannya itu sekitar 2,5 sampai 2,7 liter per hari. Yang perempuan 2,2 sampai 2,3 liter per hari. Tapi dengan catatan itu rata-rata yang dibutuhin ya. Jadi kalau misalnya aktivitasnya lagi tinggi nih, apalagi kalau lagi olahraga gitu, atau bahkan kalau kamu lagi sakit, jadi kamu perlu untuk minum lebih banyak dari biasanya. Kenapa? Karena pada dasarnya tubuh kita kalau lagi sakit, lagi olahraga gitu, atau lagi bahkan gak lagi olahraga deh Mbak Hira, kita lagi jalan-jalan keluar aja gitu ya, cuman jalan karena cuacanya panas banget gitu ya, akhirnya keringetannya juga berlebih. Jangan sampai kita dehidrasi. Karena kan pada dasarnya disebut dehidrasi adalah waktu cairan di dalam tubuh lebih banyak yang hilang karena keluar dibandingin yang masuk lagi nih yang baru gitu. Jadi kalau lagi cuaca lagi begini nih ya, panas banget.
0: Iya, panas banget.
1: Kalau lagi olahraga atau kalau lagi sakit, banyak cairan-cairan yang keluar. Jadi jangan lupa minumnya harus ditambah dari jumlah rata-rata tadi gitu.
0: Berarti kalau perempuan 2,2 liter itu sekitar 4 ini ya.
1: 4 botol.
0: 4 botol inilah ya, 4 botol Ron 88 ini. Terjangkau sekali. Dan sekarang sudah tersedia di berbagai macam supermarket juga ya, gampang.
1: Betul, banyak di mana-mana, di warung-warung juga ada.
0: Nah, di warung-warung juga ada.
1: Online shopnya juga ada kalau misalnya pengen langsung diantar ke rumah deh. Ada, aman
0: betul,
1: banget.
0: Oke, nah ini balik lagi ke masalah tadi ya, imunitas ya. Kita itu enggak boleh sampai dehidrasi. Tapi supaya kita tahu bahwa kita sudah dehidrasi, apa sih cirinya dan bagaimana cara mengeceknya?
1: Oke, kalau misalnya dibilang cirinya adalah pernah gak nih di antara sahabat K-Light, kalau lagi activity tiba-tiba aduh butuh air nih, haus. Nah, waktu udah ada kata haus, berarti tubuh kita tuh udah ngasih sinyal, kita butuh air banget nih, kita udah kering banget nih di dalam nih, butuh cairan tambahan. Jadi kalau misalnya dibilang tandanya apa, waktu kita tanda haus itu udah warning tuh Mbak. Karena pada dasarnya tubuh kita itu jangan sampai ngasih warning dulu. Jadi kalau ibaratnya bahasa tuh ya, yang sering kita bahas juga adalah minum itu jangan nunggu haus gitu. Minum itu berkala aja, walaupun satu teguk, dua teguk, nanti minum lagi, nanti minum lagi. Dibandingin nunggu haus dulu deh baru cari air gitu ibaratnya. Itu tuh udah tanda-tanda kita dehidrasi, bahkan bukan cuma sekedar akan dehidrasi. Bukan, kalau udah haus tuh udah dehidrasi tahap awal sebetulnya gitu. Cuman kan kita suka ngeremehin ya Mbak ya, udah nanti aja lah minumnya. Itu karena lagi sibuk-sibuknya gitu. Atau bahkan kalau misalnya jadinya orang tuh beralasan, ah nanti jadi pengen

0: ke toilet terus, lagi-lagi sibuk kerja. Tapi sebetulnya memang pada dasarnya dalam satu hari kita tuh perlu untuk buang urin juga, Mbak. Jadi jangan karena lagi sibuk, udah aja buang urin pas lagi siap-siap di rumah, sama nanti pas malam di rumah lagi. Itu justru gak sehat, gitu. Justru memang perlu untuk walaupun lagi minum, nanti siang-siang ke toilet lagi, sore ke toilet lagi, itu gak apa-apa, gitu. Karena justru tanda-tanda kamu jarang ke toilet, berarti kamu juga lagi dehidrasi nih. Karena gak ada cairan yang bisa dibuang juga. Sedangkan kan cairan yang dibuang lewat urin adalah cairan-cairan yang udah membawa semua zat-zat amonia yang kotor dari dalam tubuh. Jadi kalau yang dikeluarin aja juga udah gak ada, berarti udah kurang banget nih cairan di dalam tubuhnya, gitu. Atau misalnya cara ngeceknya. Nah kalau ini saya belajar dari Bu Airi nih. Dulu saya pernah dengar juga, salah satu tandanya adalah kita ini kan punya kuku nih. Kalau misalnya kuku kita, kita gores ke kulit kita, kalau misalnya timbul warna putih gitu ya, dan bahkan putihnya tuh kayak stay-nya lama nih, nggak memudar lagi. Oh berarti tubuh kita lagi kering nih, kurang cairan. Beda cerita kalau kita gesek, terus tiba-tiba dia warnanya ke kulit kita lagi langsung. Oh berarti kondisi kebutuhan cairan kita tuh terdeteksi masih cukup, gitu, nggak lagi kekurangan cairan. Tapi kalau digesek, coba deh, sahabat kita pada praktek. Kalau oh putih ini nggak hilang-hilang, minum deh sekarang, cari roll 88-nya, gitu.
1: Cari yang pasti-pasti aja ya, roll 88 aja. Harganya terjangkau, rasanya juga enak, dari sumber mata air alami juga. Kan ya. Ini aku nyobain nih mas, tapi langsung alhamdulillah langsung menyatu lagi dengan warna kulit sepertinya.
0: Berarti kebutuhan cairan di tubuhnya Mbak Ira aman nih.
1: Masih aman ya.
0: Yes.
1: Aduh, jangan sampai dehidrasi. Berarti kalau dehidrasi begitu apa? Kulit kita sama kuku digesek kayak gini tuh putihnya tuh hilangnya lama gitu.
0: Agak
1: ya?
0: Lama betul Mbak. Jadi itu kayak tanda kering gitu, karena dia kering. Gitu.
1: Gitu ya cirinya ya.
0: Betul.
1: Dan itu tadi jangan nunggu sampai haus. Kadang-kadang kita minum tuh nunggu haus dulu.
0: Iya. Karena mager lah ngambil airnya juga, males gitu. Apalagi kalau yang suka duduk di kantornya di ruangan yang ber-AC. Lebih gak ngerasa cepat haus kan Mbak? Karena ngerasa adem-adem aja, betul, gitu. Beda sama yang kita lagi di lapangan pasti lebih cenderung cepat haus. Padahal yang di ruang ber-AC juga akhirnya kita lupa minum. Wah itu kan sebetulnya resiko dehidrasinya lebih gak terlihat.
1: Nah,
0: akhirnya kalau tadi bicara tentang timbul penyakitnya apa, itu lebih berpotensi sebetulnya. Karena kita suka gak sadar bahwa tubuh kita lagi butuh air. Gitu.
1: Tapi kayaknya kalau Kang Angga enggak sih. Tadi soalnya pas saya masuk, air cupnya udah setengahnya habis ya itu. Ada 12 kalau gak salah, satu gitu abis. Tuh bawa tumbler juga. Iya betul-betul.
0: Bagus berarti bagus. Tumbler habis, yang gelas yang lain semua habis. Bagus berarti jadi gak dehidrasi.
1: Iya. Bulak-balik aja ke toilet gitu ya.
2: Pagikan melotot. Kehabisan.
1: Kehabisan, betul-betul. Ya tapi daripada dehidrasi ya, karena ada kaitannya dengan sistem imun dalam tubuh. Sekarang balik lagi ke yang tadi di awal sempat disampaikan oleh Mas Alan, bahwa ada beberapa faktor yang bisa memicu imunitas tubuh kita turun. Salah satunya adalah pengelolaan stres ya.
0: Yes.
1: Bisa dari berbagai macam faktor. Nah, bisa dijelaskan lebih detail lagi seperti apa nih, Mas?
0: Okay. Nah, biasanya kan kalau bicara tentang stres kan hal yang paling dekat sama kita nih. Karena memang kalau misalnya diangkat lagi, kalau biar nggak stres tuh gimana? Justru buat sahabat Kelet juga, orang yang masih hidup itu perlu stres. Kalau nggak stres berarti kita nanti nggak mikir.
1: Iya, bener, aneh banget.
0: Kita nggak peduli sama sesuatu yang kita hadapi atau yang bakal kita miliki dan semuanya. Jadi sebetulnya untuk jadi stres itu punya tanggung jawab, punya hal-hal yang dipikirin, itu okay banget. Cuman semuanya lagi di manage stresnya. Karena kan biasanya kita ini apalagi hari-hari ini dihadapin sama hal-hal yang dikasih tanggung jawabnya ke kita nih. Tapi akhirnya kadang kita tuh overthink.
1: Nah betul
0: gitu. Overthink, jadi memikirkan sesuatu yang terlalu jauh dari yang seharusnya dipikirin gitu. Misalnya pernah gak sih kalau kita lagi papasan di jalan, ketemu orang, kita udah senyum sih, tapi orangnya gak balas senyum,
1: kepikiran.
0: Kita kepikiran. Nah yang gitu-gitu kan kadang dipikir-pikir antara perlu gak perlu. Kalau dipikirin berlebihan ya, walaupun kadang kepikiran mah masih wajar. Ada yang salah gak ya kok senyum tapi gak dibalas senyum gitu. Tapi kalau sampai dipikirin berlebihan, bahkan kita nggak berusaha untuk cari tahu ke orangnya misalnya, ya kan jadinya mikir sendiri dan stres sendiri. Tapi itu jadi stres yang nggak perlu Mbak, karena kan nggak ada hasilnya gitu sebetulnya, gitu. Jadi atau misalnya activity kerjaan lagi banyak, lagi numpuk. Biasanya kalau lagi stres di kerjaan lagi deadline, biasanya kita pada ngapain? Coba kalau Mbak Ira sama Kang Angga biasa gimana?
1: Kalau lagi deadline.
0: Heeh, lagi deadline. Kerjaan kayaknya banyak banget, kayaknya numpuk. Ada lagi biasanya ngapain?
2: Saya emang ngedeketin Pak Direktur.
0: Oh, deketin Pak Direktur.
1: Iya, sama
2: tawar menawar.
1: Butuh asupan nih, butuh asupan gitu.
0: Gitu ya. Nah, biasanya kan kalau yang kita juga waktu itu pernah ngobrol sama Dr. Indra juga, yang paling dasar untuk bisa dicoba dilakukan adalah coba atur dulu nafasnya gitu. Atau misalnya coba minum dulu gitu. Itu kan sebetulnya langkah-langkah yang kecil, tapi itu bisa jadi salah satu langkah memanage stresnya. Kayak ibaratnya kayak mungkin sahabat Kelet kalau lagi nge-treatment anaknya di rumah yang habis nangis, lagi kesel banget, biasanya disuruh apa? Disuruh minum kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak memang budaya dari orang tua kita zaman dulu pasti disuruhnya untuk minum karena itu bakal menenangkan sebetulnya. Karena pada dasarnya kalau kita harus kabur dan lari dari stres,
1: gak mungkin.
0: Justru iya gak mungkin gak dan mungkin. Kehidupan kita nanti juga gak maju sebetulnya. Iya, betul. Tapi kalau gitu ya manage-nya gimana nih? Mungkin tadi atur nafasnya, duduk di tempat yang bisa bikin kita relax dulu, juga minum dulu buat lebih menenangkan apa yang di dalam. Karena waktu kita stres kan di dalam badan kita panas banget kan sebetulnya. Jadi bisa diteduhin lebih dulu. Jadi kalau dibilang caranya gimana, jangan cari yang susah-susah, gak mesti harus pergi ke tempat refleksi ngeluarin uang sekian. Ya boleh sih kalau ada berkatnya ya. Tapi sebetulnya langkah-langkahnya kadang perlu yang sederhana-sederhana kok. Kayak tadi, Mbak Hira minum dulu gitu. Kayaknya lebih enak ngobrol jadi lebih relax juga gitu.
1: Kalau gak ngumpul dulu bercanda-bercanda deh sama temen.
0: Ya itu kan seru juga
1: gitu kan. Seserian dulu biar gak stres. Kalau saya kadang-kadang suka ini juga sih mas, keluar ruangan dulu. Karena kalau di ruangan tuh kayak sumpek gitu ya.
0: Iya betul-betul.
1: Jadi keluar ruangan ketemu dulu teman-teman yang lain. Atau gak keluar kantor jalan sedikit gitu kan. Di luar tuh kayak lebih fresh gitu ya, banyak udara, nanti baru balik lagi kembali ke laptop dar-dar lagi.
0: Asik.
1: Gitu kan. Biasa kayak gitu. Tapi memang betul ya, kebutuhan air mineral ini kadang-kadang sering terlupakan karena itu tadi kita terlalu fokus pada satu masalah, overthinking, akhirnya malah stres dan balik malah mengancam imunitas tubuh kita.
0: Betul,
1: ya.
0: Malah akhirnya kadang stresnya gara-gara satu hal kerja misalnya ya, Mbak ya. Tapi bisa tiba-tiba penyakitnya kemana-mana gitu.
1: Betul.
0: Itu kan jadi lebih beresiko buat kita ya. Kalau misalnya kita stres, akhirnya kurang tidur. Kalau sakitnya flu, kan biasa obatnya juga sok aja istirahat gitu ya. Tapi seringkali sakitnya lebih lain-lain lagi. Darah tinggi jadinya sakit stresnya. Itu gara-gara darah tinggi kan juga sebetulnya gara-gara faktor darah kita kekurangan cairan. Akhirnya jantung kita pompanya susah Mbak, pompa darahnya. Karena terlalu kental, kurang cair untuk diedarin ke seluruh tubuh. Gara-gara kurang minum gitu.
1: Jadi sebenarnya simpel banget ya, kurang minum berarti dehidrasi, berarti sistem imun turun, berarti berbagai penyakit datang.
0: Betul, dari situ aja.
1: Dari situ aja sebenarnya.
0: Padahal minum mah bukan hal yang berat sebetulnya Mbak ya. Walaupun saya juga pernah sih, saya punya teman kerja dulu, dia itu gak bisa minum air mineral gitu.
1: Nah, itu,
0: jadi rasanya
1: pahit.
0: Enak gitu.
1: Pahit katanya.
0: Jadi dia kalau minum itu harus ada warnanya, dipakein teh
1: juga,
0: gitu atau dikasih gula dikit gitu. Dan tapi saya bilang bahwa ibu harus tetap paksa minumnya nih gitu. Maksudnya walaupun minum teh, minum kopi atau yang berasa semuanya ada airnya, tapi kan ada kandungan lainnya juga nih. Kalau sepanjang hari teh aja, sepanjang hari kopi aja, itu kan juga gak bagus sebetulnya. Penumpukan gulanya gimana, penumpukan kafeinnya nanti gimana, dan lain sebagainya gitu. Jadi saya waktu itu saranin, di antara banyaknya kemungkinan minum air, yang paling bisa diterima kalau air mineral tuh yang gimana? Air yang biasa atau yang anget? Kayaknya anget lebih mending. Oke, gak apa-apa, segelas yang anget aja. Kalau minum yang biasa kayak aduh terlalu hoek katanya, terlalu enak di tenggorokan gitu. Jadi tetap harus cari caranya. Kadang, aduh saya mah ibu mah gak bisa banyak-banyak len. Dia bilang gitu. Saya bilang, ibu minum juga banyak juga, jangan sekali jadi. Minumnya tetap di tahap. Jadi misalnya pagi-pagi yaudah sok, air mineral angetnya segelas. Nanti siang beres makan, segelas lagi. Nanti pas mau tidur, segelas. Gitu. Jadi ada waktunya, jadi jangan seharian. Sekali minum 3 liter, teh sekali jadi. Ya, ya kita juga yang nggak anti air mineral juga bisa mual ya kalau sekali jadi 3 liter gitu.
1: Iya betul. Oke, kita masih ada satu interval lagi untuk sahabat K-Light yang mau bertanya ke Mas Alan ya, boleh. Mumpung masih ada di sini nih, kita masih ada sekitar 10 menitan lagi. Boleh bertanya via WA di 0812 2031972. Kita kembali setelah satu lagu bagus berikut ini.

0: 107,1 KLIT FM Bandung Inspiring Sound. Kita di interval terakhir di Tell to Tell untuk edisi hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Dan di interval terakhir ini juga masih ada satu penjelasan lagi nih dari narasumber kita hari ini. Ada Mas Alan dari PT Panvilla Indosari atau yang terkenal dengan produknya Ron 88.
1: Yes, benar. Jangan bosan-bosan dulu. Jangan ya sobat kele ya. Sampai akhir nih ya.
0: Boleh diceritain kenapa sih kita harus minumnya Ron 88?
1: Oke, berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini, merdeka bebas dari penyakit. Dan yang dari tadi kita bahas kan bicara tentang salah satunya langkah yang kecil nih, jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kekurangan cairan tubuh, biar tubuh kita bisa mengoptimalkan sistem imunnya gitu ya. Jadi kenapa dibilang harus Ron 88? Jawabannya kalau dari aku pribadi simple nih Mbak Hira. Mungkin kita di luar sana lihat air, semuanya sama-sama bening, sama-sama kalau dibuka gak ada baunya, sama-sama tidak ada rasanya juga gitu ya. Tapi kualitas di dalam airnya itu gak bisa sama gitu. Jadi ada air-air di luar sana yang ya kelihatannya sama-sama bening, udah diminum kayaknya nggak jadi apa-apa juga kok, nggak masalah juga. Atau minum yang air rebusan juga kayaknya nggak apa-apa juga. Sekarang nggak apa-apa, hari nanti gimana nih? Ada penumpukan-penumpukan apa nanti di ginjal gitu ya, di tubuh kita ada apa lagi gitu. Makanya kenapa perlu minum yang air mineral yang punya kualitas tentunya. Nah kalau bicara tentang kualitas nih, kalau sahabat kelet yang lagi dengerin juga, kalau lihat botolnya Ron 88, kita itu di labelnya itu ada gambar heksagonal gitu, kristal heksagonal namanya. Di atasnya tulisannya berasal dari mata air pegunungan gitu. Nah tentang penulisan mata air pegunungan juga penting banget loh Mbak, karena nggak semua air minum yang dijual di pasaran itu dari mata air gitu. Ada yang sumbernya ya dari mana-mana, banyak banget. Jadi kenapa kita mau bilang bahwa minum itu yang dari sumber mata air dong tentunya, karena semuanya itu kan bentuknya alami gitu. Tubuh kita ini kan alami, bukan sistem, bukan robot gitu ibaratnya. Jadi perlu ketemu yang alami, which is pasti lebih baik gitu. Nah yang tentang berikutnya juga, kalau misalnya sahabat kelet juga lihat nih di sebelahnya tuh ada barcode infonya nih tentang produk info. Kenapa penting sih? Tentu dong tubuh kita ini berharga. Kalau misalnya apa yang masuk gak kita pikirin, gak kita jaga, nanti apa kabar hari depan gitu kan. Yang pastinya Ron 88 itu punya banget banyak sertifikat-sertifikat juga. Walaupun katanya, ah ini mah air mineral atau air biasa, maksudnya sampai harus sertifikat segala. Kelihatannya sederhana sih, tapi justru karena kita Ron 88 pengen kasih yang benar-benar punya kualitas pastinya. Buat bikin peace of mind juga buat semua konsumen kita juga. Kan kayak tadi, kalau kita punya peace of mind itu salah satu manajemen stresnya juga. Karena mikir minum yang kita minum ini gimana ya, bagus gak ya, sehat gak ya, oke gak ya, dari mana sih sumbernya dan segala macam. Semua ada di sana, termasuk sertifikatnya juga kita dapat juga penghargaan dari Mode Selection Eropa. Jadi penghargaannya internasional loh. Jadi salah satu yang benar-benar bisa dinilai dari Ron 88 juga secara internasional itu pernah direview untuk sama-sama chef-chef internasional juga bahwa airnya bagus nih. Airnya bahkan kalau dipakai untuk masak nih nggak merusak rasa gitu. Jadi buat sahabat kelet yang suka masak buat keluarganya di rumah, boleh deh coba masaknya pakai Ron 88 gitu. Nggak hanya oh kalau udah kemasan 600 mili atau bawa punya ukuran yang berapapun, oh dipakainya buat kalau lagi pergi-pergi aja. Oh enggak, buat masak di rumah juga pakai yang berkualitas. Walaupun kita masak pakai air yang nanti sampai mendidih, tetap perlu disarankan yang berkualitas juga. Kita juga dapat penghargaan ITQI namanya. Itu ada International Taste Quality. Jadi Ron 88 dapat penghargaan untuk rasa, cita rasa pada airnya gitu. Jadi memang light, enak untuk diminum, jadi nggak bikin enek gitu. Bahkan ada beberapa review orang yang saya mah kalau minum air tuh harus Ron 88 gitu. Atau enggak, kayak enggak puas gitu di mulut tuh gitu rasanya. Nah itu memang karena air yang kelihatannya bening kayak gini di dalam kemasan, kelihatannya biasa, tapi ternyata enggak semua mulut tuh bisa terima dengan enak gitu sebetulnya. Gitu. Jadi pastiin buat sahabat kelet semuanya yang lagi mendengarkan hari ini, pastiin konsumsinya bukan hanya mikirin, oh kalau mau makan daging aja harus cari yang enak. Oh kalau lagi mau makan yang makanan yang mengandung gula, baru harus dipikirin biar jangan gula yang buatan, terus gula yang, air mineral juga perlu, jangan sampai sembarangan air yang masuk gitu. Nah, karena ini kan penyusun sistem di dalam tubuh kita juga gitu. Betul. Mbak Hira.
2: Sama nih kayak Teh Edit nih.
0: Nah, itu
2: kalau minum tukar air, saya sering dan selalu minum air mineral, Ron 88.
1: Keren.
2: Ini ada pertanyaan nih. Apa yang disebut dengan dari Teh Edit ya? Apa yang disebut dengan kondisi tubuh yang terbebas dari penyakit? Kayaknya hurung tubuhnya.
1: Jadi kalau dibilang bebas dari penyakit itu kan pada dasarnya waktu tubuh kita tuh nggak terganggu waktu beraktivitas, betul nggak sih Kang Teteh? Waktu kita tadi misal flu itu penyakit nggak? Penyakit, dan kita jadi nggak enak kalau mau kerjain apa-apa ya, terganggu waktu lagi banyak bersin, kepala jadi pusing gitu ya, akhirnya jadi nggak mood gitu, bahkan secara perasaan juga. Nah itu tuh berarti kan lagi terserang penyakit nih. Tapi kalau misalnya dibilang, sampai dibilang bebas dari penyakit, ya sebetulnya salah satunya dibilang waktu tubuh kita tuh nggak terganggu, waktu aktivitas bisa berjalan dengan baik. Tapi apakah jaminan tubuh kita itu benar-benar clean, bersih nih dari penyakit, nah, gitu ya?
0: Betul.
1: Kayak tadi yang kita bahas sama Mbak Hira juga, banyak orang tuh nggak sadar kalau misalnya ada penyakit ini, penyakit itu baru munculnya nanti tuh, nggak sadar. Gara-gara banyak pola yang tidak kita perhatiin. Dari pola tidur, pola makan, pola minumnya gitu ya. Yang akhirnya berdampak. Contoh misalnya penyakit-penyakit seperti stroke, jantung gitu, yang mungkin munculnya nggak tiba-tiba. Orang bayi baru lahir tiba-tiba stroke, gak jantung, kayaknya bukan yang gitu ya. Biasanya tuh dokter pasti nemuin, bahkan kalau sekarang sih ada yang umur 20-an juga ada sih ya Mbak ya. Tapi benar, karena banyak. Kan karena biaya, karena gaya hidupnya gitu, makanannya, tidurnya gitu, kurang minumnya, segala macam, penyempitan di pembuluh darah dan semuanya, faktor-faktornya. Hari ini puji Tuhan nih kalau kita gak kenapa-kenapa, tapi tetap harus diperhatiin, kita manage semuanya biar benar-benar merdeka dari penyakit.
0: Iya. Amin, amin, mudah-mudahan ya. Jangan lupa dengan selalu mengkonsumsi air mineral yang berkualitas.
1: Yes.
0: Ini tadi aku coba loh Mas, scan barcode-nya. Dan langsung keluar ya, lengkap banget di sini, tuh kan. Penjelasan tentang air mineralnya. Yes. Ini diambilnya dari mana, lokasinya di mana, terus tidak semua air bening, kandungannya, segala macam, fungsi bagi tubuh ini seperti apa, bagaimana tubuh menyerap air mineral ini. Wow, lengkap banget. Lengkap banget ya. Jadi kalau misalnya sahabat Kelet ada yang bertanya-tanya, ini mana kandungannya kok nggak ada? Scan barcode lengkap, lengkap di sini.
1: Betul. Ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih untuk kasih yang terbaik buat keluarganya di rumah, gitu. Kadang mikir, aduh ini atau ini ya, atau bahkan cuma mikirin, udahlah cari air mah, kalau beli mah cari yang paling murah. Yakin? Mau sekarang udah dengerin kita kayak gini, masih mau cari yang paling murah tanpa mikirin kualitasnya?
0: Betul.
1: Gitu. Apakah yang kita kasih minum ini orang-orang yang kita sayang atau enggak nih? Gitu ya. Kalau sayang, kita kasih yang terbaik. Toh RON 88 juga terjangkau kok
0: terjangkau
1: sebetulnya
0: sekali.
1: Gitu ya.
0: Terjangkau sekali dengan kualitas yang bagus sekali.
1: Yes.
0: Ya. Dan sudah teruji. Jadi sertifikasi halalnya ada, kemudian juga sudah mendapatkan beberapa kali penghargaan. Jadi udah paling betul lah.
1: Betul.
0: Kita minum RON 88 selalu.
1: Asik.
0: Enggak kerasa nih masalah kita sudah ada di penghujung acara, Kang Angga ya. Baik kalau gitu kita harus menyudahi talk show untuk edisi hari ini. Kak Angga juga sekaligus pamit dari Tell to Tell, Kak Angga.
2: Iya benar.
0: Mangga Kak Angga, silakan kayaknya Kak Angga aja yang pamit deh.
2: Iya. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung. Terima kasih Teh Edit. Mungkin yang lain tidak bertanya mah ngelamun. Oh iya iya.
1: Atau langsung lagi beli RON 88 kan kayaknya benar lagi nyari gitu ya.
2: Kalau Teh Gina mah langganan ke sini beli yang satunya, beli yang perfect.
0: Oh iya, yang satunya itu. Kalau enggak beli yang kecil buat arisan, biasanya.
2: Iya betul.
1: Jangan khawatir karena RON 88 segala ukuran ada deh, kebutuhannya apa aja ada. Mau buat nyambut tamu di rumah yang 240 mili ada. Lagi mau bikin acara yang gede, siapin galon di rumah gitu ya. Itu juga ada gitu.
0: Lengkap.
2: Baik, terima kasih Mas Alan.
1: Sama-sama
2: Kang. Terima kasih. Siang ini sudah bergabung, terima kasih juga untuk sahabat Kelet. Pamit, insya Allah nanti kita bersama kembali dengan tema yang lebih menarik lagi. Tentu tema-temanya terkait dengan kesehatan, minum yang sehat tentu ya untuk kita semua. Terima kasih, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Sis Bering Sound 107.5. Sahabat Kinet AMA Indonesia Bandung proudly present a seminar exclusive Winning Strategies for Business Growth in the New Economy bersama Haryo Ardito, seorang business coach and trainer. Seminar akan dilaksanakan Selasa 8 September 2026 pukul 18 hingga pukul 21 bertempat di Hotel Yellow Pascal Bandung. Untuk informasi, Anda bisa menghubungi AMA Indonesia Bandung, telepon 0821-1549-5884, 0821-1549-5884, atau silakan cek Instagramnya @AMA Bandung. Seminar eksklusif ini didukung Kelight 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada Bada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. Bye.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung's inspiring sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara.
2: Bagus, Pak Ustaz. Aman.
3: Alhamdulillah. Ternyata jam saya di Jawa Tengah itu beda dengan jam K-Light.
2: Oh, beda berapa menit, Ustaz?
3: Jamnya saja yang kurang pas.
2: Oke. Okay. Alhamdulillah, sahabat K-Light, setelah beberapa waktu kita jeda dulu, tidak mengudara. Alhamdulillah, kita kembali bersama, berkumpul. Pak Ustaz Yusuf, sehat, walafiat untuk berbagi ilmu bersama kita di sore ini di Tadarus Sosial. Dan di sore ini, Senin 31 Agustus 2026, bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan di sore ini kita akan membahas tentang jangan terjebak mayoritas tarianisme, mayoritas gitu ya. Anda bisa bergabung, sahabat K-Light, silakan di 0812-203-1972. Silakan, Pak Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, setelah jeda beberapa saat lalu karena berbagai aktivitas, maka alhamdulillah sore ini kita bisa kembali bersua via Zoom untuk membahas topik tadarus sosial kita, mayoritarianisme. Jadi ini istilahnya masih rada sulit.
2: Iya.
3: Yeah. Yang arti harfiahnya adalah faham mayoritas. Kalau sudah diterjemahkan faham mayoritas, isme, jadi faham mayoritas rasanya sudah mulai mudah dicerna. Yaitu bahwa sebuah semacam dogma bahwa kalau dalam sebuah komunitas mayoritasnya sudah setuju, pasti benar. Nah, itu kira-kira terjemahannya seperti itu. Nah, Padahal

0: tidak sedikit juga kalau kita lihat ya, meskipun ini tadarus sosial, tetapi karena kita tetap harus berada dalam panduan ilahi, maka untuk membahas topik ini pun kita juga harus mempunyai timbangan dan rujukan yang jelas. Nah, salah satu rujukannya tidak lain adalah memang Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran itu juga bicara tentang mayoritas. Tapi ternyata istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran tentang mayoritas ini ternyata bertolak belakang dengan faham mayoritas yang dijadikan semacam dogma oleh masyarakat kita. Oleh karena itu, saya membuat tulisan jangan terjebak mayoritarianisme. Jadi dogma tadi bahwa sebuah pendapat atau sebuah wacana atau sebuah keputusan yang sudah diambil mayoritas itu sudah pasti benar, agaknya kita tinjau kembali, perlu kita tinjau kembali, atau paling tidak dengan kita berikan catatan. Manakala mayoritas yang sepakat itu, ya, mayoritas yang sepakat itu memang memenuhi kualifikasi yang baik, benar, begitu ya, ilmiah, nah itu baru kesepakatan mayoritas bisa dijadikan pegangan, manakala mayoritas yang sepakat itu memang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk sebuah kebenaran. Oleh karena itu perlu kita lihat, ternyata Al-Quran menyatakan, Kang Angga boleh dibaca tuh surat Hud misalnya.
1: Surat Hud.
0: Coba surat Hud ayat 17.
1: 17. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh seorang saksi Muhammad dari Allah, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka itu beriman kepada Al-Quran, dan barang siapa di antara mereka, orang-orang Quraisy dan suku-sukunya dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
0: Nah, itu kata kebanyakan. Jadi mayoritas di situ, mayoritas itu dinyatakan oleh Al-Quran dalam keadaan tertentu, mayoritas manusia itu justru tidak beriman, tidak percaya dengan kebenaran. Ada lagi ayat yang kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, misalnya surat Yunus ayat 60. Bahkan dikatakan sebagian besar manusia itu tidak berilmu. Sebagian besar manusia itu orang-orang fasik. Sebagian besar manusia itu memang tidak menggunakan akal cerdasnya. Nah, artinya apa, sahabat-sahabat sekalian? Artinya bahwa diksi mayoritas pasti benar, ini agaknya kita tinjau kembali. Nah, gitu ya. Kita tinjau kembali. Sebab apa? Sebab kalau tidak ditinjau kembali, kalau mayoritas yang sepakat itu ternyata tidak punya kualifikasi dan kualitas tertentu, apalagi mereka tidak paham tentang kebenaran, kebaikan, tidak punya standar yang jelas, ya, akhirnya apa? Mayoritas yang sepakat itu jauh dari kebenaran. Dan kalau kita lihat sejarah para nabi, itu begitu. Mereka pasti berhadapan dengan mayoritas yang ternyata malah mereka itu melawan, menentang, dan seterusnya. Bahkan ada zaman jahiliyah itu ketika Rasulullah SAW awal diutus itu malah menghadapi satu logika satu logika masyarakat yang juga seperti ini. Muhammad kalau agamamu itu benar, mestinya pengikutnya banyak, tapi buktinya pengikutnya sedikit. Gitu. Maka kemudian justru dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mayoritas itu belum tentu lebih benar, lebih tahu. Nah, di sini apa maksudnya? Maksudnya tetaplah berjalan walaupun di tengah kegelapan, begitu kira-kira. Asal kita memang punya pegangan, punya pedoman yang sudah kita yakini kebenarannya. Nah, jangan sampai malah membuang kebenaran yang diyakini hanya karena mengikuti mayoritas yang tidak benar tadi itu. Oleh karena itu saya punya ungkapan, kebaikan dan kebenaran jangan dikalahkan dengan malu dan rasa sungkan. Kalau kebaikan dan kebenaran itu dikalahkan dengan rasa malu dan sungkan, padahal orang-orang yang tidak baik itu sering nekat, wah ini akan tenggelam dan menyengsarakan kehidupan. Saya kira begitu, kita boleh berdiskusi, Kang Angga.
1: Ya. Baik, silakan sahabat kilat yang ingin bergabung, silakan di 0812-203-1972. Nah, keterkaitan dengan mayoritas ini, Pak Ustadz, kita kaitkan dengan tadarus sosial kita. Kan biasa kalau di DPR gitu ya, memungut suara setuju atau tidaknya terkait dengan beberapa partai, kan sebetulnya kadang-kadang tidak mewakili suara rakyat, misalnya begitu Pak Ustadz, ya. Oh, tiba-tiba setuju, melihat dari sana partai sana setuju. Nah, ini juga kan sebetulnya amanah dari rakyatnya juga belum mengetahui seperti apa. Tapi karena guyub melihat, wah mungkin ya, dalam tanda kutip ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga ikut juga. Ini gimana nih Pak Ustadz nih?
0: Nah, justru karena fenomena itulah yang perlu kita tinjau kembali. Mayoritas anggota dewan yang sepakat dengan masalah tertentu itu belum tentu itu benar mewakili suara rakyat. Alih-alih mewakili, justru sebaliknya malah bertentangan. Salah satu contoh saja, kenaikan pajak misalnya. Gitu kan. Coba tanyalah rakyat yang punya rumah sepeda atau masih harus bayar pajak, kira-kira aspirasinya seperti apa. Padahal suara mereka itu walaupun satu orang, itu sama kalau dalam memilih pemimpin, memilih anggota dewan, sama suaranya dengan mereka. Tetapi ironisnya, mereka menyepakati tok, tok, tok. Tapi keputusannya itu ternyata apa? Dianggap menyengsarakan rakyat. Dianggap tidak membela kepentingan rakyat. Nah, inilah pentingnya justru suara mayoritas itu belum tentu benar, apalagi mayoritasnya mewakili orang lain yang namanya mewakili rakyat. Nah, dulu itu ada, saya tidak tahu perkembangannya, ada namanya referendum. Itu meminta pendapat rakyat untuk pergantian pemimpinan dan lain-lain. Tapi konon itu dihapus katanya. Ya, katanya dihapus, tapi saya belum melihat lebih jauh. Nah, sesungguhnya itu adalah dalam rangka melibatkan publik, ya, melibatkan rakyat publik untuk membuat kebijakan. Karena apa? Kebijakan ini nanti akan berakibat kepada rakyat dan publik. Nah, sekarang tiba-tiba pajak ini naik, pajak itu naik. Nah, pertimbangannya apa coba? Apakah pertimbangannya ekonomi rakyat meningkat atau pertimbangannya APBN-nya yang kurang? Kalau pertimbangannya memang perlu APBN, maka pajak naik. Loh, kok aneh? Sumber daya alam tidak pernah dilaporkan kepada rakyat bagaimana mengembangkannya untuk kesejahteraan, tetapi begitu APBN kurang, malah rakyat suruh nambah bayar pajak coba. Dan itu kemudian keputusannya disepakati oleh mayoritas anggota dewan. Kira-kira ini menurut rakyat nih, kira-kira mayoritasnya ini benar apa tidak? Nah, kira-kira begitu, Kang Angga.
1: Iya.
0: Baik.
1: Betul. Baik, silakan. Oh, ini sudah hadir Bu Titi ini. Terima kasih Bu Titi Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Stairway to Heaven telah hadir kembali.
0: Alhamdulillah, mohon maaf.
1: Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan tuntunan dalam meniti kehidupan ini.
0: Amin.
1: Pertanyaan pertama, mengapa jumlah suara terbanyak tidak selalu sama dengan kebenaran?
0: Iya, karena tadi itu, yang banyak itu belum tentu yang terpelajar. Yang banyak itu belum tentu yang terdidik. Gitu ya. Oleh karena itu, resource atau bahan suara terbanyak itu dari mana dulu? Nah, begitu. Kalau dalam agama Islam, apalagi dalam misalnya fikih, dalam syariat, memang mayoritas itu menjadi pertimbangan, tetapi mayoritasnya adalah mayoritas ulama. Nah, yang dikenal dengan ijma atau konsensus. Ini sedikit perbandingan antara mayoritas yang jadi pedoman dan yang tidak. Kalau dalam terminologi syariat itu ada memang salah satu sumber hukum adalah ijma. Ijma itu konsensusnya ulama dalam sebuah zaman tentang persoalan yang baru muncul yang belum jelas diatur di dalam ayat maupun hadis. Nah, di situ para ulama kemudian bertemu. Dimulai dari taswirul masalah, merumuskan masalah, menjelaskan, memahami, mendalami, dan seterusnya. Nah, mereka konsensus, oh kalau begini kasusnya, maka hukumnya begini. Nah, itu bisa menjadi sumber dan dianggap sebuah kebenaran. Karena apa? Yang bersepakat mayoritas itu adalah memang orang-orang yang berilmu. Nah, sekarang misalnya, yang menunjuk anggota dewan itu siapa? Partai kan gitu. Nah, kita lihat partai ini punya sistem rekrut yang seperti apa. Itu kan faktanya kan setiap yang populer, yang ini begitu. Nah, ya, akhirnya kita menjadi lebih paham. Oh, kalau begitu memang kualifikasinya belum memenuhi syarat untuk yang namanya mayoritas itu menjamin kebenaran. Tapi kalau mayoritasnya adalah mayoritas ulama, orang berilmu, punya pengalaman, punya wawasan, seperti terminologi mayoritasnya dalam kasus ijma konsensus ulama tadi itu, ya memang itu menjadi sumber kebenaran, bahkan sumber agama, sumber hukum. Oleh karena itu, kalau ini bukan memprovokasi, tetapi ini sekedar berpikir barangkali dijadikan pertimbangan. Kalau masyarakat ini mau demo tentang kebijakan, tidak cukup demo di gedung DPR. Yang harus didemo itu adalah partai. Karena apa? Karena partai inilah yang menunjuk mereka. Partai ini pula lah yang menyodorkan kepada rakyat bahwa yang dipilih daftarnya ini dan segala macam. Saya kira demikian.
1: Iya. Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana hubungan mayoritarianisme dengan hak asasi manusia dan hak minoritas?
0: Jadi kalau hak asasi manusia itu agama juga menghormati, piagam PBB menghormati, segala macam. Tapi sehebat-hebatnya yang namanya hak manusia, nah itu tentu saja tidak boleh mengalahkan yang namanya hak kebenaran, hak kebaikan. Karena yang disebut manusiawi itu adalah yang benar dan yang baik. Itu yang benar dan yang baik. Sekarang misalnya ada koruptor, ya, koruptor dihukum mati misalnya. Ah, ini jangan-jangan nanti yang menentang, oh itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Loh, apakah koruptor itu hak asasi manusia? Atau justru sebaliknya, koruptor itu adalah perilaku yang tidak berperi kemanusiaan? Nah, saya kira ini tinggal bagaimana kacamata kita meninjaunya. Dan disebut hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang berkaitan dengan kebaikan dan kebenaran. Kalau yang namanya keburukan itu tidak sesuai dengan yang namanya dalih hak asasi manusia. Memang dia, nah ini biasanya jadi perdebatan, tidak boleh itu koruptor dihukum mati, karena dia berhak hidup. Nah sekarang kita tanya, mana yang lebih berhak hidup, mayoritas rakyat yang disengsarakan karena korupsi atau satu orang itu? Nah, itu yang harus kita letakkan secara proporsional. Memang dia berhak hidup, tapi ketika dia membunuh ekonomi banyak manusia yang akhirnya bisa mati karena itu, apakah dia masih berhak hidup? Dia padahal dia sudah membunuh dalam tanda kutip yang lain. Oleh karena itu terminologi membunuh ini ada membunuh yang secara kasar, mungkin dibacok, mungkin ditembak, ya mungkin ditewak begitu. Tapi ada yang hakikatnya membunuh secara pelan-pelan. Hak ekonominya pelan-pelan dirampas, kemampuan ekonominya dibatasi. Tadinya yang punya warung kecil menjadi hilang gara-gara ada Alfamart dan segala macamnya. Loh, ini kan pelan-pelan yang namanya membunuh, bukan hanya membunuh secara kasar. Membatasi kemerdekaan untuk berekonomi, yaitu luar biasa, itu kekejaman itu. Nah, oleh karena itu disinilah pentingnya untuk kita tinjau kembali, kita letakkan secara proporsional. Apa yang disebut hak asasi manusia? Bolehkah yang namanya dalih hak asasi manusia itu dihadap-hadapkan dengan kebaikan dan kebenaran? Bukankah justru membela hak asasi manusia itu supaya kebaikan dan kebenaran ini nyata di dalam kehidupan manusia? Saya kira begitu, Bu Titi.
1: Ya. Pertanyaan terakhir ini, bagaimana prinsip yang kita pegang agar tidak terjebak mayoritas?
0: Prinsip yang kita pegang kembali kepada tuntunan agama. Jangan merasa, jangan berpikir, jangan berbicara, jangan bertindak kecuali atas dasar iman dan ilmu. Sudah jelas itu. Ya. Yang akan meningkatkan martabat, harkat martabat kehidupan, kata Al-Quran, ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum balladhina utul ilma darajat, iman, ilmu, iman, ilmu. Nah, jangan lepas dari situ.

0: maka hukum-hukum yang kita ciptakan itu sebetulnya alat kontrol. Kontrol perilaku setiap warga negara. Setiap perilaku warga negara. Salah satu contoh diangkat sebagai pejabat publik, dia disumpah. Ada nggak fungsi kontrolnya? Apakah dia sesuai dengan sumpahnya apa tidak? Dan seterusnya. Itulah agama. Jadi agama itu ditetapkan oleh Allah dengan sumber Al-Quran, bahkan contoh nyatanya adalah kehidupan Rasulullah, supaya menjadi barometer kehidupan manusia. Nah, dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia, sebetulnya harus lebih beruntung. Karena apa? Di samping punya agama, ketuhanan yang Maha Esa, juga punya produk hukum. Sehingga fungsi kontrolnya double. Fungsi kontrol agama, perundang-undangan, bahkan pengawasan dari misalnya hierarki kekuasaan. Nah, jika ternyata sudah ada perangkat seperti itu, masih juga ada yang nyelonong-nyelonong nekat korupsi misalnya, ini sebetulnya yang bermasalah bukan hanya yang korupsi itu sendiri. Fungsi kontrol dan pelaksanaan undang-undang ini yang harus dilihat. Demikian Bu Titi, terima kasih pertanyaannya ya. Menjadi bahan diskusi yang luar biasa.
1: Ya. Baik, ini ke Mbak Retno nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Menurut saya, baik mayoritas maupun minoritas, keduanya bisa saja menjadi yang benar ataupun yang salah. Keduanya belum tentu yang benar ataupun yang salah. Terima kasih katanya.
0: Iya. Makanya kebenaran kebaikan tidak diukur kuantitas ya, banyak sedikitnya. Ukurannya tadi saya jelaskan punya barometer tertentu. Ya, kalau seorang beragama benar salahnya bukan soal jumlah sedikit banyak, tapi adalah nilai agama itu sendiri. Sebagai warga negara, benar salahnya ukurannya bukan jumlah banyak dan tidak, tapi adalah peraturan perundang-undangan di dalam negara itu. Itu yang harus menjadi barometer. Nah, salah satu contoh, sebagai masyarakat bangsa Indonesia punya Pancasila, nah kan pastinya sudah sepakat bahwa semua perilaku yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh hidup. Nah, sekarang kita tinjau kembali lagi contoh misalnya yang paling gampang adalah korupsi. Apakah korupsi, sikap korupsi itu sesuai dengan misalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, apapun agamanya, bukan hanya Islam saja. Semua pasti paham, pasti yakin bahwa yang namanya perilaku korupsi itu bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, ini yang harus ditinjau. Saya setuju dengan pernyataan tadi, bukan persoalan mayoritas minoritasnya memang yang menjadi ukuran kebaikan, tetapi nilai yang dianut oleh minoritas mayoritas itu apa? Apakah nilai-nilai kebaikan kebenaran atau nilai-nilai hawa nafsu karena budaya kehidupan? Ini yang harus diklaim. Demikian.
1: Ya. Baik, ini dari Kang Son ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kiai, mempertahankan pendirian dalam hal pilihan pemimpin, walaupun pendirian saya tidak sama dengan apa yang menjadi pandangan di keluarga besar, tapi saya tetap menjaga baik dengan yang beda pilihan. Apakah boleh katanya?
0: Oh, boleh. Jadi justru disitulah letaknya kita perlu punya pegangan. Perlu punya pedoman yang kokoh dalam bersikap, termasuk bersikap dalam memilih pemimpin. Karena apa? Itu nanti di hadapan Allah, walaupun ini konteks kemasyarakatan, bernegara, berbangsa, tidak akan ada yang namanya lepas dari hisab. Gitu. Karena ayatnya sudah jelas. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Berbuat sesuatu kebaikan walaupun sebutir debu tetap akan dihisap. Tidak ada yang lewat. Begitu ya. Kalau di dalam surat Qaf itu kan seringkali kita rujuk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada sepatah kata pun ya, yang keluar dari mulut manusia kecuali ada raqib dan atid. Itu artinya apa? Apalagi yang namanya menentukan pilihan. Menentukan pilihan itu sama dengan menyerahkan kekuasaan, memberikan kekuasaan kepada sang pemimpin untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai pemimpin untuk masyarakat.

0: bangsa dan negara. Kalau sampai salah memberikannya, masya Allah, pisau itu kalau untuk ngupas mangga pasti enak. Nah, tapi kalau kemudian untuk merampok, itu kan merusak. Maka memberikan kepercayaan, memilih pemimpin yang salah, itu sama dengan memberikan pisau kepada penjahat. Itu dosanya, masya Allah, itu ikut serta itu. Oleh karena itu, Kang Sony, kekeluargaan tetap dijaga. Apapun kondisinya tetap dijaga. Nah, soal bahwa memilih pemimpin itu sesuai dengan keyakinan, kebaikan, kebenaran masing-masing, karena ini nanti yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi, kalian itu pemimpin, setiap kalian adalah pemimpin. Dimulai dari memimpin diri sendiri, salah satunya memimpin diri ketika memilih pemimpin. Dan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru jangan sampai kompak dengan keluarga, tapi dalam hal ketidakbaikan. Begitu. Beda pilihan tidak harus menjadi sumber pertengkaran, tetapi kompromi dalam pilihan yang salah jelas itu dilarang oleh agama. Demikian Kang Sony.
1: Ya. Berarti memang aturan yang dasarnya adalah ilmu yang dimiliki seseorang, Pak Ustaz ya?
0: Betul. Dan ilmu itulah makanya kalau kita, subhanallah, sebagai seorang muslim itu harus bersyukur tidak henti-hentinya. Diberikan pedoman Al-Quran yang menjamin kebenaran. Dan itu memang harus dibaca, dipelajari. Itu sebabnya wahyu pertama Iqra dan Iqra. Setelah Iqra itu baru alam al-insana malam ya'lam. Halal yang belum tahu menjadi tahu. Nah, salah satu contoh begini. Kalau selama ini kita punya pemikiran ikut faham mayoritarianisme, gitu ya, faham mayoritas ini, nah ini perlu kita tinjau kembali. Ternyata Allah memberikan petunjuk, yang mayoritas itu belum tentu benar jika riset dari mayoritas itu tidak berdasarkan kebenaran. Buktinya apa? Banyak manusia yang tidak bersyukur, banyak manusia yang tidak percaya kepada kebaikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian.
1: Ya. Baik, ini dari Kang Nandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa
1: nih? Kang Nandi.
0: Oh, Kang Nandi ya. Alhamdulillah.
1: Betul sekali Pak Ustadz. Sebagaimana mahasiswa berdemo sampai keluar air mata darah, suara mereka tidak akan didengar. Kalau suara-suara politik mau didengar, bukankah kita harus bergabung dulu dengan partai yang kita percaya untuk menyalurkan suara politik kita?
0: Pemikiran ini betul, jadi kita memang harus bergabung ke sana. Nah, cuman persoalannya begini, kalau sudah bergabung di sana, jangan sampai nanti larut ke sana.
1: Iya.
0: Yeah. Itu yang jadi persoalan.
1: Ke bawah mayoritas berarti ya?
0: Jadi ini ada sebuah wadah. Ketika kita masuk, ternyata di situ sudah punya aturan kalau masuk ke rumah ini maka harus begini, begini, begini, begini, begini. Nah, ketika begini, begini itu mereka atur. Tanyaannya, dulu resource-nya pakai apa? Apalagi kalau urusan politik itu mesinnya adalah kepentingan. Begitu ya, urusannya kepentingan. Oleh karena yang namanya kebenaran, kebaikan itu masya Allah. Coba bayangkan. Mana ada partai politik yang tidak menyatakan kami ini menyuarakan kepentingan rakyat? Tidak ada. Semua parpol menyatakan begitu. Nah, sekarang kita lihat faktanya. Apakah rakyat Indonesia mayoritas ini sudah terwakili aspirasinya untuk kehidupan? Nah, apalagi yang disebut kehidupan ekonomi, kehidupan pendidikan, dan lain-lain. Ini mesti ditinjau, mesti dilihat lagi. Ah, begitu. Jadi saya setuju bahwa untuk bisa merubah memang harus masuk ke dalam. Tetapi dalam konteks demokrasi dan partai politik, parpol-parpol itu sudah punya aturan. Nah, ketika kita masuk lalu diikat. Nah, terikat dengan aturan itu, masya Allah, luar biasa itu. Harus kita. Begitu.
1: Ya. Contoh yang real itu ini Pak Ustadz, peraturan perundangan yang harus perampasan aset Kan itu datangnya dari bawah itu Pak Ustadz, dari masyarakat. Terus ke diusulkan ke anggota para wakil kita. Sehingga harus menunggu dulu suara ini, karena kan ada aturan mungkin ya di sana juga. Tidak serta-merta langsung di ACC. Agak-agak susah juga. Padahal menurut masyarakat perampasan itu perlu, karena itu adalah uang rakyat, uang negara yang harus dikembalikan ke negara.
0: Iya. Nah, hal seperti itu coba kita rasa-rasakan, kalau perlu kita tanyalah. Sebenarnya kebebasan masyarakat untuk bersuara ini dibebaskan apa dieliminasi sih sebetulnya? Gitu ya. Sehingga ada barrier yang begitu berlapis begitu.
1: Iya.
0: Itu berlapis. Ini kan aneh, sungguh aneh. Mereka duduk di sana itu kita yang milih. Artinya secara tidak langsung kita yang nyuruh. Tapi begitu kita mau ketemu, Masya Allah, itu sulitnya bukan main. Padahal yang gaji mereka siapa coba? Gitu. Kita sudah pilih, kemudian sudah kita gaji dengan pajak dan lain-lain. Kok kita mau ketemu menyampaikan misi kita saja begitu sulit. Nah, kemudian apalagi kalau sampai cedera, sampai menimbulkan korban segala macam, ini sungguh perlu ditinjau kembali. Perlu ditinjau kembali. Saya kira begitu.
1: Ya. Baik, ini dari Mbak Sri, di luar tema nih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau sedang mengaji sambil menunggu azan, panggilan sholat, lalu di tengah-tengah terdengar suara azan, padahal ngaji kita hampir di titik pemberhentian, apakah kita berhenti atau tetap lanjut sampai titik pemberhentian?
0: Kalau tetap lanjut, tidak sampai lewat kalimat azan dan tidak jawab, maka boleh lanjut. Nah, begitu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Tadi ayat tadi itu hanya kurang dua kalimat. La ayatil li ulil alba. Seandainya terus, maka azan tadi itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih sempat jawab sebelum masuk kalimat berikutnya, maka boleh lanjut. Gitu ya. Tapi kalau kita lanjut sampai pemberhentian, sampai ayat, itu sampai muazzinnya sudah melangkah suaranya ke kalimat berikutnya, sehingga kita tidak sampai menjawab, maka sebaiknya berhenti. Sebaiknya berhenti, mendengarkan azan, dijawab, dan kemudian berdoa setelah azan, baru nanti dilanjutkan sampai ayat, lalu berhenti apakah sholat dan selanjutnya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kenapa begitu? Itu bagian dari adab. Bukan saja karena keagungan Al-Quran, bukan saja karena dan segala macamnya, memang difahaminya sebenarnya cukup gampang. Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Nah, sementara azan itu menyuarakan, itu hakikatnya panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ibaratnya seorang pekerja memang sedang menjalankan pekerjaan. Nah, tiba-tiba sang atasan manggil. Nah, begitu pada saat itu. Siapa yang harus dipenuhi? Nanti dulu Pak, ini kan saya ngerjakan tugas Bapak juga. Tentu saja tidak begitu. Panggilannya itu yang harus didahulukan. Disaut dulu. Oh iya Pak, mangga, dan seterusnya. Kira-kira begitu kias analoginya.
1: Iya. Baik. Ini dari Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa?
1: Kang Dedi.
0: Iya.
1: Mohon pencerahannya Pak Ustadz tentang suara hati yang sering mengingatkan demi kebenaran, tapi suka dikesampingkan. Terima kasih. Apakah berdosa kalau keputusannya bertolak belakang dengan hati nurani? Oh, ini dua pertanyaan ya.
0: Iya. Nah, disitulah. Ini pertanyaan bagus nih. Pertanyaan bagus, yang sesungguhnya sekaligus ini materi hari Rabu. Rabu Tadarus Rohani.
1: Yeah.
0: Jadi, Kang Deddy dan sahabat-sahabat sekalian, dalam diri kita itu ada namanya hati. Hati itu isinya dua, iman sama hawa nafsu. Hawa nafsu ini enggak pernah berhenti. Enggak pernah berhenti. Bahkan kadang-kadang enggak terduga itu set begitu dia masuk. Nah, tempo hari sudah pernah kita sampaikan sekilas cara kerja hawa nafsu menggilas suara ilmu dan iman dalam diri manusia itu melalui tiga cara. Satu, tazyin. Hawa nafsu itu menghias-hiasi seolah-olah pilihan dia lebih baik daripada keyakinan yang sudah ada. Yang kedua, taswif. Yang kedua, taswif. Itu menunda-nunda. Ya. Hatinya mengakui, oh ini memang bagus. Tapi kemudian menunda. Nah, ini cara kerja hawa nafsu. Kalau yang digoda ini sudah terlalu kuat, tidak bisa nolak sama sekali, maka di cara yang kedua, diakui kebenaran kebaikannya, tapi tunda. Nah, yang ketiga itu namanya talbis menkamunflase, seolah-olah. Nah, itu harus kita paham betul, harus kita pahami betul, sehingga tadi dalam waktu sudah punya keyakinan tertentu bahwa ini yang benar. Nah, tiba-tiba entah bagaimana tiba-tiba ada rasa. Itu kalau dalam tasawuf namanya ada getaran hati. Walaupun hatinya itu didorong oleh hawa nafsu, nah seolah-olah menjadi baik. Ini memang kita harus waspada betul. Kita harus waspada betul, jangan sampai hal-hal yang sudah kita yakini, sangat yakin berdasarkan ilmu bahwa itu benar, jangan sampai dikalahkan oleh bisikan yang kesekonyong-konyong tiba. Sadari itu adalah bisa jadi bisikan hawa nafsu. Nah, begitu. Baik.
1: Ya. Nah, ini yang kedua. Apakah berdosa kalau keputusannya bertolak belakang dengan hati nurani?
0: Nah, iya. Kalau bertolak belakang dengan hati nurani, nah sekarang kita terminologinya. Antara yang lahir beda dengan yang batin, terminologinya apa? Kan begitu kan, keyakinannya A, tapi yang dilakukan B, dan ternyata B itu tidak benar. Nah begitu, itu bagian-bagian dari ciri kemunafikan yang mengingkari batinnya. Nah, di dalam, kalau tidak salah di dalam neuroscience itu seperti itu. Bahwa dalam diri manusia itu Allah sudah bekali sensor untuk yang namanya memilah kebaikan, kebenaran, dan keburukan. Tapi kalau seringkali, nah ini suara-suara rohani tentang kebaikan berdasarkan ilmu ini seringkali selalu dieliminasi, misalnya dengan pembenaran tidak apa-apa sekali-kali, itu nanti lama-lama daya ini menjadi lemah karena selalu dieliminasi. Sehingga apa? Sehingga menjadi yang apa-apapun akan menjadi dikatakan tidak apa-apa. Ah, itulah yang tadi disebut namanya tazyin, ya, menghias-hiasi. Ada apa-apa. Untuk bukti yang nyata, kalau orang tidak sensitif dengan disiplin mendengar azan, nah begitu, azan ya dijawab, tapi tidak segera misalnya melaksanakan sholat misalnya. Kira-kira menjadi kebiasaan nggak yang begitu?
1: Biasa,
0: menjadi kebiasaan, biasa. Dan dirasa tidak apa-apa, biasa saja. Padahal itu hal yang luar biasa. Nah, oleh karena itu sensitivitas ini jangan sampai lemah, maka kemudian terus dikembangkan. Terus diikuti. Jangan sampai sensitivitas tentang kebaikan kebenaran menjadi lemah dayanya gara-gara sering dieliminasi dengan pembenaran. Maka pesan beberapa saat yang lalu, biasakan yang benar, jangan membenar-benarkan kebiasaan.
1: Ya.
0: Begitu.
1: Betul. Ini dari sahabat Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingin berbagi, katanya.
0: Ya.
1: Saya pernah mengalami di dalam lingkungan kantor di mana mayoritas yang tidak benar tapi terlihat benar. Yang tidak benar bisa terlihat benar dan langgeng dikarenakan ada orang besar di balik lingkungan tidak benar itu. Saya yang tidak punya pelindung orang besar diserang dari depan, belakang, kiri, kanan. tetapi saya bertahan di tempat kerja dikarenakan saya membutuhkan pekerjaan dan saya berpikir saya tidak merugikan perusahaan. Ada satu momen saya difitnah tapi dengan doa, usaha dan pasrah. Allah Subhanahu wa taala menolong saya hingga fitnah itu berbalik ke arah yang memfitnah. Alhamdulillah saya masih bisa lanjut bekerja beberapa tahun. Namun ada satu momen memang rezeki saya sudah selesai di tempat bekerja. Tapi saya tidak menyesal dengan segala perlawanan saya terhadap ketidakbenaran dan ketidakadilan. Meskipun saya harus selesai di tempat kerja, saya merasa Allah menjauhkan saya dari tempat yang tidak baik buat saya. Saya ingat perkataan almarhum ayahnya beliau, meskipun dalam konteks yang berbeda dengan ayah saya, Tuhan punya rencana lebih besar. Gitu.
0: Ya, saya kira ini sikap yang benar, perlu dipertahankan, perlu kita contoh, dan itulah implementasi kata Nabi, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu. Pejuang sejati adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya supaya tetap taat kepada Allah. Kalau hawa nafsunya tadi kan pasti ikut mereka, lebih nyaman, lebih aman, lebih senang, begitu. Tapi tidak. Nah, yang kedua adalah orang yang berhijrah itu memang hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Nah, dalam konteks cerita tadi luar biasa, dihijrahkan oleh Allah, dijauhkan dari halal yang buruk. Nah, di sini namanya khusnuzan kepada Allah. Ya, kita bekerja disuruh mencari rizki sebagai bekal ibadah. Nah, tetapi tidak dengan alasan bahwa untuk mencari rizki menghalalkan segala cara. Nah, tidak berdalih seperti itu. Tapi kemudian ketika pekerjaan selesai, saya kira khusnuzannya benar. Allah menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Demikian.
1: Betul.
0: Pak ya, Fitri, ya. Mudah-mudahan Allah tetap berikan jalan yang lain dan
1: Amin.
0: Lebih baik.
1: Amin.
0: Nah, tambahan saja. Menghadapi soal-soal begitu, kalau terpaksa darurat harus memilih, katakanlah kondisi buruk harus selesai di pekerjaan itu, jangan lupa mohon kepada Allah, Allahumma ajirni fi musibati, karena itu bagian dari musibah. Ya, itu. Kita ingin bertahan kepada kebaikan, tapi ternyata digulung oleh keburukan, itu bagian dari musibah dan ujian. Maka doanya tadi, berikan pahala dalam menjalani ujian ini, wakhluf li khairan minha, berikan ganti yang terbaik dari segala yang lepas dari genggaman hamba. Itu doa kita munajatnya kepada Allah.
1: Demikian. Ya. Dari sahabat Fitri ini terbukti bahwa ilmu dan hati nurani, keimanan, keyakinan terwujud walaupun memang ada risikonya Pak Ustadz ya, harus diterima.
0: Oh iya, betul ada risikonya. Nah, di sini letak apa namanya, pentingnya kita berpikir panjang. Memang ada risiko. Nah, tapi risiko dunia tetap saja pendek sementara. Nah, beda dengan risiko akhirat. Coba bayangkan kalau kita ikut larut dalam ketidakbaikan.
1: Yeah.
0: Nah, itu justru risiko berkepanjangan di akhirat itu yang kita tidak akan kuat untuk menanggungnya. Nah, oleh karena itu sosok seperti sahabat Fitri ini yang luar biasa. Dia dipilihkan oleh Allah, bahkan mampu memilih antara risiko berat tapi jangka pendek dibandingkan risiko berat jangka panjang. Yang cerdas dan itu pasti memilih risiko jangka pendek yang diambil, bukan risiko yang berkepanjangan. Begitu. Nah, sebagai seorang Muslim yang dimaksudkan risiko berkepanjangan itu risiko akhirat. Nah, bagaimanapun yang namanya dunia, seberapa besar pun penderitaan tetap akan berakhir. Tapi kalau yang namanya risiko jangka panjang akhirat, masya Allah, itu nggak akan ada akhir. Nah, disinilah letaknya, maka Nabi itu luar biasa memberikan doa-doa kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a, ya Allah. Tunjukkan kepada hamba bahwa yang benar itu nyata benarnya. Jangan kelihatan abu-abu, agar kami kuat dan berikan kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila, dan yang salah, itu tunjukkan, nyatakan bahwa itu benar-benar jelas salahnya. Dan berikan kami kekuatan untuk menghindarinya. Karena memang kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan ketika memang dilaksanakan. Na'udzubillah. Begitu.
1: Iya. Baik, ini tambahan dari Kang Nandini. Pak Ustadz, kenapa di dalam gedung DPR itu tidak ada perwakilan mahasiswa untuk menyalurkannya?
0: Ini saya kira Kang Nandi ini kalau dengar mahasiswa ini saya kira bagus. Apalagi kalau ditindaklanjuti partai anak muda misalnya begitu. Padahal mereka ini dalam kalkulasi politik pemilih pemula ini, nah begitu ya, itu menjadi kajian dan incaran partai-partai politik. Sekian persen. Nah, begitu. Walaupun belum semua menyatakan layak, kan bahkan tempo hari ada kan, ini representasi dari kalangan muda, karena pemilih pemula anak muda itu sekian persen kan gitu kan. Nah, tapi suara mereka ternyata tidak terakomodasi. Banyak pemuda yang lulus sekolah tidak dapat pekerjaan juga. Padahal katanya mau 19 juta. Katanya begitu, Kang Nendi.
1: Ya. Iya. Baik, ini dari Teh Dina nih. Ini di luar materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dina ini bertanya tentang masalah pembagian harta, Pak Ustadz. Ya. Bisakah memakai hukum adat? Kebetulan kami berasal dari Sumatera Barat, di mana garis keturunan dari ibu yang hanya mendapatkan hanya anak perempuan. Mohon penjelasannya.
0: Ya, jadi begini, ini kaitannya dengan hukum waris. Cara agama itu sebenarnya cara yang paling baik. Kesebandingan, kesetaraan yang disebut adil. Nah, di dalam Al-Quran itu ada batasan memang, jangan memakan harta sesama kalian dengan cara yang tidak benar. Nah, untuk hukum adat itu boleh disiasati sebetulnya, boleh disiasati. Adat memang menyatakan, apalagi kalau di Sumatera itu kan ada adat Basandi Sara. Sara Basandi kita belok, kalau nggak salah ini dari siapa nih? Teh Dina. Ya, nanti cocokkan lah ya. Waktu kuliah hukum adat itu kan ada begitu tuh. Jadi Sumatera itu punya adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Jadi kalau begitu, adat boleh berlaku. Tapi bagaimana disiasati, maksudnya disiasati itu supaya juga benar secara syariat. Nah, perempuan-perempuan anak wanita yang sudah dapat bagian, hendaknya dia membagi kesebandingan kepada yang laki-laki. Kalau sampai tidak, sehingga laki-laki tidak mendapatkan hak, ini namanya meletakkan adat di atas agama. Nah, itu hendaknya pelan-pelan ada perubahan. Saya kira begitu, Dina.
1: Iya. Baik, ini dari Kang Sony ini. Pak Kiai, saya sekarang lebih memilih diam jika ketidakberesan di desa saya. Karena menurut pemikiran saya, menjaga kenyamanan ibu dan keluarga saya itu lebih utama. Dulu saya selalu bersuara jika ada kerancuan sepanjang itu. Sepanjang itu keluarga saya tidak diusik. Apakah boleh dia memilih kenyamanan keluarga? Karena dulu melaporkan jalan rusak, alhamdulillah sudah diperbaiki sejak itu saya diam katanya.
0: Mungkin ini ada beberapa kemungkinan nih. Mungkin caranya, gitu ya, mungkin caranya yang perlu dirubah. Kalau dulu bersuara, nah sekarang berbisik-bisik saja. Misalnya begitu, ya misalnya. Nah bagaimana dengan kenyamanan keluarga? Memang harus dijaga. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kan begitu. Menjaga ketentraman keluarga bagian dari tuntunan agama. Tetapi amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi demi kemaslahatan umum, itu juga harus mendapatkan porsi. Nah, disinilah barangkali siasahnya, tekniknya, langkah-langkahnya, tata caranya yang mungkin perlu dimodifikasi, Kang Nendi. Kang Sony ya?
1: Kang Sony.
0: Ya, mungkin yang perlu dimodifikasi. Kalau pakai cara begitu, maka kemudian keluarga yang jadi diusik oleh pihak yang tidak menerima usulan kita, nah mungkin caranya yang dirubah. Memang keluarga pejuang itu tidak ringan, luar biasa. Baik.
1: Ya, terima kasih Kang Sony. Kata Teh Dina yang tadi pembagian harta adat itu, terima kasih Pak Ustadz.
0: Ya, saya banyak jamaah juga banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan ternyata setelah dievaluasi, apalagi di dalam Al-Quran itu tidak saja hukum waris, tapi ada wasyawirhum, bermusyawarah. Nah, oleh karena itu, kalau dalam tataran keluarga, para ibu ya yang mendapatkan porsi lebih prioritas ini, yang perlu berlapang dada, berlapang hati dengan iman dan ilmunya, sehingga pihak bapak-bapak juga mendapatkan porsi yang sebanding. Itu artinya luar biasa. Adat tetap dihormati, agama tidak dikesampingkan. Wah, itu luar biasa. Baik.
1: Ya. Baik, ini mungkin menit-menit terakhir pertanyaan yang tadi melanjutkan ini tentang stop mengerjakan sesuatu ketika mendengar azan. Pak Ustadz, kan biasanya kalau di sebuah pesta mungkin ketika ada lagu sering kita dengar berhenti dulu menyanyikan lagu untuk mendengarkan azan. Kadang-kadang ketika rapat kadang-kadang ada yang kita stop dulu untuk mendengarkan azan. Kadang-kadang ada yang melanjutkan. Dan sebaiknya seperti apa Pak Ustadz? Walaupun mungkin saya bukan pemimpin di perusahaan itu. Tapi saya waktu itu memimpin rapat. Dan di situ ada direktur misalnya. Kan itu mungkin juga berisiko juga. Kita berhenti dulu di saat rapatnya tengah semangat-semangatnya gitu. Bagaimana Pak Ustadz?
0: Luar biasa. Itu puluhan tahun silam pernah saya alami juga. Yeah. Tapi alhamdulillah akhirnya suara azan itu bisa masuk ke seluruh sudut gedung yang 8 tingkat itu.
1: Yeah.
0: Oh, tadinya itu kalau ini selalu ada pesan jangan ada suara yang masuk ruangan begitu. Nah, apa yang kita lakukan Kang Angga? Persuasif. Di pendekatan-pendekatan secara persuasif. Saya pernah memprovokasi tapi dalam rangka kebaikan. Nah, kebetulan yang memimpin rapat itu non-muslim. Memang non-muslim tidak harus menghormati azan. Yeah. Sehingga kalau ada azan, alih-alih azan, itu anggota rapat yang meminta izin saja nggak akan diizinkan itu. Tapi laporan yang begitu itu masuk kepada saya. Akhirnya saya dekati secara personal. Saya bilang, Pak, Bapak melanjutkan rapat, padahal teman-teman itu sudah mendengar azan, hatinya itu sudah ada di masjid. Tapi karena Bapak tidak mengizinkan, maka dia ikut rapat. Nah, menurut Bapak, kira-kira yang rapat ini cangkangnya atau pikirannya? Gitu. Yeah. Wah, kalau yang begitu berarti dia konsentrasinya sudah tidak dirapat. Nah, itu dia. Dia tidak berani bicara bahwa saya sudah konsentrasi saya sudah di masjid. Maka ketika Bapak bicara ya hanya iya-iya saja. Tapi yang iya itu mulutnya, pikirannya nggak jalan. Hasil rapat bisa jadi tidak baik karena tidak terkonsentrasi dengan pemikiran yang baik. Nah, barangkali Bapak bisa pertimbangkan. Daripada lanjut rapat tidak mendapatkan solusi usulan yang baik karena yang ikut rapat konsentrasinya sudah sholat, padahal kalau selesai sholat mereka fresh, mereka segar, nanti ikut rapat lagi, Bapak mendapatkan dua hal. Dua hal itu apa? Yang pertama, Bapak dianggap seorang Muslim yang sangat toleran karena memberikan izin untuk sholat. Yang kedua, yang paling penting adalah Bapak mendapatkan pemikiran yang segar karena kawan-kawan sudah selesai sholat, full ikut rapat, maka pemikirannya segar. Nah, ini saya tidak memaksa, tapi Bapak bisa pertimbang. Nah, dengan cara itu Kang Angga, 3 hari kemudian saya dipanggil, saya pikir mau ditolak mentah, ternyata berterima kasih dengan usulan itu. Nah, sejak saat itu budaya azan, begitu azan stop dengan sendirinya. Message yang ingin saya sampaikan adalah coba dilakukan pendekatan secara persuasif. Mungkin begitu, itu ya. Salah satu siasat.
1: Betul Pak Ustadz, kan berarti begini Pak Ustadz, kan itu suara mayoritas tapi tidak muncul. Ya, karena mungkin takut karena pemimpinnya ya, bukan. Ya.
0: Ya, oleh karena itu tadi kebenaran dan kebaikan jangan sampai kalah dengan rasa sungkan dan ketakutan, betul. Kan begitu. Nah, kita tinggal bagaimana tekniknya menyampaikan. Nah, ketika sang bos ini sedang senang-senangnya, nah coba kita masuk ke sini. Itulah bimbingan Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan sikap bijak wal mau'idzah hasanah dan tutur kata yang baik. Oh, itu bimbingan Al-Qur'an kan enggak?
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Silakan ditutup.
0: Alhamdulillah sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa berdiskusi tafaqquh fiddin sore ini dalam topik jangan terjebak kepada dogma mayoritas. Karena ternyata dalam pandangan Al-Qur'an suara mayoritas belum tentu benar. Suara mayoritas baru bisa diyakini kebenarannya, manakala yang mayoritas itu memang berdasarkan kualifikasi-kualifikasi ilmu, iman, dan kebenaran. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa berpikir ulang, kita bisa menata ulang cara berpikir, cara bersikap kita. Kita punya ukuran. Punya ukuran Al-Quran, punya ukuran agama sebagai bangsa, punya peraturan perundang-undangan, punya Pancasila sebagai falsafah negara. Sebetulnya filternya lebih komplit. Mudah-mudahan kita bisa menindaklanjutinya.
1: Amin.
0: Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sobat Gilan masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewatkan. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3. Jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam waktu 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah, cukup menggunakan nilai rapot atau sertifikat UTBK. Dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi.

seleksi. Mengapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknik Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future. Didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September 2026. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

Nilai terbang bersama Garuda Indonesia sekarang semakin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja. Dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Sahabat Gilan masih keliling Bandung untuk mencari kuliner legend? Sekarang tidak perlu lagi. Cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Bandung. Anda ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu dan wayang golek Bobodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai tanggal 25 Agustus hingga 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap silakan cek Instagram dan TikToknya @sumarekonmall.bandung @sumarekonmall.bandung.
1: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
2: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
1: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
2: Beneran nih BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah enggak?
1: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, gak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
2: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
1: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1, Bandung's Inspiring Sounds. K-Light.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat K-Light, selamat malam sahabat K-Light, apa kabar Anda di malam hari ini? Dan senang sekali kali ini saya Ivan sahabat menemani Anda dalam Soft Sensation edisi hari ini sahabat K-Light, Senin 31 Agustus 2026. Oke, sahabat, kita akan bersama-sama sahabat hingga titik pergantian hari nanti, dan Anda bisa memilihkan lagu-lagu kesukaan Anda. Silakan WhatsApp di 0812203 1972.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Lite bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Lite. Sahabat K-Lite, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Lite, Bandung's Inspiring Sound. K-Lite.

Vendég az szobában Nyomló Bleszké Light. Rátos stúdióban már szállt be fel. Szállt kellett Berus Egyerderi. Hit with always and forever. Terima kasih sahabat, kira tanda yang sudah memilihkan lagu favorit Anda melalui WhatsApp di 08122031972. Selamat malam, ada Kang Erlan. Terima kasih, lagunya dari El Debarge, Can't Get Enough. Kemudian juga ada Pak Sandi Kustejo juga. Terima kasih, lagunya Kill Away. Dan apa kabar juga ada Mbak Titi Retno. Selamat malam, lagunya dari Queen. Juga ada Linda di Buah Batu juga, terima kasih. Dan juga selamat malam ada sahabat Ayu di Tikukur ya ini, terima kasih ya. Oke, sahabat Kilat, saya Ivan masih terus menemani Anda malam hari ini. Sahabat masih dalam rangkaian Soft Sensation hingga pukul 12 malam ini. Silakan Anda bisa memilihkan lagu kesukaan Anda, silakan WhatsApp di 08122031972.

是来自中国马萨的 Can Light FM， Can Wait， You Are My Everything， sahabat Can Light。Terima kasih, lagu ini tadi sudah dipilihkan, ada Pak Sandi Kustejo ya, terima kasih. Kemudian juga ada Pak Anto di Sarijadi. Lagunya sudah ya tadi ya, dari Guys Next Door. Dan selamat malam, ada Mbak Nunung, lagunya dari Lingua. Lingua tadi sudah diputarkan juga, bila ku ingat ya. Kemudian juga terima kasih ada sahabat Bono di Batu Karas nih ya, lagunya dari Herbie Hancock, Don't Give Up. Dan terima kasih juga ada Ibu Titi Retno, lagunya juga sudah di putarkan juga, dari Queen, Bohemian Rhapsody. Selamat malam juga ada sahabat Ayu, terima kasih Anda Diti Kukur, lagunya juga tadi sudah saya putarkan. Kemudian juga ada Novi, lagunya dari Charles and Eddie, Would I Lie to You. Kemudian juga ada sahabat Sansan di Astana Anyar, lagunya Sleeping Child dari Michael Learns to Rock. Dan Anda kirimkan salamnya untuk guru-guru sekolah minggu di Gardu Jati. Selamat beristirahat katanya. Oke, terima kasih ya sahabat Sansan. Kemudian juga ada Mbak Foni. Selamat malam Mbak Foni. Lagunya Key to My Life dari Boy John. Oke, sahabat, kita lanjutkan kebersamaan kita. Dan tidak terasa sekarang hampir menjelang pukul 10 malam, sahabat Kelet, memasuki interval kedua nanti ya setelah pukul 10. Dan saya Ivan masih akan terus menemani Anda, menemani istirahat Anda. Kita jelang Sleeping Child.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.4 Light FM. Lagu ini sahabat sudah dipilihkan Anggia di Jam Plus dari Bad English, When I See You Smile. Terima kasih juga Mbak Foni, lagu tadi lagu yang sudah saya putarkan. Kemudian juga Pak Sugiarto, lagunya You Are dari Dolly Parton. Kemudian juga ada sahabat Aga di Cibiru juga, terima kasih. Ada sahabat Hani Kurniawan juga, selamat malam, lagunya dari Nat King Cole, L-O-V-E, Love ya. Kemudian juga ada Faisal Diki, terima kasih, lagunya dari Brian Adams, All For Love. Dan salamnya untuk sahabat-sahabat Kelight. Selamat malam juga ada sahabat Jul di Purwakarta, lagunya dari Rita Effendi, terima kasih mawarnya, judulnya itu ya. Kemudian juga ada sahabat Bono, terima kasih, lagunya juga sudah saya putarkan. Oke sahabat, semakin larut dan sekarang 28 menit lepas dari pukul 10 malam. Cukup panjang perjalanan kita hingga titik pergantian hari nanti. Selamat malam Anda yang malam hari ini juga masih saja beraktivitas ya. Ada beberapa dari sahabat Kelat, ada sahabat email. Stay tune aja katanya dan sedang menikmati lagu-lagu bagus khas Kelat FM. Untuk Anda yang ingin memilihkan lagu kesukaan Anda, silakan WhatsApp di 0812 203 1972.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Oke, Light 107,1 FM. Sahabat Kilat Tagu ini sudah dipilihkan ada Mbak Indah di Sarijadi. Selamat malam, terima kasih Mbak Indah. Kemudian juga terima kasih ada sahabat Asep di STE Pasundan. Lagunya dari Itang Yunas, Tembang Biru, nanti akan saya putarkan. Kemudian juga ada Pak Surya Supratman, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya tadi sudah saya putarkan ya, dari Dian Pramana Putra, Kau Seputih Melati. Oke, selamat malam juga ada Pak Anton, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Sarah di Padasuka juga, terima kasih. Dan sahabat Kilat, kita lanjutkan. Saya Ivan masih akan terus menemani Anda yang malam hari ini sudah siap-siap untuk segera beristirahat, sahabat Kilat. Dan kali ini kita jelang ada lagu bagus dari James Ingram.

Baik, 107,1 FM, sahabat kalian. Selamat malam, ada Dewi di Cisitu ya. Selamat beristirahat. Dan sahabat Kelight, usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini dalam rangkaian Sound Sensation. Kini saatnya saya Ivan undur diri. Terima kasih sahabat ke Anda yang sudah stay tune dari pagi hingga malam hari ini. Dan kini saatnya saya pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah.

Pemirsa Inspiring Sounds 107.1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, seperti biasa di pagi Selasa ini, saya akan menemani Anda hingga pukul 9 di Morning Review di edisi Selasa 1 September 2026. Dan selamat pagi sahabat kalian, selamat mulai aktivitas Anda. Saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang energik di pagi ini untuk memberikan semangat, untuk memberikan nuansa ceria di ruangan Anda ya. Baik, selamat memulai aktivitas Anda dan semoga semuanya bisa berjalan dengan baik.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Bandung City Morning Sound 107.5. Selamat pagi sahabat Hilal, bagi Anda yang baru saja bergabung dan bagi Anda yang baru saja memulai aktivitas Anda. Anda sudah berangkat di belakang kemudi atau Anda baru siap-siap untuk berangkat. Apapun yang menjadi rencana Anda di pagi ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semua jadwal-jadwal bisa terpenuhi dengan baik. Sahabat Kelight, BPR Guna Dana Mitra Sembada yang berada di Jalan Nariman nomor 70 Bandung, yang biasa kita kenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM Anda bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, atau Anda sudah berencana untuk berangkat naik haji, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat Kilat, segera kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada, Jalan Nariman nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464. 022-4222-464 atau 0821-2085-8761 0821-2085-8761.

0: Indonesia lain. Saatnya Anda ikuti Info Hari Ini.
1: Bandung Jismani 107,1 FM. Selamat pagi sahabat Kelait. Seperti biasa di Selasa pagi kita akan bisa bergabung dengan BandungHariIni.com. Ada Kang Riki di sana yang akan memberikan informasi hangat dan terbaik tentu ya di pagi ini. Selamat pagi, dan Anda juga boleh nanti berkomentar sahabat Kelait di 0812-203-1972. Harus cepat-cepat komentarnya karena Kang Riki juga rusuh-rusuh mau rapat. Selamat pagi Kang Riki.
2: Pagi Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelait semua. Duh, sudah lama kita tidak bersua nih Kang.
1: Iya betul. Ini masih di luar kota atau sudah di Bandung?
2: Sudah Kang, sudah di Bandung dan siap menyapa lagi, tapi ya seperti itulah Kang. Oh, dan yang pertama mungkin kita semua doakan Kang Kujang ya Kang.
1: Oh iya betul ya.
2: Ya sahabat kita semua ya, Kang Kujang sedang dirawat, kita doakan khususnya buat Kang Kujang dan umumnya untuk semua saudara kita, rekan-rekan kita yang mungkin sedang diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana zidni wa syifa anta syafila syifa illa syifa kalau yusra'u wa dirasakum. Kemudian disembuhkan penyakit